0: 66 penerima manfaat hingga 31 Juli 2026. Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Tenggara, Iman Widianto, pada Rabu lalu mengatakan bahwa program nasional tersebut telah melaksanakan melalui 282 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 17 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Beliau menjelaskan pelaksanaan NBG di Sulawesi Tenggara saat ini didukung oleh 1.969 pemasok dengan estimasi nilai kegiatan mencapai 720 miliar rupiah. Skala pelaksanaan yang besar tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan pangan dan jasa pendukung di daerah. Beliau mengungkapkan bahwa integrasi antara pemasok lokal dan SPPG dinilai mampu memperpendek rantai pasok, memberikan kepastian pasar, sekaligus menjaga perputaran roda ekonomi daerah. Ya, kota Limau, sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: 94,3 FM, Radio Mu'ad Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ya, Kota Liman, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, Duta Besar Palestina ungkap korban tewas di Gaza capai lebih dari 75.000, dirilis oleh antarnews.com. Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz Noval mengatakan jumlah korban tewas di jalur Gaza telah melampaui 75.000 sejak eskalasi dimulai pada tahun 2023. Diplomat tersebut juga mencatat bahwa banyak korban tewas masih tertimbun di bawah reruntuhan. Pada 9 Oktober 2025, Israel dan Hamas dengan mediasi Mesir, Qatar, Amerika Serikat, dan Turki sepakat untuk menerapkan tahap pertama rencana perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sehari berikutnya, gencatan senjata mulai berlaku di jalur Gaza sesuai kesepakatan tersebut. Pasukan Israel wajib mundur ke apa yang disebut garis kuning, namun pasukan Israel hingga kini tetap menguasai lebih dari 50% wilayah jalur Gaza. Kita beralih ke berita berikutnya. PBB peringatkan operasi Israel di Gaza perparah krisis kemanusiaan, dirilis oleh antarnews.com. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa operasi militer Israel di seluruh jalur Gaza masih membahayakan warga Palestina dan memperparah kebutuhan kemanusiaan di wilayah tersebut. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan bahwa mitra di bidang keamanan dan keselamatan telah mencatat sejumlah insiden serupa sejak Jumat. Beberapa di antaranya dilaporkan mengakibatkan korban di kalangan warga sipil. Sementara itu, tim kemanusiaan yang menangani ancaman bahan peledak di Gaza telah mengidentifikasi dan menandai lebih dari 1.000 bahan peledak di seluruh wilayah tersebut sejak konflik dimulai pada Oktober 2023. Beliau menambahkan bahwa upaya tersebut telah membantu proses pembersihan puing-puing, membuka akses ke infrastruktur penting, serta memulihkan fasilitas air dan sanitasi. Kita beralih ke berita terakhir. Hamas siap melanjutkan tahap kedua rencana perdamaian Gaza, dirilis oleh antarnews.com. Kelompok pejuang Palestina Hamas menegaskan komitmen mematuhi peta jalan untuk melanjutkan tahapan kedua rencana perdamaian Gaza, gagasan Donald Trump, meski rezim Zionis Israel menolak rencana tersebut. Dalam pernyataan mereka pada Ahad lalu, Hamas menyatakan serius terlibat secara bertanggung jawab dalam implementasi rencana 15 poin tersebut dan menyusun jadwal yang jelas untuk pelaksanaannya. Organisasi itu menyatakan bahwa proses atau rencana perdamaian tersebut harus bermuara pada gencatan senjata permanen, berakhirnya serangan Israel, penarikan penuh pasukan Zionis, pembukaan kembali perbatasan dan masuknya bantuan kemanusiaan serta pasukan untuk kebutuhan pengungsian. Proses itu juga harus membuka jalan bagi dimulainya proses rekonstruksi di Gaza dan agar Komite Nasional Administrasi Gaza dapat segera melaksanakan kewenangannya. Hamas menyuruhkan kepada para mediator, penjamin, dan Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk memikul tanggung jawab mereka dalam memastikan semua pihak mematuhi kesepakatan tersebut dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu implementasi atau menggagalkan gencatan senjata. Ya, Kota Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
11: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
12: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
11: banyaknya itu dijual.
12: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
15: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: dunia.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyyan.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: جئت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: إياك.
1: Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: kepadanya.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

0: dunia.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

0: dunia.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: wanada.
1: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
0: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
1: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
0: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda.
1: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
0: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
1: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
0: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
1: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat.

0: hormat.
1: وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
0: Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum, Kak
4: Onan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu, Kak. Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya khatal iman, pendengar Radio Muaz dan pemirsa Muaz TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi yang mulia ini kita berjumpa kembali di program Iqra, di mana di program ini kita sama-sama belajar untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad kepada sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan Quran kita di mana kita sudah sampai di Quran surat Ghafir ayat yang ke-49. Ghafir ayat yang ke-49. Baik, kita akan lanjutkan ayat 50 dan seterusnya. Sebelum kami persilakan ke peserta di Zoom, begitu pula peserta melalui yang telefon, sudah ada adik kita di studio, adik kita Abdan Syakura dari SMP TK Muaz bin Jabal Kendari, yang akan membacakan ayat 50 sampai 58. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu awlam takutatikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirina illa fi dolal. Inna lana suru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ahsad.
1: Ashhad.
2: Yawma la yanfa'uz zalimina namaziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Walakad atayna Musa al-huda wa'awrosna bani Isra'ila al-kitab hudaw wa zikra li ulil albab. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li zambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum fi sudurihim illa kibarum mahum
1: bibaligi
2: fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakin aksaron nasi la ya'lamun. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa amilus solihati walal musik qalilam ma tatazakkarun.
1: Masyaallah. Jazakallahu barakallahu fi kepada adik kita Abdan Syakura dari SMP TK Muaz bin Jabal Kendari yang telah membacakan dengan baik. Baik, ikhwatul iman dimuliakan oleh Allah, langsung saja kami persilakan dari Zoom. Silakan, Ibu Juwaria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. wa qala rabbukum
1: banyak pendek wa qala rabb
3: wa qala rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan-nahara mubsira
1: Sinya pendek mubsira
3: Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu

0: Allahu rabbukul khaliqu kulli
1: syai'. Panjang-panjang.
0: Zalikumullahu rabbukul khaliqu kulli syai'in.
1: Dilihat baik-baik.
0: Zalikumullahu rabbukul khaliqu kulli syai'in.
1: Jangan ditahan. Khaliqu kulli syai'in la syai'in la.
0: Zalikumullahu rabbukul khaliqu kulli syai'in la ilaha illa hu. Wa anna tu'bakun. Adhalika. Kadzalika yu'bakun ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Allahulladzi ja'ala lakumul arda qararan was-samaa'a binaa'an.
1: Was-samaa'a harakatnya.
0: Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was-samaa'a binaa'an
1: wa sawwa tidak bertasydid
0: wa sawwarakum fa ahsana suwarakum.
1: Wanya pendek. Suwak.
0: Suwarakum fa ahsana suwak.
1: Wa sawwarakum
0: fa ahsana suwarakum.
1: Wanya pendek. Fa ahsana suwarakum. Wanya pendek.
0: Fa ahsana suwarakum. Wa ahsana suwarakum wa rasaqakum minat thayyibin.
1: Astagfirullah.
0: Fa ahsana suwarakum wa saqakum.
1: Semakin salah, Bu.
0: Ahsana suwarakum wa rasaqakum wa rasaqakum
1: minat thayyibat.
0: Astagfirullah ya Allah. Fa ahsana suwarakum wa rasaqakum minat thayyibat. Zalikumullahu rabbukum
1: Fatabarakallahu rabbul alamin
0: huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'u mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul inni uhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi.
1: Nih.
0: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من دون

0: Surabaya, lalu Ibil Adla Lubi Aknatihim Wastalatilu Yusfaru.
1: Diulang, Ibil Adla Lu
0: Ibil Adla Ibil Adla Lubi Aknatihim Wastalatilu Yusfaru Bilhamimi Tumma Bin Nari Yusjaru Tumma Dila Lahum Aynama Kuntum Tumma Dila Lahum Aynama Kuntum Tushriku.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

0: yuk tu ne, yuk tu ne.
1: Alladzina yuk tu nazzakata.

Yeah.

0: Masya Allah. Jazakillah barakallahu fiik nenek kos.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu Ustaz. Semoga sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, selanjutnya kami persilakan Ummu Nurul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله

0: نعم، جزاك الله بارك الله فيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dilanjutkan.
2: Afwan, ayat berapa lagi, Ustaz?
0: Surah Fussilat ayat 30 sampai 38. Halaman 480.
2: Ambil nilainya ya, Ustaz.
0: Silakan.

السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن

0: Langsung, langsung.
1: Langsung.
0: Langsung atau diambil dari falladina indakum?
1: Iya, Ustaz. Falladina

0: ما شاء الله، جزاك الله بارك الله فيك.
1: Terima kasih banyak ilmu ya
0: الله
1: Ustaz.
0: يعينك.
1: Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu.
0: الله.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, Ustaz. 39 ya, Ustaz.
0: 39 sampai 46.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Marobat.
1: Iya.
0: Bentar, Ustaz. Ya, Ustaz. Wa min ayatihi

0: Aziz. Keluar hamzah ya Ustaz. Aziz.
1: Aziz. Naam. Memberikan haknya kepada
0: Zain. Tidak keluar hamzah ya Ustaz.
1: Naam. Aziz. Aziz. Naam. Seperti itu.
0: Tak ulang sedikit ya Ustaz.
1: Naam.

0: Nah.
1: Sudah sampai 43 ya, Ustaz?
0: Lanjut sampai 46.
1: Oh, 46 ya.
0: Nah.

0: جميع عربي.
1: Yang kedua, aha aha jamiyu aha jami. Nah,
0: itu kan.
1: Jadi aha jami aha jami begitu bunyi ibu.
0: Iya. Jamiyu Arabi.
1: Nah.
0: Ini Ustaz, robinya ini kan satu harokat ya Ustaz.
1: Nah.
0: A jamiyu Arabi.

misal dapat miwurofi kalakudia bainahum wa innahum rafi syakim min

0: Fiki.
1: Nah, pastas.
0: Silakan. Ayat 47 sampai 54.
1: Sampai 54, Ustaz?
0: Iya, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

يدعون.

Coño, pende. Conut.

0: نعم، ازيك يا بقول له
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بايك يا خطا لما كان يلا ربنا ما تعلم فيكي تاري merupakan pembaca terakhir kita di sesi kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan keistiqomahannya kepada kita semua. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ya, sahabat Mus dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mendengarkan Iqra, program acara di mana sahabat Mus sekalian bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'annya sehingga bisa membaca Al-Qur'an dengan lebih baik lagi. Ya, semoga program tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa lebih bersemangat lagi untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Baik sahabat Mus sekalian, jangan kemana-mana karena tentu saja kita masih akan memberikan kepada sahabat Mus sekalian berbagai macam program yang insya Allah akan menambah keimanan kita dan memperbaiki keadaan hati kita tentunya. Karena program-program dari Radio Mus bin Jabal insya Allah kita akan memberikan mulai dari murotal pilihan ya. Kemudian ada juga kajian-kajian yang bisa menambah ilmu dan wawasan kita serta keimanan kita. Dan juga masih banyak lagi informasi-informasi menarik untuk kita simak bersama. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama di Radio Mus bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
8: Sebentar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar!
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang les privat lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les privat lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
12: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
11: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
12: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
13: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-451117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
14: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
15: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
16: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
14: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
16: Dede bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kak dulu di mana servis HP yang bagus kak. Yang bagus kak punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
14: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
16: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda, kasih tahu mak.
14: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
17: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
18: 94,3 FM.
19: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
20: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da salat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
21: Dari Kitab Sahih Bukhari
18: bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
20: Bersama Al-Ustaz Zezin Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
18: 16 tahun, waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
20: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
18: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
20: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
21: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
23: La haula wala quwata illa billah.
22: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
24: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
25: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
26: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
25: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
21: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Club.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah kajian di pagi hari kita. Tentu saja seperti biasa untuk mengisi pagi hari kita dengan lebih bermanfaat, yaitu kajian dengan tema takhayul dan khurafat seputar kesehatan bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Raihanul Bahrain Hafizahullah Ta'ala. Tentu saja kajian yang bertemakan tentang kesehatan ini insyaallah akan kami perdengarkan ke ruang dengar sahabat muat sekalian setiap hari Kamis ya, pukul 10 atau 10 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Dan oleh karena itu tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan bersama kajian yang bertemakan tentang kesehatan, yaitu dengan tema takhayul dan khurafat seputar kesehatan. Oleh karena itu, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, di kesempatan ini kita akan membahas yaitu takhayul dan khurafat seputar kesehatan dan dunia medis yang terkadang bisa dijelaskan secara sains dan ilmu pengetahuan. Dan kita juga akan membahas mitos-mitos seputar dunia kesehatan yang terkadang perlu dijelaskan oleh ilmu medis. Dan kita sebagai umat Islam tentunya kita berusaha berpikir sesuai dengan sains, ilmu pengetahuan dan akal sebagaimana Allah berfirman dalam banyak ayat, afala taqilun. Mengapa kalian tidak berpikir? Itu firman Allah. Karena khususnya saya sebagai dokter spesialis di Indonesia terlebih ya, kita banyak mendapatkan berita tentang seputar mitos yang menyebar dalam dunia medis, mitos-mitos yang sebenarnya perlu kita luruskan, mitos ya yang menyebar. Kemudian ketika dikaitkan dengan ilmu agama, dia berubah menjadi katanya ulama takhayul dan khurafat. Kalau dikait-kaitkan dengan ilmu agama, contoh misalnya para jamaah, kita sebut contoh dulu. Misalnya mitos kesehatan. Dulu waktu kecil, saya kecil ya, mitos kesehatannya kalau gigi kita tanggal, gigi lepas. Kalau gigi bawah yang tanggal pas kecil lepas, mitosnya kita apain tuh jamaah tuh? Gigi bawah lepas, ya anak zaman now nggak tahu nih, anak zaman now. Nih, jih, bener pak. Gigi bawah yang lepas kita lempar ke genteng supaya tumbuh lagi. Kalau gigi atas yang tanggal diapakan, jih? Jih, masya Allah. Soheh bawa bapaknya dikubur. Ini jelas-jelas apa? Mitos kesehatan. Nah, sebagai seorang mukmin dan muslim, kira-kira kita layak tidak melakukan, jih, bapak-bapak? Jemaah sekalian, sebagai seorang muslim kita layak melakukan tidak? Iya. Tentu tidak. Pertama kan nggak benar, sama buang-buang waktu dan tidak masuk secara sains maupun ilmu pengetahuan. Ini contoh mitos. Dan saya mau terus terang, mitos kesehatan banyak sekali, nanti kita sebutkan pelan-pelan. Dan tidak selayaknya seorang mukmin melakukan. Makanya tadi banyak sekali ayat dalam Al-Quran Allah berfirman, afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Dan kemudian kalau ditambah bumbu-bumbu keyakinan tertentu yang itu terkait dengan agama, inilah para ulama katakan sebagai takhayul dan khurafat. Takhayul dan khurafat disebutkan. Takhayul dan khurafat. Ya, kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, ini kan kamus. Jadi kita buka kamus besar bahasa Indonesia, takhayul diartikan sesuatu dalam khayal belaka, kepercayaan yang dianggap ada sakti padahal tidak ada maupun tidak sakti. Ini namanya takhayul atau khurafat. Kalau sudah ditambah-tambah dengan bumbu-bumbu agama. Contoh para jamaah sekalian. Contoh ya. Dulu saya tinggal, masa kecil dulu ya, SD, saya tinggal di Pulau Sumbawa namanya loh. Masih mungkin umur 4-5 tahun. Nah, di situ banyak jalan-jalan lewat gunung, Pak. Lewat gunung ya. Lewat gunung dan muter-muter gunung. Dan muter-muter gunung gitu kan. Dan kemudian memang ada jalan yang dia ibaratnya letter U ya. Lewat gunung nih, Pak. Bawahnya jurang. Nah, dulu yang menyebar berita masyarakat saat itu, di situ sering terjadi kecelakaan. Letter U begini, pas gini. Yang menyebar di masyarakat saat itu adalah supaya tidak terjadi kecelakaan, setiap mobil yang lewat harus membunyikan klakson sebagai bentuk penghormatan terhadap jin penunggu pengkolan tersebut. Itu nasihat bagi semua orang yang lewat. Itu udah terkenal. Jadi harus bunyikan klakson. Net, net, net, net, net, gitu. Supaya menghormati jin penunggu, apa namanya, pengkolan, gak kecelakaan. Itu menyebar di masyarakat. Semua melakukan saat itu ya. Tapi ternyata setelah dijelaskan dengan logika dan sains, ternyata itu memang cara mencegah terjadi kecelakaan. Kan jalannya letter U. Dengan membunyikan klakson, maka yang di sebelah akan tahu bahwasanya dari Allah berlawanan akan ada kendaraan. Ya, jadi ketika dia lewat, tet-tet-tet gitu ya. Nah, dia kan, sebelah ada nih. Berarti yang kiri makin ke kiri, yang kanan makin ke kanan ya. Jadi yang ini ke kiri, yang ini ke kiri. Jadi akhirnya pas ini tidak tabrakan. Karena di sini terhalang oleh tebing. Tapi karena tebingnya tipis, kalau diklakson kedengar. Jadi seolah-olah ini itu untuk klakson itu sebenarnya untuk memberitahu bahwasanya ada kendaraan dari arah yang berlawanan, sehingga pas ketemu di pengkolan siap-siap ngambil posisi dan mengurangi kecepatan. Nah, ternyata ini bisa dijelaskan secara sains dan ilmu pengetahuan. Tapi mitos yang menyebar di tempat situ adalah supaya bunyikan klakson menghormati jin penunggu gunung. Pengkolan itu. Nah, seperti itu. Kalau seperti ini ditambah bumbu-bumbu dan sebagainya, tahayul khurafat. Tentunya kita sebagai muslim dan mukmin, afala ta'qilun tadi, apakah kita ikut-ikutan bunyikan klakson supaya menghormati jin? Tentu tidak. Tentu tidak. Seperti itu. Bisa jadi saat itu mungkin ya, mungkin sekitar puluh, karena ini khurafat yang sudah bertahan lama sekali. Bisa jadi saat itu mungkin ya, mungkin kita husnuzonnya itu dinas perhubungan, cara mengedukasi masyarakat setempat saat itu lebih ampuh dengan menghormati jin pendugu gunung. Untuk mengedukasi warga setempat ini lebih ampuh dengan latar belakang edukasi dan pendidikan masyarakat saat itu, kok kayaknya lebih ampuh kalau kita kasih tahu yang ini, dan terbukti patuh semua. Mau motor, mau apa, klakson. Justru dengan latar belakang pendidikan masyarakat saat itu, kalau dibuat aturan, ditempel poster aturan lalu lintas gitu ya, diharapkan membunyikan klakson begini-begini, nggak masuk. Bahkan, pemerintah nih ada-ada aja katanya. Wah, dilanggar ya, jangan jauh-jauh, kita aja ngelanggar sering ya. Di kota aja ngelanggar gitu ya. Ini namanya khurafat. Nah, oleh karena itu ya, karena kita sudah belajar, sudah melakukan ini semua, tentu seorang mukmin tidak layak melakukan hal seperti ini. Kita kembali lagi ke mitos seputar kesehatan. Para jemaah sekalian, kemarin kita baru saja ya terlepas dari ujian wabah COVID. Wabah COVID yang melanda satu dunia. Kita sudah tahu bagaimana wabah, rumah sakit penuh, oksigen habis. Saudara-saudara kita banyak mungkin yang wafat. Terutama mohon maaf yang sepuh dan punya komorbid. Wabah pandemi seluruh dunia. Tapi jamaah perlu tahu bahwasanya pandemi terbesar dalam sejarah, kita ini belum ada apa-apanya. Pandemi terbesar dalam sejarah namanya pandemi Black Death. Dijuluki Black Death, Black Hitam, Death, kematian. Ini terjadi di Eropa dengan korban 21 juta. Kalau kita pasang ke Singapura, habis satu Singapura. Kita masukkan ke beberapa negara Eropa, Kroasia, berapa yang cuma 9 juta, habis langsung satu negara. Pandemi terbesar dalam sejarah kehidupan dunia namanya Black Death, 21 juta korban meninggal. Para jamaah bisa googling, bisa pastikan terbesar dalam sejarah dunia Black Death. Ternyata penyebabnya adalah mitos. Penyebabnya mitos ya. Kok bisa mitos? Itu jurnalnya ada, ditulis dan sebagainya, sebabnya mitos. Mengapa? Ini mohon maaf. Dulu di gereja, di Eropa. Eropa dulu mereka menulis sejarah sendiri. Ini mereka sendiri yang tulis sejarahnya. Mereka berada dalam fase Dark Age namanya. Fase Dark Age. Mereka tulis sendiri, orang Eropa sendiri nulis. Fase Dark Age. Era kegelapan. Di mana Eropa saat itu menyebar tahayul khurafat di kalangan mereka. Di Eropa saat itu. Dan bercampur dengan keyakinan-keyakinan tertentu dari ajaran agama mereka. Jadi Eropa dulu sama, mereka percaya tahayul khurafat. Salah satunya kepercayaan mereka bumi datar. Kalau jauh-jauh berlayar, nyasar atau enggak jatuh. Dan salah satu khurafat mereka saat itu adalah keyakinan agama mereka saat itu dan diperkuat oleh tokoh-tokoh agama. Bahwasanya kucing membawa sihir. Kucing membawa sihir, media sihir saat itu. Lagi heboh-hebohnya. Sehingga dituliskan dalam sejarah Black Death, dari jurnal, dari apa, terjadi pembunuhan kucing besar-besaran di Eropa. Begitu masuk rumah dibunuh, karena khurafatnya bawa sihir. Lihat kucing di jalan dibunuh. terjadi pembunuhan kucing besar-besaran. Media sihir. Akibatnya apa? Akibatnya populasi apa yang meningkat jamaah kalau kucing dibunuh? Hah? Iya, benar sekali. Tikus. Populasi tikus meningkat pesat. Dan terjadilah mungkin ya, kalau kita secara ilmu kedokteran ya, virus yang sebelumnya dari hewan pindah ke manusia, terjadi mutasi akibat macam-macam ya pengaruhnya. Akhirnya muncullah varian virus baru menyebabkan penyakit Black Death. Muncullah wabah Black Death bersumber dari Eropa, kemudian menyebar juga, korban terbanyak di Eropa, dan 21 juta korban. Itu sejarah pandemi terbesar di dunia, Black Death. Sebabnya karena mitos. Nah, tentunya kita sekarang, masya Allah, kita Muslim, tentunya kita juga tidak ikut-ikutan. Kalau bisa dijelaskan oleh sains, ya kita lakukan. Kalau dijelaskan oleh syariat, kita lakukan. Tapi kalau tidak ada penjelasan sains, tidak ada penjelasan dalam syar'inya, Muslim tidak ikut-ikutan. Ini yang disebut dengan sebab kauni, sebab syar'i. Sebab kauni tadi dijelaskan oleh hukum sebab akibat. Ya kalau panas, kalau api dikasih air mati. Kemudian dijelaskan secara sains. Kalau demam kasih, kalau saya medis, demam minum paracetamol insya Allah turun. Penjelasan medis, sains. Namanya sebab syar'i. Dan ada namanya sebab, tadi sebab kauni, ada sebab syar'i. Sebab syar'i, sebab syariat menyatakan itu sebab. Walaupun secara sebab kauni belum tidak terbukti, tapi syariat udah ngomong iya pasti. Contoh misalnya. Contoh hadis Nabi yang terkenal sekarang lagi musim haji mungkin ya. Sedang pulang-pulangnya nggih. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya? Ya. Oh, jelas Zam-zam. Ini sedang pada pulang ya, mudahan mabrur semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u Zam-zam lima syuribalah." Air Zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Sehingga para ulama dulu karena mustajabnya doanya mereka, ada yang sakit berat minum zam-zam sembuh. Ada yang di Mekah kelaparan, gak punya keluarga, gak punya apa, minum air zam-zam saja sebulan kenyang dan gemuk. Ada juga yang minum air zam-zam hafalannya langsung kuat. Nah ini namanya sebab syar'i. Kita lakukan. Walaupun secara kauni, loh kok bisa minum air putih doang jadi gemuk? Kok bisa cuma minum air gini doang penyakit-penyakit berat sembuh? Bisa. Kenapa? Karena ada sebab syar'i. Sehingga Muslim, kalau tidak ada penjelasan secara ilmiah, sunnatullah dan sainsnya, tidak ada sebab syar'inya, kita Muslim tidak ikut-ikutan. Kenapa? Ya pertama jelas, buang-buang waktu, melakukan hal yang kurang bermanfaat, dan memang ada gunanya apa enggak gitu ya. Saya tanya, kira-kira kita melestarikan enggak? Maksudnya, misalkan sudah tahu nih, tadi gigi tadi ya, gigi ya, kalau bawah tangga lempar ke genteng, kira-kira kita ajarkan enggak sama anak kita sekarang? Ajarkan enggak? Hah? Ajarkan? Ya enggak lah. Enggak kita ajarkan dong. Karena sudah bisa berpikir gitu. Ya. Ajak berpikir anak kita. Perintah Allah, afala ta'qilun, apalagi afala yatadabbarun al-Qur'an. Kita renungkan gitu kan. Ini Muslim ya, kita harus ya, seperti itu. Dan ini berfungsi bahwasanya muslim itu ya cerdas, kritis gitu ya. Dan kita cukup berkaca dengan orang Eropa sendiri, mereka mengatakan kami punya dark age namanya. Fase kegelapan. Kenapa kami dulu masih percaya gitu-gitu? Ya, percaya seperti itu-itu. Padahal harusnya kan kita digunakan, kita diberikan logika itu untuk berpikir, merenungkan gitu. Nah, kita lanjut lagi sekarang sesuai judul kita, kita bahas yang mitos dan tahayul khurafat di dunia medis kesehatan. Kalau mitos itu ya sekedar mitos, tapi kadang ada tahayul khurafat yang dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Saya sebutkan dulu tentang tahayul khurafat dulu dalam dunia medis. Berarti paham ya jamaah, kalau mitos itu ya mitos ya. Tapi kalau tahayul khurafat dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Contoh misalnya, dalam dunia medis, ini kita sebutkan, kita bahas pelan-pelan. Tahayul khurafat contohnya, jamaah sekalian pernah tidak mendengar berita disunat oleh jin? Siapa yang pernah dengar jamaah ini? Disunat oleh jin. Pernah? Ya, malamnya masih ketutup, pagi-paginya udah buka, kelihatan kepalanya, udah buka helm. Buka helm. Nah, ini di masyarakat mengatakan disunat oleh jin semalaman. Kemudian setelah berapa hari, nutup lagi. Nutup lagi. Jinnya udah pergi. Padahal ini bisa dijelaskan secara sains. Karena dalam ilmu kedokteran ini namanya pimosis atau parapimosis. Apa itu? Nanti kita jelaskan, sebutkan dulu. Sebutkan dulu aja. Selanjutnya, masih anak indigo. Pernah dengar jemaah? Ini kira-kira tahayul khurafatnya menyebarnya apa nih anak indigo nih? Yang nyebar kira-kira. Apa jemaah kira-kira yang menyebar anak indigo? Ya, oke, benar. Bisa menebak masa depan dan menebak barang hilang. Anak indigo nih. Bisa menebak masa depan sama kalau barang hilang coba tanya anak indigo, siapa tahu dia bahasanya tuh ngomong-ngomong enggak jelas tiba-tiba nyebut tempat gitu kan. Ini juga secara medis anak indigo itu tidak seperti itu. Karena sebenarnya secara medis anak indigo adalah, mohon maaf, salah satu kelainan dalam dunia medis, dalam tanda kutip cacat. Ada kelainan pada otaknya. Nanti kita jelaskan. Kita sebutkan lagi. Tahayul khurafat dalam dunia medis selanjutnya adalah mati suri. Ini pernah dengar jemaah? Mati suri. Ada yang udah wafat, udah nangis keluarganya, udah disiapkan tuh apa namanya? Kerandanya sama ininya. Udah persiapan. Tiba-tiba iya. Lah, lagi diangkat-angkat terus tiba-tiba bangun, mau dibawa kemana nih? Nah, gitu. Ya. Yang ngangkat kira-kira gimana? Iya. Mati suri. Mati suri ada penjelasan secara medis. Sebenarnya itu belum mati. Ya, karena dalam medis kematian ada tiga, mati batang otak, mati biologis, dan mati secara keseluruhan. Ada penjelasan, nanti kita jelaskan. Dan kira-kira kalau secara syariat bisa tidak orang mati sudah dicabut nyawanya sama malaikat maut hidup lagi? Kalau secara syariat bisa enggak jemaah? Bisa enggak? Hah? Atau malaikat mautnya, maaf, salah cabut nyawa. Kita balikin sih. Salah. Lihat daftar list kok namanya sama-sama Muhammad. Kita balikin sih. Cabut lagi. Bisa tidak? Ya. Nanti kita bahas lebih detail. Kemudian, tahayul khurafat lagi secara medis. Kalau potong kuku di malam hari, ya boleh nggak? Dulu zaman saya dulu ditegur ya, potong kuku malam hari nggak boleh, bahaya, dan nanti ada anggota keluarganya yang meninggal. Zaman saya dulu nggak tahu, mungkin bawa bapak nih yang sepuh-sepuh mungkin juga. Kalau anak zaman now nggak ada yang tahu. Itu tahayul yang ada keyakinan-keyakinan tertentu, dan biasanya keyakinannya dikaitkan dengan agama. Ya entah itu kualat, entah itu jin, entah itu malaikat maut, entah itu apa. Nah ini namanya tahayul khurafat. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Ibnu Manzur dalam kitab beliau mengatakan al-khurafat al-hadisu mustamlah minal kadhib wa qalu hadisul khurafat. Yang namanya khurafat ya berita yang menyebar tapi ditambah-tambah dengan ya kepercayaan dan ketidak dan kebohongan. Kadhib katanya ya. Nah, maksudnya beritanya tidak benar. Dan khurafat dalam ilmu medis banyak banget. Sekarang mitos kita sebutnya. Mitos juga dalam dunia medis lumayan banyak lagi, tapi yang beberapa yang terkenal, kalau telinga berdenging, kira-kira kenapa tuh jemaah? Mitosnya. Telinga berdenging. Iya, benar Pak Soheh. Sedang dibicarain orang. Padahal ini ada penjelasan secara kedokteran. Nggak ada kaitannya sama dibicarain orang ya. Ini sensitif aja ini mungkin ya. Ya, malah jadi suuzon ya. Mitosnya lagi, kalau sudah punya jerawat, atau jemaah, kalau udah punya jerawat, apa, udah jerawat, jerawat banyak, ini sedang jatuh cinta. Kan mitosnya gitu ya. Padahal jerawat sama ada penjelasan medisnya juga. Mitos lagi banyak ya. Yang paling terkenal mitosnya ini adalah kalau makan pakai micin, makan pakai micin, MSG. Mitosnya apa jemaah? Makan pakai micin, MSG. Mitosnya yang nyebar apa? Iya, bikin bodoh katanya. Makanya istilahnya generasi micin. Nah, bodoh. Ini mitos jelas. Kemudian banyak jamaah juga, ada yang bilang juga kalau jatuh makanan belum 5 detik. Jatuh makanan belum 5 detik boleh dimakan. Kalau udah lebih dari 5 detik jangan. Mitos banyak tersebut. Kalau makan jambu biji sama ini jangan makan, nanti nyangkut di usus jadi usus buntu. Jangan makan banyak telur, nanti bisul ya. Kalau lagi tidur jangan dicoret-coret wajahnya, karena kalau orang tidur ruhnya keluar, pas balik-balik loh kayaknya bukan wajahku, nggak balik-balik lo, itu menyebar lo, itu menyebar. Nah sehingga para jamaah sekalian, karena kita sudah diberikan akal, logika, sebab syai, sebab syar'i, ya kita perlu kritis dalam sesuatu ya. Kalau ada orang bisa terbang ya, kok bisa terbang gitu ya. Sekarang kita jelaskan satu satu, kita jelaskan yang lain sebagai contoh ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Kita sebutkan penjelasan yang tadi kita sebutkan. Ini membuktikan bahwasanya umat Islam butuh ulama, butuh ilmuwan. Dua-duanya butuh umat Islam. Butuh ilmu, butuh ulama, butuh ilmuwan. Bahkan kalau kita bilang kejayaan Islam ya, dulu era kejayaan Islam ya, era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kemudian dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Dulu Islam sempat berada pada era keemasan. Islam menguasai

800 tahun lama loh. Indonesia 100 tahun belum gitu. 800 tahun. Saking Islam berjaya saat itu. Menguasai dari tanah Arab sampai lanjut ke India, hampir ke Cina. Makanya Pakistan itu kan masih Islam ya. Sampai sana, sampai ini ke atas juga sampai Turki, Belgia dan sebagainya, Turki dan sebagainya ke atas tetangganya. Kemudian nyusur terus Mesir, Maroko, Aljazair, terus ke atas lagi Spanyol. Semuanya Spanyol Islam dulu. Itu berjaya kenapa? Karena ada ilmuwan, ada ulama, sinergi. Berkembang ilmu pengetahuan. Dan sekarang pun masih ada sisanya, terutama ilmu kedokteran. Alkimia, alkohol, algoritma, istilah medis. Istilah dalam dunia Arab. Dan berkembangnya kenapa? Tadi sebab syar'i, sebab kauni. Dua-duanya masuk. Dan tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi, apa mitos-mitos yang enggak ada manfaat gitu. Mitos-mitos kurang jelas. Waktu kita habis, tenaga kita habis. Yang jelas-jelas ajalah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Ulama, ilmuwan berjaya. Nah, di saat itulah ketika Islam berjaya, Eropa Dark Age tadi mereka bilang. Mereka fase Dark Age Eropanya. Umat Islam berjaya dengan ilmuwan dan ulamanya sampai Andalusia Spanyol, Eropa Dark Age. Masih percaya hurufat macam-macam. Gak bisa berkembang. Melakukan hal-hal yang sudah tidak bermanfaat sia-sia. Nah, oleh karena itu, kalau umat Islam mau jaya, ya kita seperti itu lagi. Kembali seperti yang dulu. Dengan ilmu. Baik ilmu agama, ilmu dunia. Dua-duanya jalan. Dan tidak timpang. Karena permasalahan umat sekarang ya, kalau sudah belajar agama, kira-kira gimana? Ya, ilmu pengetahuan, iptek itu urusan urusan manusia katanya. Kita agama saja. Kalau sudah belajar ilmu sains, teknologi, kira-kira mau belajar agama enggak? Kadang-kadang sebagian orang udah urusannya ustadz ulama. Sehingga timpang. Ada orang yang dia pinter luar biasa, agama cetek, mohon maaf ya nih. Al-Quran aja belepotan, tapi profesor sampai profesor sama doktor. Baca Al-Quran belepotan, mohon maaf ya. Dan kebalikan, ada yang pinter agama dan sebagainya, ketika dijelaskan tentang teknologi apa, enggak terima. Dijelaskan tentang ini, begini, begini, begini, oh enggak. Ya enggak masuk penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sampai umat Islam berjaya ketika ulama sama ilmuannya dua-duanya sinergi. Karena permasalahan umat kita sekarang ini seolah-olah di tengah-tengah ada sekat. Pokoknya kalau sudah belajar agama, ya pokoknya ilmu, sains tuh nanti. Kalau sudah sains, agama ini. Makanya tidak jarang kita dapati ada, mohon maaf sekali lagi nih ya, profesor, doktor, tapi mohon maaf ya, ilmu agamanya, ya itu mohon maaf ya, baca Al-Quran aja, yang paling dasar nih loh, itu masih belum bisa gitu. Kebalikan ada yang belajar agama apa, mohon maaf ini pondok-pondok tradisional gitu ya, itu seolah-olah kok, apa ya, teknologi kurang diajarkan, ilmu-ilmu terbaru kurang, ya perkembangan zaman kurang. Dan ketika ada permasalahan-permasalahan, contohnya kemarin permasalahan wabah, COVID, vaksin apa dan sebagainya, itu banyak yang kayaknya nggak terima gitu ya. Sampai ada berita apa, wabah itu cuma bohong-bohongan, ya wabah ini cuma apa, cuma drama. Sampai ada yang katanya belajar agama punya keyakinan begitu dulu. Padahal kita di rumah sakit ya Allah. Ya ini sampai oksigen habis, korban banyak, apa banyak. Ya sempat-sempatnya bilang permainan dajjal, apa gitu-gitu. Nah, ya. Nah ini kita, makanya dua-duanya jalan gitu. Justru kejayaan Islam tuh ketika dua-duanya sinergi. Gimana enggak kita mau perang kalau enggak ada ilmuwan yang apa, yang neliti senjata buat ini, buat macam-macam, gimana? Enggak bisa gitu kan. Kita mau maju ekonomi umat, kalau nggak ada ahli ekonom Islam yang pinter, yang apa, gimana mau

0: maju gitu kan. Nah, makanya sinergi. Dijelaskan. Ya, bahkan para ulama pun dalil-dalil yang mengatakan tentang ilmu dalam Al-Qur'an itu tafsirnya adalah al-ilmu nafi' yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajat beberapa orang berilmu. Hal yastawi alladhi ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu tidak berilmu? Sebagian ulama menafsirkan di situ ilmu, ilmu nafi', ilmu dunia dan ilmu agama. Ilmu agama dan ilmu dunia. Sehingga tugas kita sekarang nih melepas sekat bahwasanya kalau belajar enggak ada masalah, bisa digabung dua-duanya. Artinya jangan sampai kontras sekali. Ada sekat. Justru kejayaan umat itu ketika sudah kombinasi dua-duanya nih. Ya, karena di zaman Khalifah Abbasiyah itu apa ahli-ahli muncul saat itu. Ahli-ahli sains ilmuwan itu muncul di zaman Khalifah Abbasiyah. Mungkin makanya kita, banyak dari kita tidak mengenal gitu ya. Tidak mengenal ilmuwan-ilmuwan Islam yang berjaya dulu. Taunya malah ilmuwan-ilmuwan Barat. Padahal Islam berjaya dan Barat pun mengakui. Misalnya kalau siapa penemu pesawat terbang, kita pasti ingatnya Ian Wright bersaudara. Padahal Firnas bin Abbas yang pertama kali terbang. Firnas bin Abbas. Siapa yang menemukan konsep vaksin, kita taunya penemu dari Inggris. Padahal menemukan pertama kali Ar-Razi. Siapa yang menemukan konsep optik, kita taunya mungkin siapa gitu ya. Padahal yang pertama kali ilmuwan Islam. Karena kamera asal katanya Gomaro yang menemukan. Siapa yang menemukan konsep dasar ilmu matematika? Khwarizmi, algoritma. Algoritma Arab. Ilmu kimia juga sama, menerapkan dasar ilmu kimia dari Islam, alkimia. Alkohol. Itu sejarah umat Islam dulu. Menemukan. Ya, ilmu perbintangan, ilmu apa umat Islam dulu masa perjaya yang menemukan. Nah, ini kita makanya belum. Tadi yang pertama kita sebutkan apa, Ji? Pertama kita jelaskan disunat oleh jin. Ya. Jadi disunat oleh jin. Nah. Jadi disunat oleh jin itu masyarakat nyebar kan katanya kita bilang ya, anak-anak, terutama anak-anak nggih, belum disunat. Malam harinya belum disunat, pagi-paginya tiba-tiba muncul kepalanya. Seolah-olah sudah disunat. Nah, ini sebenarnya dalam ilmu medis namanya disebut dengan parapimosis. Penyakit pimosis ya. Artinya memang ada orang, beberapa orang tuh yang dia tuh terjebak ya. Jadi ketika memang secara medis itu laki-laki ya, itu kalau malam hari mohon maaf, dia memang apa bangun kalau malam hari ya. Memang karena kerja hormon testosteron dan itu normal. Nah, ada beberapa orang itunya sempit, pas keluar kemudian dia kejepit. Terjepit enggak bisa balik lagi, seolah-olah udah disunat. Namanya penyakitnya parapimosis. Secara medis. Ya. Dan itu memang kalau keseringan caranya memang segera disunat. Memang dia strukturnya beda sendiri. Jadi bukan disunat sama jin. Kita ya jelas-jelas aja ya. Akibatnya apa? Kalau punya keyakinan disunat sama jin, nah nanti dibilang tolong kasih ya, kasih inilah, kasih apa namanya? Penawar. Kasih apa ini gitu ya. Supaya jinnya enggak ganggu lagi gitu kan. Nah, ini kan daripada kita melakukan hal yang kurang tepat, mending bawa ke dokter, bawa ke mantri, kemana disunat selesai. Karena pengobatannya ini segera disunat. Kan kita logis-logis aja gitu. Daripada besok datang lagi. Noh, kan datang lagi jinnya kurang. Kurang sesembahannya katanya. Datang lagi, kambuh-kambuhan memang kan. Akhirnya dibilang apa? Kurang. Potong lagi ininya, apa namanya? Kemarin satu mungkin sekarang lima. Wah, lumayan. Ya. Ayamnya kurang, kambingnya kurang katanya. Ya. Ji, bener Pak, kepalanya kurang gitu ya. Ini kan daripada gini-gini mending kita yang logis-logis aja gitu kan. Umat Islam. Ini penjelasan secara medisnya. Kita cepetin sedikit. Kemudian kita sebutkan tadi juga anak indigo. Anak indigo itu informasi yang menyebar, bisa menebak masa depan. Iya, Njih, benar Pak. Sama tadi barang hilang katanya, nanya anak indigo. Padahal ini mitos jelas. Dan secara kedokteran, ini mohon maaf, anak indigo itu dia punya kelainan di otaknya. Sama seperti sindrom Down, sama seperti anak autis, sindrom Klinefelter, kemudian juga sama kayak seperti yang lain-lain, penyakit lain-lain. Memang itu dia, qadarullah, ya memang ada cacat lahir di otaknya, di mana ada bagian di otaknya yang kurang sempurna bekerjanya, neurotransmitternya macet, apa kurangnya dan sebagainya. Sama kayak epilepsi juga sama, lahir memang ya qadarullah cacat di bagian otak. Indigo juga sama, akibatnya anak indigo ya begitu. Yang dia sering menerawang, sering diem, sering ngomong sendiri, sering apa, memang kelainan. Nah tapi kok bisa yang menyebar di masyarakat, dia sedang nerawang-nerawang itu katanya sedang melihat masa depan katanya, waduh. Ya, sering lihat-lihat masa depan. Kemudian kalau ada orang nyari barang hilang, coba tanya anak indigo ya, nanti dia lihat, oh itu sedang nerawang katanya. Barang hilang di mana? Ntar dia sebutin apa, coba cari gitu ya. Nah ini kan secara medis jelas, dan secara syariat tentu kita ya enggak ya cuman. Karena jelas la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Kalaupun ada yang tahu illa limanirtado katanya Allah, kecuali yang Allah ridhoi minar rusul, dari para nabi dan rasul setelah dikasih tahu. Jadi nabi aja enggak tahu ilmu gaib, taunya setelah dikasih tahu. Katanya Nabi, lau inni a'lamul ghaiba lastakhsartu minal khair. Kalau saya tahu ilmu gaib, saya perbanyak berbuat baik-baik. Saya akan kaya, saya akan ini, saya tahu ilmu gaib ke depan. Tapi Nabi saya bilang enggak tahu. Nabi aja tidak tahu. Ini indigo. Kita enggak ikut-ikutan ya. Percaya. Terakhir mungkin nih, terakhir Pak ya. Muazzan soalnya dekat-dekat. Terakhir mungkin yang banyak penasaran, mati suri. Mati suri ini secara medis ada penjelasannya. Dia sebenarnya bukan mati sebenarnya. Enggak benar-benaran mati. Tapi dalam medis ada nama istilah near death experience. Namanya near death experience. Ini maksudnya adalah terhentinya sistem penunjang kehidupan. Terhentinya sistem penunjang kehidupan yang kalau secara kasat mata itu kelihatannya udah berhenti. Penunjang kehidupan ya tadi ya, paru-paru, detak jantung, ya, penunjang kehidupan. Jadi near death experience itu bagi orang awam, yang bagi kita yang lihat itu sudah nggak nampak, napas udah nggak kerasa, dada udah nggak ngembang, nadi diraba udah nggak ada. Tapi kalau menggunakan alat tertentu, alat kedokteran canggih, masih bisa ditemukan tanda-tanda kehidupan. Contoh dengan alat perekam jantung, alat pendeteksi napas, alat pendeteksi impuls listrik di kepala. Itu semua masih kelihatan bahwasanya masih ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau kita lihat secara zahir, sepertinya udah wafat. Ini namanya istilah near death experience. Yang disebut kalau kedokteran tanda tadi namanya mati klinis, gejala-gejala nggak kelihatan, tanda-tanda kehidupan nggak ada, mati klinis. Jadi secara klinis dia udah kayak mati. Nanti ada mati batang otak, ada juga mati biologis, mati semua, udah semuanya. Nah memang ada beberapa keadaan tertentu mati suri atau mati klinis, tanda-tanda klinis sudah nggak ada, memang ditemukan. Yang pertama katanya secara medis tuh pada keracunan obat, tersengat listrik, tenggelam, dan kasus-kasus tertentu dia tadi mati klinis. Orang lihat, orang awam sudah wafat. Tapi kalau dokter mungkin pakai alat, pakai apa, melihat masih ada tanda kehidupan. Memang seperti itu secara medis. Ada penjelasannya. Nah, dalam ilmu kedokteran mati benar, kematian yang benar-benar adalah mati biologis, udah benar-benar mati, nggak anu lagi, nggak muncul lagi. Itu ilmu kedokteran. Kalau mati batang otak beda lagi pembahasan nanti. Jadi ilmu dalam ilmu kedokteran dibilang kita nyatakan, kita diagnosis pasien meninggal wafat mati biologis namanya. Udah mati semuanya. Makanya kalau di rumah sakit menentukan diagnosis mati, ya diagnosis mati itu ya minimal dua ahli yang mengatakan. Biasanya sih saraf, anestesi, dan penyakit dalam. Ini yang menentukan pasien itu udah mati apa enggak. Karena bahaya, kita diagnosis mati ini bahaya nih. Gak boleh main-main, harus beberapa orang yang mengatakan. Karena kalau satu orang dia lagi lalai, sampaikan, bu, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Keluarganya udah wafat, nah udah nangis-nangis, sudah siapin apa, tiba-tiba hidup lah. Bahaya ini. Makanya kita di rumah sakit, diagnosis kematian itu harus beberapa dokter yang periksa. Dipastiin. Tanda-tandanya. Kalau ragu-ragu, minta berapa pendapat, udah belum nih. Gak boleh sembarangan. Nah, ini mati suri ya. Jadi seperti itu, sudah tanda-tanda fisiknya udah ini ya. Kalau klinis masih bisa. Nah kebanyakan seperti ini mungkin terjadi di masyarakat. Dia lihat udah wafat, tapi ternyata masih. Dan mati klinis memang demikian. Ada kemungkinan lanjut meninggal, ada kemungkinan hidup lagi. Seperti itu. Ada kemungkinan. Sehingga secara kedokteran pun tidak ada orang yang benar-benar sudah mati, hidup lagi gak ada. Kecuali mati biologis. Kalau sudah mati biologis. Kalau sudah mati biologis nggak ada lagi, bisa nggak bisa hidup lagi dah. Dan demikian juga dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu syariat, nggak mungkin ada orang sudah wafat dicabut malaikatnya, dicabut malaikat maut kemudian hidup lagi. Salah nama, salah cabut nyawa, apa nggak ada. Sehingga nggak. Dan juga ini terakhir lagi ini ya, sudah anu kayaknya. Ya, dan juga bisa jadi beberapa kasus orang yang mengaku mati suri ternyata berbohong. Supaya heboh, supaya apa, cari perhatian gitu ya. Karena saya baca berita ada, coba aja googling sekarang. Ternyata beberapa orang yang ngaku mati suri itu bohong. Ya, untuk heboh, untuk cari ini dan sebagainya. Pernah saya baca berita, ngaku mati suri kenapa? Karena dikejar rentenir. Jadinya dia sengaja satu keluarga itu buat sandiwara, dia udah mati. Dikejar rentenir. Tiba-tiba ketahuan, dibuatlah drama mati suri. Ya. Makanya kita ya yang logis-logis aja lah ya. Ya, jadi sudah syariat bilang gitu, syariat medis bilang gitu. Islam gitu loh. Harus cerdas, ilmiah, pakai akal afala taqilun. Para jemaah sekalian, mohon maaf saya cukup sampai demikian. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada kami nih. Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
7: Yeay!
6: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
8: Saya, Kak Amin.
6: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
8: Ketuhanan Yang Maha Esa.
6: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
9: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
6: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
9: Harus adil dan beradab.
6: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
10: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
6: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
11: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: 94,3 FM.
13: Sahabat Mu'adz, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'adz, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
14: Mendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
15: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
12: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
2: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diharamkan oleh Islam.
3: Saya akan sholat, saya akan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.

0: أحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
4: FM Radio Muaz bin Jabal. Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali lagi di program acara Murotal Pilihan, di mana di kesempatan kali ini kembali akan kami pilihkan sebuah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan menemani siang hari sahabat Muaz sekalian menjelang untuk melaksanakan sholat zuhur ya, bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya, yaitu pukul 11:59 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kurang lebih setengah jam lagi kita akan memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan sembari menunggu waktu sholat zuhur tiba, ada baiknya kita tenangkan diri sejenak, kemudian kita istirahatkan diri kita dari berbagai macam kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas duniawi kita, sehingga kita bisa mereset kembali atau mengistirahatkan kembali pikiran dan tubuh kita dari penatnya kehidupan dunia yang sangat melelahkan ini tentunya ya. Terutama untuk kita yang mungkin saat ini sedang bekerja menghidupi kehidupan keluarga kita, ataupun bagi kita yang saat ini sedang menuntut ilmu, tentunya kita butuh untuk mengistirahatkan tubuh maupun pikiran kita. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 78 dengan qori yang akan kami pilihkan, yaitu Syekh Salah Bukhotir Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, selamat mendengarkan dan tetap bersama di radio kesayangan kita, Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
2: Mak.

0: Di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan, Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
2: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
1: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
2: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
1: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
5: Orang yang belajar tauhid sudah lama ngaji akidah, nggak apal doa ini tuh kebangetan. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui terjadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan aib sebenarnya. Sudah ngaji lama nggak hafal doa berlindung dari syirik.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Al-Quran.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Al-Quran
2: Wadzakirin Allah.
3: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana.

0: enggak, Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihissalam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruqu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
1: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
0: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
1: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Dengarkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ورقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap
5: dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya, tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
7: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
8: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang rintan musik ini. Apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah rinton yang berupa musik. Pasanglah rinton yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: حضرات السادة يرجى الانتباه.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
15: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
14: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
15: Bah, adakah rezeki yang gurih?
14: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
13: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: قدوات نبوية.
18: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
19: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
19: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
19: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
19: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
20: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
21: Labbaik Allahumma labbaik.
22: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
23: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuats.com atau Facebook dan Instagram Lazizmuats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazizmuats.
0: Anda sedang mendengarkan Radio
1: Muat Bin Jabal 94,3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
24: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
25: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
26: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
27: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
28: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan, setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya, judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang dia yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan pak polisi, boleh tidak? Boleh. Ini dibolehkan. Ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya. Datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, putri saya dilamar oleh si fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si fulan? Dan kita tahu tentang si fulan itu baik buruknya. Baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tersebut. Harus kita ceritakan, ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya masya Allah, tapi urusan duit halal semuanya. Ya, enggak kenal mana uangnya mana hutang. Ya, misalnya ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati fulan, saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami dan bukan hanya saya pribadi, si fulan misalnya, apalagi banyak korbannya. Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya. Na'udzubillah.
29: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang enggak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran. Misalnya di sepanjang jalan, karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
23: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
5: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu, tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur, tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
6: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri, trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
7: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
8: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Aduh, enggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
11: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
13: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
13: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
12: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
14: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
15: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
14: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
15: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
14: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
15: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
14: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
16: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat, dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan

0: bukan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal liduniyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: نور من القرآن قال الله تعالى كل

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini di hari Kamis 13 Agustus 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar seperti biasa kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Muaz sekalian. Di mana lagi kalau bukan di radio kesayangan kita semua, Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan biiznillahi ta'ala sahabat Muaz kita akan bersua hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, di hari Kamis ini, tepatnya saat ini jam 1 siang, jarum jam telah menunjukkan, semoga di tengah kesibukan kita hari ini, kita masih diberi waktu oleh Allah untuk berhenti sejenak, menarik napas kita, dan bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Karena kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bahwa begitu banyak hal yang sudah Allah titipkan kepada kita. Jadi sahabat Muaz, apapun yang sedang kita jalani hari ini, tetaplah tenang, tetaplah baik, dan jangan lelah untuk bersyukur. Karena bisa jadi, apa yang kita anggap sederhana hari ini adalah doa yang dulu pernah kita minta. Selamat menikmati siang bagi sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Semoga hari ini membawa ketenangan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa mengawali kebersamaan kita sahabat Muaz, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, dan kali ini kita akan membahas atau mendengarkan kisah dari sahabat yang mulia yang dia sangat terkenal sebagai ulama dan ahli tafsir Al-Quran. Yap, betul sekali, beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sering disebut dengan Ibnu Abbas. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat terkenal sebagai ulama dan ahli tafsir Al-Quran. Dan nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas ini lahir sekitar 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau wafat sekitar tahun 68 Hijriyah di Thaif. Beliau dikenal dengan julukan Al-Bahr, lautan ilmu, karena begitu luasnya ilmu beliau. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi salah satu rujukan utama generasi tabi'in dalam memahami Al-Qur'an. Dan di antara murid-murid Abdullah bin Abbas terdapat ulama besar seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kenapa Ibnu Abbas sangat terkenal? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau. Jadi ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas, di mana Nabi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman dalam agama dan ajarkan kepadanya tafsir." Karena itu, Ibnu Abbas menjadi salah satu tokoh paling penting dalam tafsir Al-Quran pada generasi sahabat. Dan menariknya, sahabat Muaz, ketika Nabi SAW wafat, Ibnu Abbas masih sangat muda. Namun beliau kemudian bersungguh-sungguh mencari ilmu dengan bertanya kepada para sahabat senior, sehingga akhirnya beliau menjadi salah satu ulama besar di kalangan sahabat, bahkan ulama terbesar. Nah, jadi sahabat Muaz, kita akan dengarkan kisah beliau di kesempatan siang ini, tentunya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
2: Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an.
6: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Dia bocah tetapi otaknya dewasa, berlidah mantap dan berakal sehat." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang terhormat ini memiliki kemuliaan di segala sisi. Kehormatan sebagai sahabat terkumpul dalam dirinya. Seandainya kelahirannya terlambat sedikit saja, tentu tidak akan ada persahabatan dengan Rasulullah. Dia juga punya kehormatan di sisi kekerabatan, karena dia adalah putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kehormatan dalam bidang ilmu. Dialah alim umat Muhammad dan samudra ilmu yang padat. Dia punya ketakwaan yang tinggi, puasa di siang hari dan sholat di malam hari, suka istighfar pada waktu-waktu sahur, dan suka menangis karena khusyuknya kepada Allah sampai pipinya membekaskan air mata. Sesungguhnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an adalah Rabbani, pemelihara umat Muhammad, alim, ilmuwan di bidang kitabullah, dan paling mampu menafsirkan, paling mampu menyelami maksud, tujuan, dan rahasia-rahasianya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah, dan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia masih berusia 13 tahun. Dari nabinya dia menghafalkan 1000 hadis yang dicatat oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Begitu beliau lahir, oleh ibunya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disuapi kurma yang telah dikunyah terlebih dahulu oleh beliau. Jadi, benda pertama yang masuk ke dalam perutnya adalah makanan dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama itu masuk pula ketakwaan dan hikmah. Barang siapa diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Setelah bocah keluarga Hashimi ini melewati usia balita dan mencapai umur 7 tahun, dia selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mata mengikuti pasangannya. Dialah yang senantiasa menyiapkan air wudu Rasulullah, lalu salat di belakangnya. Dialah yang selalu duduk di belakang Rasulullah kalau beliau keluar kota, mengikuti laksana bayangan kemanapun Rasulullah pergi. Semua itu dia lakukan dengan hati yang sadar, ingatan yang bersih, dan pikiran yang jernih. Daya ingatnya kuat seperti kaset rekaman di zaman ini. Tentang hal ini, Abdullah ibn Abbas sendiri berkisah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu, maka segera aku menyiapkan air untuknya, sehingga beliau gembira karenanya. Bila salat hendak dimulai, beliau memberi isyarat kepadaku agar berdiri di sampingnya. Maka aku berdiri di belakangnya. Ketika salat usai, bertanyalah beliau, "Ya Abdullah, mengapa engkau tidak mau berdiri di sampingku?" Jawabku, "Anda terlalu terhormat di mataku dan terlalu mulia untuk kudampingi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegadahkan tangannya ke langit lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah hikmah kepadanya." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya. Bocah Hashimi itu memiliki hikmah yang melebihi hikmah para ahli hikmah. Tak syak lagi Anda tentu ingin juga mengetahui gambaran hikmah Abdullah ibn Abbas. Berikut ini salah satu kisahnya. Ketika sebagian sahabat telah meninggalkan Ali radhiyallahu an karena sengketanya dengan Muawiyah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an berkata kepada Ali, "Izinkanlah aku berbicara dengan mereka, wahai Amirul Mukminin. Aku khawatir mereka akan menganiayaimu." Larang Ali bin Abi Thalib. "Insyaallah tidak akan terjadi apa-apa." Abdullah ibn Abbas berkata bersikeras. Lalu pergilah dia kepada pengikut Muawiyah. Dilihatnya mereka bukan dari golongan yang mumpuni dalam ijtihadnya soal ibadah. "Selamat datang Ibnu Abbas," sambut mereka. "Ada keperluan apa sehingga Anda kemari?" tanyanya penuh selidik. "Untuk berbicara dengan kalian," jawab Abdullah. Sebagian dari mereka berkata, "Jangan mau diajak bicara." Dan sebagian lagi berkata, "Katakanlah, kami akan mendengarkan." Berkata Ibnu Abbas, "Jelaskan mengapa kalian marah kepada putra paman Rasulullah dan suami dari putri beliau dan orang pertama yang beriman kepada beliau." "Kami marah karena tiga hal," jawab mereka. "Apa saja?" "Pertama, dia mengadakan tahkim dalam agama Allah. Yang kedua, dia memerangi Aisyah dan Muawiyah tetapi tidak mengambil ghanimah atau tawanan. Dan ketiga, dia melepaskan sebutan Amirul Mukminin, padahal kaum muslimin membaiatnya dan menjadikannya amir atas mereka. Bagaimana kalau kubacakan sesuatu dari kitabullah dan kuceritakan hadis Rasulullah yang tidak kalian ingkari? Apakah kalian mau kembali kepada kebenaran?" tanya Abdullah. "Baiklah, kalau kalian berkata bahwa Ali mengadakan tahkim dalam agama Allah, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimban dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.'" Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an melanjutkan, "Aku bertanya karena Allah, apakah tahkim demi menjaga jangan sampai ada darah yang terbuang sia-sia, demi menjaga keselamatan jiwa, dan demi wujudkan perdamaian di antara mereka itu lebih jelek daripada menghukum mereka seperti seekor kelinci seharga seperempat dirham?" Mereka menjawab, "Memelihara darah kaum muslimin dan mewujudkan perdamaian di antara mereka lebih utama." "Apakah kita selesai dalam soal ini?" tanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. "Ya, kita selesai. Mengenai kata-kata kalian bahwa Ali berperang tetapi tidak mengambil tawanan seperti Rasulullah, maka aku ingin bertanya, apakah kalian ingin menawan ibunda kalian Aisyah dan menghalalkannya seperti menghalalkan tawanan-tawanan lain?" "Kalau kalian menjawab ya, berarti kalian kafir. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.' Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Jadi, pilihlah untuk diri kalian sendiri. Apakah kita selesai dalam soal ini juga? Mereka menjawab, ya, kita selesai. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an melanjutkan, tentang kata-kata kalian bahwa Ali telah melepaskan gelarnya sebagai Amirul Mukminin, maka ingatlah, tatkala kaum musyrikin minta perjanjian damai kepada Rasulullah pada perjanjian Hudaibiyah, waktu itu hendak ditulis, ini yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah, tapi mereka menolak. Kata mereka, kalau kami percaya bahwa Anda utusan Allah, tentu kami tidak akan menahan Anda untuk datang ke rumah Anda Mekah, dan tidak pula memerangi Anda. Tulis saja Muhammad ibn Abdullah. Lalu Rasulullah menuruti permintaan mereka seraya berkata, demi Allah, aku adalah Rasulullah, walaupun kalian mendustakannya. Apakah kita selesai dalam masalah ini? Ya, kita selesai, jawab mereka. Buah dari pertemuan ini, berkat hikmah nan tinggi dan hujah yang mantap dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, sebanyak 20,000 muslimin kembali ke barisan Ali radhiyallahu an. Sebanyak 4,000 lainnya yang tetap memusuhi Ali adalah mereka orang-orang yang menolak kebenaran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an menimba ilmu dari semua jalan dan mencurahkan segenap tenaga untuk mendapatkannya. Dia selalu menggali dari sumber yang murni, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang, dia beralih kepada sisa-sisa sahabat. Dari mereka lah kini dia mengambil ilmu. Berkisah Abdullah ibn Abbas tentang dirinya, bila ada berita tentang hadis pada salah satu sahabat Rasulullah, maka aku segera mendatanginya walaupun saat tidur siang. Di muka pintu rumahnya aku berbaring berbantalkan pakaian luarku, kadangkala angin debu berhembus menerpaku. Sebenarnya si empunya rumah pasti membukakan pintunya bila aku mau mengetuk. Aku melakukan itu untuk menenangkan dirinya. Bila dia keluar dan mendapatiku dalam keadaan begitu, maka dia akan berkata, wahai putra paman Rasulullah, apa yang membuat Anda sampai datang sendiri? Seandainya Anda mengirim utusan, tentu akulah yang akan datang. Akulah yang harus datang kepada Anda, sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Lalu mereka segera tenggelam dalam persoalan hadis. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu an begitu merendahkan hatinya dalam menuntut ilmu dan sangat menghargai kedudukan para ulama. Suatu kali Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, si penulis wahyu dan orang yang terkemuka dalam keadilan, fikih, qiraah dan faraid, hendak menaiki keledainya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an segera berdiri untuk memeganginya dan menuntun keledainya. Tentu saja Zaid buru-buru melarangnya. Hentikan itu, wahai putra paman Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, begitulah kita disuruh berbuat terhadap ulama-ulama kita. Zaid tak kehabisan akal. Coba perlihatkan tangan Anda. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an mengeluarkan tangannya dan langsung dicium oleh Zaid seraya berucap, beginilah kita diperintahkan untuk berbuat kepada keluarga Nabi kita. Ibnu Abbas radhiyallahu an sangat rajin menuntut ilmu sampai mencapai derajat yang menakjubkan para orang tua. Masruq ibn Ajjah, salah satu sesepuh tabi'in, berkata, melihat Ibnu Abbas radhiyallahu an, maka harus kuakui bahwa dia orang yang paling tampan, paling lugas bila bicara, dan paling pintar dalam memberi penjelasan. Setelah cukup dalam menimba ilmu, Ibnu Abbas radhiyallahu an mulai mengajar. Rumahnya menjadi perkumpulan bagi kaum muslimin, benar-benar sebuah perkumpulan dengan seluruh kelengkapannya yang dimaksud pada masa kini. Bedanya, perkumpulan-perkumpulan dewasa ini penuh dengan guru, ada kalanya sampai 100 orang, sedangkan perkumpulan Ibnu Abbas radhiyallahu an tegak di atas bahu satu guru, yaitu dia sendiri. Diriwayatkan oleh salah satu kawannya, aku telah melihat majelis Ibnu Abbas. Seandainya Quraisy hendak memakainya sebagai kebanggaan, maka layaklah itu bagi mereka. Kulihat orang-orang berjual di jalan menuju dan memberitahukan hal itu kepadanya. Setelah wudu dan duduk, dia berkata, umumkan kepada orang-orang, siapa yang akan bertanya tentang Al-Quran dan huruf-hurufnya, silahkan masuk. Aku keluar mengumumkannya. Orang-orang pun masuk ke rumah sampai keadaannya penuh sesak. Setelah pertanyaan-pertanyaan mereka selesai dijawab, ditambah dengan beberapa pengertian, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, berikan kesempatan kepada saudara-saudara kalian yang lain. Lalu mereka semua keluar. Selanjutnya dia berkata kepadaku, umumkan siapa yang hendak bertanya tentang tafsir dan ta'wil Al-Quran, agar kalian masuk. Aku kemudian mengumumkannya, dan sekali lagi masuklah orang-orang sampai seluruh sudut rumah penuh. Sesudah apa-apa yang ditanyakan terjawab, Ibnu Abbas berkata, berikan kesempatan kepada saudara-saudara kalian yang lain. Maka mereka semua keluar berbondong-bondong. Kepadaku dia berkata, umumkan siapa yang ingin bertanya tentang halal dan haram serta fikih supaya masuk. Setelah kuumumkan, orang-orang masuk memenuhi rumah Ibnu Abbas. Beberapa waktu kemudian mereka keluar. Selanjutnya kuserukan, siapa yang ingin bertanya soal faraid dan semacamnya, dipersilahkan masuk. Lagi-lagi tempat itu padat oleh manusia. Selesai melayani mereka dan menambah uraiannya, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, beri kesempatan pada kawan-kawan kalian yang lain. Lalu pun mereka keluar. Beralih kepadaku, umumkan siapa yang ingin bertanya tentang bahasa Arab, syair-syair, dan kata-kata asing dalam kalam Arab. Dan kata-kata asing dalam kalam Arab boleh masuk. Orang-orang masuk dan memenuhi rumahnya. Sesudah dijawab semuanya, ditambah lagi sebanyak daripada yang ditanyakan, lalu mereka keluar. Si perawi berkata, seandainya seluruh Quraisy ingin menjadikan ini sebagai kebanggaan, maka sungguh teramat layak. Seakan hendak menghilangkan kerumunan di muka rumahnya, Ibnu Abbas radhiyallahu an membagi jadwal pelajarannya dalam seminggu. Sehari dia hanya membaca dan bicara soal tafsir. Sehari lagi hanya fikih. Sehari yang lain hanya jihad. Sehari yang lain hanya syair-syair. Sehari yang lain hanya sejarah Arab. Dan seterusnya. Setiap alim atau orang pintar yang duduk di depannya selalu tunduk kepadanya. Dan setiap orang yang bertanya selalu mendapat jawaban yang memuaskan. Karena kapasitas keilmuannya, Ibnu Abbas radhiyallahu an mampu mencapai kedudukan sebagai penasehat Khulafaur Rasyidin walaupun usianya masih sangat muda. Setiap kali menghadapi kesulitan, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an selalu memanggil sahabat-sahabat utama termasuk Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Bila dia datang, diberinya tempat duduk di sisinya lalu berkata, "Kami menghadapi kesulitan dalam hal-hal yang menjadi keahlian Anda dan orang-orang semacam Anda." Umar bahkan pernah diprotes keras oleh golongan tua yang lebih mengutamakan Abdullah ibn Abbas. Dalam hal ini, Umar berkata, "Dia memang muda, tetapi dewasa akhlaknya, memiliki tutur kata yang lugas dan akal yang sehat." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping memberikan pelajaran-pelajaran khusus, Abdullah ibn Abbas juga tidak melupakan hak orang-orang awam. Dia menyelenggarakan untuk mereka majelis-majelis mauizah, yaitu yang memberi nasihat. Di antara nasihatnya untuk orang-orang yang banyak dosa adalah sebagai berikut. "Wahai orang-orang yang banyak dosa, jangan sekali-kali engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa rangkaian perbuatan yang dibuahkan dosa lebih berat daripada dosa itu sendiri. Tidak balunya engkau kepada malaikat di kanan kirimu saat melakukan dosa tidak kurang dari dosa itu sendiri. Ketawamu di saat melakukan dosa itu, padahal engkau tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah atasmu, lebih besar daripada dosa itu. Kegembiraanmu akan dosa ketika engkau berhasil melakukannya adalah lebih besar daripada dosa itu. Kesedihanmu karena gagalnya perbuatan dosamu lebih besar daripada itu. Ketakutanmu akan angin yang membuka tabir penutup saat melakukan dosa, sedangkan engkau tidak merasa gentar terhadap penglihatan Allah, lebih besar daripada dosa itu sendiri. Wahai orang-orang yang berdosa, tahukah kalian apakah dosa yang telah dilakukan Ayyub alaihi salam tatkala Allah memberikan cobaan begitu rupa atas tubuh dan hartanya? Dosanya adalah karena dia menolak membantu orang miskin yang minta bantuan untuk melepaskan diri dari kezaliman." Ibnu Abbas radhiyallahu an bukanlah jenis manusia yang hanya bicara tanpa berbuat, atau yang melarang tetapi dia sendiri melakukannya. Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah sawam, orang yang suka berpuasa, dan kawam, orang yang suka sholat malam. Disampaikan oleh Abdullah ibn Malikah, "Aku berteman dengan Ibnu Abbas sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah. Bila kami mengaso di suatu rumah, dia akan bangun di sebagian malam sementara orang-orang tidur kepayahan. Pada suatu malam, aku melihatnya membaca, dan datanglah sakaratul maut membawa kematian yang hak. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya." Quran Surat Qaf ayat 19. Cukuplah bagi kami semuanya. Setelah itu, untuk mengetahui bahwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an adalah orang yang paling tampan dan berwajah cerah, yang selalu menangis di tengah malam karena takutnya kepada Allah, sampai-sampai air mata membekas di pipinya yang masih belia itu. Dalam kehidupannya, Ibnu Abbas telah mencapai kejayaan ilmu. Pada suatu tahun, rombongan Muawiyah radhiyallahu an berangkat haji bersamaan waktunya dengan Abdullah ibn Abbas. Saat itu Muawiyah adalah khalifah muslimin, sedangkan Abdullah ibn Abbas tak punya jabatan atau kekuasaan. Tapi tatkala rombongan Muawiyah dan seluruh stafnya berpapasan dengan Abdullah ibn Abbas bersama murid-muridnya, ternyata jumlahnya melebihi banyaknya rombongan khalifah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam usia 17 tahun, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an telah memenuhi dunia dengan ilmu, faham, hikmah dan ketakwaan. Ketika datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, Muhammad ibn Hanafiyah mensolatkannya bersama sisa-sisa sahabat dan tokoh-tokoh tabi'in. Saat tanah mulai ditaburkan, terdengar suara membaca, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surat Al-Fajr. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
3: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
4: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
5: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Assalamualaikum, Kona.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
4: Oh iya, di. Emi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa. Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
10: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
9: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata Mu'ad, ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah SAW. Fawallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal ajal minna. Demi Allah, aku kalau ngelihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
8: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Anin sobi seperti anak bayi yang menangis pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 13 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mungkin di antara sahabat Mu'adz ada yang lagi mencari venue wedding yang bukan hanya mewah dan nyaman, tapi juga menghadirkan suasana pernikahan yang syar'i, elegan dan berkesan. Mungkin ada ya di antara sahabat Mu'adz yang lagi mencari venue wedding seperti ini. Dan sahabat Mu'adz, kalau Anda termasuk di dalam orang-orang yang sedang mencari venue wedding yang seperti ini, stop cari kemana-mana. Karena momen spesial sahabat Mu'adz layak dirayakan di tempat yang spesial juga. Said Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, pilihan tepat untuk mewujudkan wedding impian dengan konsep syariah. Mau intimate wedding atau pesta besar bersama keluarga dan orang-orang tercinta, maka ada berbagai pilihan paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah tamu sahabat Mu'adz. Ada paket Alwarda untuk 200 tamu mulai dari 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu hanya 60 juta rupiah. Ada paket Kamilia untuk 700 tamu hanya 79 juta rupiah. Dan untuk sahabat Mu'adz yang ingin mengundang hingga 1000 tamu, ada paket Saffron hanya 110 juta rupiah. Dan sahabat Mu'adz, bukan hanya wedding syar'i. Untuk momen penuh berkah bersama keluarga, tersedia juga paket akikoh yang siap membantu membuat acara sahabat Mu'adz lebih praktis dan berkesan. Ada juga meeting atau acara perusahaan? Tenang, Said Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga punya berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang nyaman, representatif, dan siap menunjang kebutuhan bisnis sahabat Mu'adz. Dan yang bikin semakin spesial, sahabat Mu'adz bisa menikmati kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Ditambah lagi dengan gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Jadi, apapun acaranya, mulai dari wedding, akikah, meeting, hingga berbagai momen spesial bersama keluarga dan bisnis, semuanya bisa dihadirkan dengan nyaman dan tetap sesuai konsep syariah. Ayo, kunjungi Said Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, langsung hubungi 0811 45117 0811 45117 atau 0811 4393 838 0811 4393 838. Said Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, mau acara apa saja, Said Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Quran for Kids bersama dengan sahabat Muat Cilik dimanapun berada. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
11: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu? Yang dimaksud dengan salafiyah itu?
12: Apa yang dimaksud dengan salafi?
13: Salafus salih, tiga generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini salafus salih.
11: Yang namanya salaf itu para sahabat.
13: Bukan kita salafus salih. Kalau kita mau mengikuti mereka, berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
11: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat, maka kita mengatakan bahwa Al-Quran wa sunnah menurut pemahaman salaf.
13: Salafus salih sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Manhaj salaf. Manhaj salaf.
14: أعوذ بالله من الشيطان.

0: masira.
1: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti manhaj salaf, ya dia berpegang pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
2: mendakwahkan Islam yang hakiki.
3: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri.
2: Islam itu sendiri.
3: Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
2: Manhaj salaf. Manhaj salaf.
3: Mulia dengan manhaj salaf.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Kak Ibrahim dapat menyapa dan juga menemani adik-adik semua dalam program favorit adik-adik yang ada di rumah, yaitu program Quran for Kids. Masya Allah. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Kak Ibrahim selalu doakan agar adik-adik semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, dan dijauhkan dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Tapi kan yang namanya manusia adik-adik ya, pasti ada masa sehat, ada masa sakit. Jadi mungkin di antara adik-adik yang ada yang sedang sakit hari ini, tentu kalau kita sakit itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adik-adik. Jadi adik-adik tugasnya kalau lagi sakit hanya bersabar saja ya, dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sakit itu biiznillah, dengan izin Allah, maka adik-adik akan mendapatkan pahala dan sekaligus dosa-dosa adik-adik akan diampuni atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Jadi adik-adik sabar ya kalau lagi sakit, semoga cepat sembuh, jangan lupa minum obat dan perbanyak istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini Kak Ibrahim akan menjelaskan kepada adik-adik satu ayat di surah terakhir dalam Al-Qur'an ya. Kalau dari urutan yang ada saat ini, surah terakhir yaitu surah An-Nas. Jadi Kak Ibrahim akan jelaskan satu ayat saja, ayat yang pertama dari surah An-Nas ini. Tapi sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Al-Quran berikut ini yang dibawakan oleh Utsman Al-Haddad hafizahullah ta'ala, membaca surah Al-Kafirun sampai dengan surah An-Nas. Adik-adik didengarkan baik-baik ya, jangan kemana-mana, tetap di Quran for Kids.
2: Quran for Kids.

0: ngetabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Pejabat goblok, share di bawah.
4: Kita dapat BBM gratis. Kita di mana?
5: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
6: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau

0: Foto. Biasanya banyak penyebar berita hoax, terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
3: Latar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
3: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
4: Masya Allah, benar!
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
5: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
5: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz Bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
6: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Quran for Kids.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, masih menemani adik-adik semua di kesempatan kali ini dalam program Quran for Kids. Gimana? Tadi kita sudah dengarkan kan pembacaan-pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Utsman Al-Haddad hafizahullah taala. Semoga adik-adik mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti janji Kak Ibrahim ya, kali ini Kak Ibrahim akan jelaskan pelajaran yang ada di Surah An-Nas di ayat yang pertama. Adik-adik udah siap ya? Udah siap dong pastinya ya. Bahkan mungkin adik-adik udah nungguin dari tadi nih, udah gak sabar. Pengen tahu pelajaran apa sih yang ada di Surah An-Nas ini? Nah adik-adik, di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul a'udhu bi rabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia. Adik-adik tahu tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad dan seluruh kaum muslimin untuk mengatakan, aku berlindung kepada Rob manusia. A'udhu bi Rabbin nas. Nah kata a'udhu, adik-adik, berarti aku berlindung. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba menyadari bahwa dirinya itu lemah dan dia membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedangkan Rabbin Nas, yang berarti Rob manusia, Rob adalah Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang memelihara, dan yang memberikan berbagai bentuk pertolongan kepada manusia. Nah adik-adik, menariknya, dalam 3 ayat pertama di Surah An-Nas ini, Allah menyebut Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Rob manusia, Raja manusia, sesembahan manusia. Nah, menariknya dalam 3 ayat pertama di Surah An-Nas ini Allah menyebutkan ini adik-adik. Kemudian baru disebutkan bahaya yang harus kita waspadai, yaitu bisikan setan pada ayat berikutnya. Artinya adik-adik, ketika kita menghadapi gangguan, godaan, ketakutan, dan bisikan yang merusak hati kita, tempat pertama kita untuk berlindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk ya, bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adik-adik, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat pertama di Surah An-Nas ini. Yang pertama, kita harus mengakui adik-adik tentang kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik kayak gini. Manusia itu boleh saja dia kuat secara fisik, pintar, memiliki banyak harta atau kedudukan. Tetapi adik-adik, hatinya tetap membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya, kita harus mengakui kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya adik-adik, kita perlu tahu dan pahami bahwa perlindungan yang paling utama adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi adik-adik, perlindungan yang paling utama adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri adik-adik, tidak. Kita berusaha, tetapi hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perlindungan yang paling utama adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adik-adik, bahwasanya bahaya terbesar itu adik-adik tidak selalu terlihat. Maksudnya gimana tuh Kak Ibrahim? Jadi kayak gini adik-adik. Surah An-Nas ini, tahu tidak, dia itu secara khusus mengajarkan perlindungan dari was-was. Apa itu was-was? Yaitu bisikan yang masuk ke dalam dada manusia. Jadi seorang muslim perlu untuk menjaga bukan hanya tubuhnya tetapi juga hati dan pikirannya. Kayak gitu loh maksudnya. Paham ya? Paham. Oke, dan pelajaran terakhir adik-adik yang bisa kita ambil adalah bahwasanya mengenal Allah sebagai Rob, ya, sebagai Tuhan, akan membuat hati kita lebih tenang. Jadi ketika kita yakin bahwa Allah adalah Rob kita yang menciptakan kita, mengatur, menjaga, dan mengetahui keadaan kita, maka kita memiliki tempat untuk kembali dalam setiap keadaan. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada pesan indah juga yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini adik-adik. Kadang kita mencari perlindungan ke banyak tempat ketika hati kita sedang takut. Padahal adik-adik, Allah mengajarkan kita sebuah kalimat yang sangat sederhana. A'udzu birabbin nas. Seolah-olah Allah mengingatkan kita, jangan hadapi semua ketakutanmu sendirian, karena ada Rob yang menciptakanmu, menjagamu, dan kepadanya kamu bisa berlindung. Gitu loh maksudnya adik-adik. Seakan-akan seperti itu. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, inilah salah satu keindahan dari surah An-Nas. Sebelum Allah mengajarkan kita mengenali musuh kita berupa bisikan setan, Allah terlebih dahulu mengenalkan kepada kita siapa tempat perlindungan kita. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rob manusia. Masya Allah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah yang bisa Kak Ibrahim jelaskan ayat pertama di surah An-Nas. Semoga adik-adik paham ya apa yang Kak Ibrahim jelaskan. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
11: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
12: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
10: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
12: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
10: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
12: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
10: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
13: Radio Muat Minjabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 14.13 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, sahabat Mu'adz pernah tidak mendengar istilah ghulu? Pernah ya? Ghulu itu adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama, melebihi batas yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 171, agar kita tidak berlebih-lebihan dalam agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Artinya sahabat Mu'adz, dalam beragama pun kita diajarkan untuk tetap berada di jalan yang lurus, tidak mengurangi apa yang Allah syariatkan, tetapi juga tidak melampaui batas-batas yang ada. Karena agama ini bukan tentang siapa yang paling ekstrim, tetapi siapa yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Mu'adz, mari kita belajar agama dengan ilmu, ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hindari sikap berlebih-lebihan. Olehnya itu kali ini kita dengarkan kajian siang pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad yang dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan akibat ghulu kepada orang soleh. Langsung saja kita dengarkan, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang masalah menjauhkan diri dari sebab-sebab kesyirikan, bahaya kesyirikan, dan wajibnya kita hati-hati dari kesyirikan, dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari sebab-sebab kesyirikan. Yang mana pada pembahasan yang lalu kita sampai kepada yang nomor 8, yaitu gulu pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan kepada yang ke-9, yaitu al-ghulu bis salihin, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Memuliakan orang-orang saleh adalah perkara yang baik, perkara yang diperintahkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang dilarang adalah berlebih-lebihan, melampaui batas dari batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat orang-orang saleh sampai kepada derajat ketuhanan. Ini adalah perkara mamnu'an. Falghulu fi haqqi ghairihi min as-salihin min babi aula. Jika gulu, berlebih-lebihan pada hak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terlarang, maka pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas lebih utama kita dilarang. Wal muradu bil ghuluwi bis salihatihim allati anzalahum Allah ila ma la yajuzu illa lillah, yaitu kita mengangkat mereka di atas kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada derajat yang tidak boleh kecuali untuk Allah. Artinya kita mengangkat, memuliakan, mengagungkan orang-orang saleh kepada derajat yang mana derajat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya gulu. Seperti apa misalnya? Min al-istighatsati bihim bisyada'id. Beristighatsah, memohon, meminta, berdoa kepada mereka bisyada'id, ketika kita kesulitan. Pergi ke kuburan mereka, meminta kepada mereka ketika kita kesulitan. Termasuk juga wattawaf. Wattawafi biquburihim, dan tawaf, kita keliling kuburan-kuburan mereka. Yang mana tidak ada tawaf kecuali di Baitullah, waliyattawafu bil baitil atiq. Maka hendaknya mereka tawaf di Baitullah. Tidak ada tawaf di tempat yang lain, apalagi di kuburan. Ketika orang itu tawaf mengelilingi kuburan, berarti ia memiliki keyakinan akan keutamaan yang dimiliki oleh kuburan tersebut. Wattabarruki biturbatihim, begitu juga bertabarruk dengan tanah-tanah kuburan mereka. Wadhabihil qarrabina liadrihatihim, dan menyembelih kurban-kurban hewan-hewan di kuburan-kuburan mereka, di monumen-monumen mereka. Wa talabil madadi minhum, dan meminta bantuan kepada mereka yang sudah mati. Ini semuanya adalah hak Allah. Beristighatsah adalah ibadah. Menyembelih adalah ibadah. Tawaf adalah perintah Allah hanya di Ka'bah. Maka ketika kita minta, memohon kepada orang-orang saleh, berarti kita telah menempatkan orang-orang saleh tersebut pada tempat atau kedudukan ketuhanan. Kita telah menyamakan, menyekutukan ia dengan Allah, telah memasukkan kesyirikan kepada kaum Nabi Nuh, yaitu melalui jalur gulu pada orang-orang saleh. Bagaimana orang-orang saleh di masa Nabi Nuh alaihi salam yang mereka meninggal, kemudian orang-orang membuat patung-patung dan gambar-gambar mereka hanya sekedar tujuan kenang-kenangan. Kemudian generasi ini habis.

datang generasi setelahnya, kemudian generasi habis datang generasi setelahnya. Kemudian generasi yang terakhir ini tidak tahu apa tujuan dari dipajangkan patung gambar orang-orang saleh tersebut di kuburan-kuburan mereka. Datang setan membisikkan kepada mereka, inilah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Sehingga terjadilah penyembahan pertama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka, melarang mereka dari kesyirikan, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Di mereka mengatakan waqalu, mereka mengatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasr. Jangan kalian mau tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian mau meninggalkan wad, yaghuts, su'an, nasr. Ibnu Abbas mengatakan ini adalah nama-nama orang-orang saleh. Maka syaitan memasukkan kesyirikan kepada kaum Nabi Nuh itu melalui jalur gulu pada orang-orang saleh, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Fayajibul hadharu min dhalik, maka wajib kita hati-hati dari hal tersebut. Wa in kana al-qasdu hasana, walaupun tujuannya itu baik, walaupun bagus niatnya, harus hati-hati. Karena bisa jadi itu sebagai jalur yang menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Wa qad waqa'a fi hadhihi al-ummah mithlu ma waqa'a li qaumi Nuh. Dan sungguh telah terjadi hal ini pada umat ini, sebagaimana terjadinya pada kaum Nabi Nuh. Lamma azhara asyaitanu likathirin minal mabtunin al-ghuluwa wal bid'a fi qalbi ta'dhimi as-salihin wa mahabbatihim fi ta'dhimi as-salihin wa mahabbatihim. Itu ketika syaitan telah menampakkan kepada banyak orang, orang-orang yang terfitnah. Apa yang ditampakkan oleh syaitan? Yaitu gulu dan kebid'ahan. Fi qalibi ta'zimi salihin wa mahabbatihim. Yaitu gulu itu ditampakkan dalam bentuk, dalam rupa memuliakan orang-orang saleh dan mencintai orang-orang saleh. Jadi gulu itu dibuat dalam bentuk lain, dalam bentuk memuliakan, mengagungkan, mencintai orang-orang saleh. Liuqiahum bima awqa'a fihi qaum Nuh, yaitu untuk menjatuhkan umat ini kepada tempat yang di sanalah jatuh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Itu gulu. Famazala syaitan yuhi ila ubadil qubur wa yulqi ilaihim, dan terus menerus syaitan membisikkan kepada orang-orang yang beribadah kepada kuburan, meminta kepada isi-isi kubur. Wa yulqi ilaihim annal binaa wal wuqufa ala quburis salihin yu'addu mahabbatan lahum. Syaitan membisikkan pada mereka bahwasanya membangun di atas kuburan, bersemedi di kuburan, tawaf di kuburan atau di kuburan orang-orang saleh, yu'addu mahabbatan lahum, dianggap sebagai kecintaan kita kepada orang-orang saleh yang ada di kuburan tersebut. Wa anna ad-du'a 'inda quburihim yustajab. Dibisikkan oleh syaitan bahwasanya berdoa
di sisi kuburan itu adalah dikabulkan. Summa yunqilahum ay yunqiluhum min hadhihi al-martabah ila ad-du'a wa at-tawassul biha. Kemudian nanti syaitan akan memindahkan mereka dari tingkat ini. Tingkat yang berawal dari membangun di atas kuburan yang dianggap sebagai sebuah kecintaan kepada orang-orang saleh, kemudian akan dibisikkan bahwasanya berdoa di sisi kuburan itu dikabulkan. Kemudian setan akan memindahkan mereka dari tingkat ini ila du'a wa tawassul biha, akan dipindahkan ke tempat yang lebih, yaitu berdoa dan bertawassul kepada orang saleh. Faida alifu dzalik, kalau orang-orang sudah terbiasa, maka syaitan akan memindahkan lagi mereka. Naqalahum minhu ila du'ail maqburina wa ibadatihim wa su'alihim asy-syafa'ah min dunillah. Nanti syaitan, kalau orang sudah terbiasa, syaitan akan memindahkan mereka kepada berdoa kepada orang-orang yang meninggal mati tersebut. Meminta kepada orang-orang yang dikubur, beribadah kepada orang-orang yang dikubur, meminta dari mereka syafaat. Itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fatusbihu kuburuhum authana, sehingga kuburan orang-orang saleh menjadi berhala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal ini. La taj'al qabri wathanan yu'bad, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Kemudian apa yang terjadi sama kuburan tersebut? Tu'allaq 'alaiha al-qanadil, sehingga kuburan tersebut digantungkan di sana lampu-lampu. Wa tusaddalu 'alaiha sutur, ditaruh tirai-tirai. Wa yutafu biha wa tustalamu wa tuqabbal, sehingga kubur tersebut orang-orang tawaf di sana, kemudian diusap-usap, kemudian dicium-cium kuburan tersebut. Baida ali pudalik, apabila mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut, naqalahum ila an yad'u an-nas ila ibadati hadhil qubur, syaitan lagi akan memindahkan mereka kepada mengajak manusia untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Diajak, didatangkan manusia, didatangkan orang-orang. Wattikhadhiha a'yadan wa manasik, dan dijadikan kuburan tersebut sebagai id, sebagai hari raya, sebagai manasik yang ada ritual ibadahnya di sana. Fa idza alifu dzalik, apabila mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut, wa taqarrara indahum, dan sudah menjadi sebuah ketetapan keyakinan pada mereka, sehingga dianggap inilah dia yang benar, sehingga apa yang terjadi, naqalahum ila i'tiqad anna man naha anhu faqad tanaqqasal awliya wa abghadahum wa za'ama annahu la hurmata lahum wa la qadra lahum. Kalau sudah menjadi ketetapan bagi mereka, setan memindahkan mereka apa? Kepada keyakinan bahwasanya barang siapa yang melarang akan hal itu, melarang meminta-minta kepada kuburan, faqad tanaqqasal awliya, maka sungguh dia telah meremehkan para wali. Wa abghadahum, tidak cinta sama wali, benci sama wali, dan mereka beranggapan bahwasanya orang yang melarang itu tidak menghormati wali tersebut, tidak punya kehormatan, dianggap wali tersebut tidak punya kehormatan, tidak punya kedudukan. Seperti itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang
tidak pergi ke kuburan, tidak minta kepada isi kuburan, dianggap tidak menghormati para wali, tidak memuliakan para wali, benci kepada para wali, menganggap wali ini tidak punya kedudukan, tidak punya kehormatan. Padahal babnya ini berbeda. Para wali, orang-orang saleh, orang-orang yang mulia, para masyayikh, kita diperintahkan untuk menghormati mereka, kita diperintahkan untuk memuliakan mereka, tapi dengan cara yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui hak-hak mereka, tapi tidak sampai kepada derajat berlebih-lebihan, gulu. Tidak sampai kepada kedudukan sampai meminta, pergi ke kuburan mereka meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bukan itu. Memuliakan, ia memiliki bab tersendiri tentang perkara ini. Kemudian, orang yang melarang akan hal tersebut, yang mana hal tersebut waqad sara zalika fi nufusi katsirin minal juhal, itu sudah mengalir di dalam banyak jiwa-jiwa orang yang jahil. Ya, kalau tidak mau meminta kepada kuburan, dianggap tidak menghormati para wali. Itulah yang mengalir pada diri orang-orang jahil. Atau bahkan wa katsirin mimman yantasibu ila al-ilmi wad-din. Atau bahkan hal ini sudah mengalir pada banyak orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan agama. Orang yang berilmunya. Sehingga apa? Sehingga orang yang melarang meminta kepada orang yang sudah meninggal di kuburan, hatta adu ahlat tauhid, mereka musuhi orang-orang yang mengajak kepada tauhid. Waramauhum bil adain, dan mereka menuduh orang-orang yang mengajak kepada tauhid dengan tuduhan-tuduhan yang keji, dengan tuduhan-tuduhan yang besar. Seperti tadi. Dengan tuduhan tidak menghormati para wali, tidak menghormati orang saleh. Wa nafarun nasa anhum, dan mereka membuat supaya manusia lari dari ahli tauhid yang mengajak kepada tauhid. Fa'alu dzalika kulluhu tahta sitari hubbis salihin wa ta'dhimihim, mereka melakukan itu semua bernaung di bawah naungan kecintaan kepada orang-orang saleh dan pengagungan kepada orang-orang saleh. Menuduh orang-orang yang mengajak kepada tauhid dengan tuduhan tidak menghormati para wali. Wa qad kadzabu fi dzalik, yang mana mereka telah berdusta terhadap hal tersebut. Kenapa demikian? Artinya mereka menganggap orang yang mengajak kepada tauhid sebagai orang yang tidak mencintai orang-orang saleh. Li'anna mahabbatas salihin 'ala al-haqiqah. Karena mencintai orang saleh yang sebenarnya adalah takunu ala wifqil kitab was sunnah. Mencintai orang saleh yang sebenarnya adalah yaitu mencintai dengan kecintaan yang sesuai dengan Alkitab was sunnah. Sesuai dengan dalil. Wa dzalika bi ma'rifati fadlihim. Yaitu dengan cara kita mengetahui kemuliaan mereka. Keutamaan orang-orang saleh. Wal iqtida'i bihim fil a'malis salihah, dan meneladani mereka di dalam melakukan amal-amal saleh. Min ghairi ifratin wala tafrid, tanpa berlebih-lebihan melampaui batas dan tanpa juga meremehkan. Inilah dia akidah al-sunnah wal-jamaah. Terkait orang-orang saleh, ia berada di pertengahan, tidak gulu berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh sampai kepada derajat ketuhanan, tidak juga meremehkan dan merendahkan orang-orang saleh.
Yang mana ahlus sunnah adalah menghormati orang-orang saleh dengan penghormatan yang sesuai dengan Alkitab wasun wasunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang saudara-saudara kami itu telah mendahului kami di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati-hati kami kejengkian, kebencian. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, innaka raufun rahim. Rabbana innaka raufun rahim, ya Allah, ya Rabb kami, sungguhnya engkau adalah maha lembut, maha kasih sayang. Ini dia, kita menghormati, memuliakan orang-orang saleh, tapi tidak gulu di dalam memuliakan orang-orang saleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa kullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyyah, maka semua orang yang gulu, yang berlebih-lebihan, baik itu pada nabi atau pada orang yang saleh, dan menjadikan bagi mereka bagian dari bagian ibadah, ibadahnya diarahkan kepada orang saleh tersebut, mithlu an yaqul, seperti ia mengatakan, ya sayyidi fulan, wahai sayyid fulan, wahai tuanku fulan, wahai syekhku fulan, unsurni, bantulah aku, wa aghithni, tolonglah aku dari kesulitanku, warzuqni, dan belikanlah rezeki kepadaku, au ana fi hasbika, atau saya ini di dalam pertolongan, cukuplah engkau yang menjadi penolongku. Jadi kalimat-kalimat ini kita arahkan kepada Allah, bukan kepada orang saleh. Kita minta rezeki, mintalah kepada Allah, bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal. Inilah dia yang dimaksud dengan mengarahkan ibadah kepada selain Allah, memberikan hak yang bukan hak. Wa nahwu hadhil aqwal, atau yang semisal dengan ucapan ini, fakullu hadha syirkun wa dalal, dan semuanya ini adalah kesyirikan dan kesesatan dan penyimpangan. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala innama arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba liyu'bada wahdahu la syarika lah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab supaya Allah diibadahi semata, tidak ada sekutu baginya. Tujuan diutusnya para rasul itu sama, ya qaumi'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah saja, kalian tidak memiliki sembahan yang lain. Begitu juga isi dari kitab-kitab itu, inti poinnya adalah mengajak manusia kepada tauhid. Ini harus kita pahami para jemaah yang dirahmati Allah. Wala yud'a ma'ahu ila anhahar, jangan kita berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, artinya jangan syirik. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, sungguh yang berdoa bersama Allah sesembahan yang lain, yang ia doakan Allah dan didoakan juga selain Allah,
Minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Al-Masih, seperti malaikat, seperti patung-patung. Lam yakunu ya'taqiduna annaha takhlul khala'iq. Yang meminta ini tidaklah meyakini bahwasanya hal-hal tersebut adalah yang pernah menciptakan makhluk. Tanzilul matar, atau dia yang menurunkan hujan, atau tumbitun nabat, atau yang menumbuhkan tumbuhan. Wa innama kanu ya'budunahum aw ya'buduna quburahum aw ya'buduna suwarahum. Akan tapi mereka beribadah meminta kepada makhluk-makhluk tersebut, atau beribadah meminta kepada kuburan-kuburan mereka, atau kepada patung-patung dan gambar mereka. Mereka mengatakan, yang minta-minta ini, mana'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, illa liuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini alasan mereka. Dalam ayat yang lain, wayaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Jadi yang kami sembah ini adalah sebagai pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ba'atsallahu subhanahu rusulahu tanha an yud'a ahadun min duni. Maka Allah mengutus para rasulnya yang tujuannya adalah melarang manusia, melarang umat untuk berdoa kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La du'a ibadatin wa la du'a istighatsatin, tidak doa ibadah, tidak juga doa masalah atau doa istighatsah. Ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa bihi, kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, wa bihi yattadihu kashfu syubhati haula'il quburiyyin. Maka dengan ini jelaslah tersingkap syubhat orang-orang yang meminta kepada kuburan. Alladzina yusawwiquna fi'lahum hadza bi annahum la ya'taqiduna fil awliya musyarakatallahi fil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatah. Yang mana mereka membolehkan perbuatan mereka bahwasanya mereka tidaklah meyakini, orang yang membolehkan ini tidaklah meyakini bahwasanya wali-wali itu ikut andil di dalam menciptakan, di dalam memberikan rezeki, di dalam menghidupkan dan di dalam mematikan. Wa innama ya'taqidun, akan tapi mereka meyakini, fihim, pada orang-orang saleh tersebut, annahum wasa'id bainahum wa bainallah, mereka hanya sekedar perantara antara diri mereka dengan Allah. Fi qada'i hajatihim, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa tafriji qurbatihim, dan mengeluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan mereka. Wa hiya nafsu syubhati allati qalaha musyrikul jahiliyah. Itu sama persis seperti syubhat yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Kama dzakarallahu fi kitabihi wa abtalaha, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Allah batalkan hal tersebut. Wal waqi', dan nyatanya adalah anna syirka haula'il mutaakhirin zada ala syirkil jahiliyah, bahwasanya kesyirikan orang-orang yang mutaakhirin ini itu lebih dari kesyirikan orang-orang jahiliyah. Fasaru yahtifuna bi asma'i haula'il amwat fi kulli munasabah, yang mereka menjadi orang-orang yang selalu berteriak menyebut nama-nama orang-orang saleh yang sudah meninggal di dalam semua munasabah mereka. Semua momen-momen mereka, semua acara-acara mereka. Wala yadhkuruna asmallahi illa qalila, yang mana mereka tidaklah menyebut nama Allah kecuali sedikit. Wa innama yajri ala alsinatihim ismal wali daiman, tapi yang mengalir dari lisan-lisan mereka adalah nama-nama wali terus-menerus. Wal awwalun kanu yusyrikuna bir rakha
wa yukhlisuna bi syiddah. Orang-orang dahulu mereka itu melakukan kesyirikan ketika mereka senang, ketika mereka aman, ketika mereka kaya, ketika mereka jaya. Wa yukhlisuna bi syiddah, dan mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kesulitan, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka yang orang-orang musyrikin terdahulu ketika mereka berada di laut, falam maraqibu bil pulki da'allahu mukhlishin lahuddin. Ketika mereka mengarungi lautan dengan kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najau minal bar idzahum yusyrikun. Ketika selamat sampai darat baru mereka melakukan kesyirikan. Tapi orang sekarang baik di laut maupun di darat tetap melakukan kesyirikan, bahkan ketika mereka kesulitan, sedang ombak-ombaknya besar, kapal mereka akan tenggelam, semakin mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meminta, memohon kepada para wali. Wa haula'i syirkuhum daimun fir rakhai wa syiddah. Orang-orang sekarang kesyirikan mereka terus-menerus, baik mereka ketika mereka senang maupun ketika mereka susah. Kama qala al-Imam Muhammad bin Isa'il As-San'ani rahimahullah, sebagaimana perkataan al-Imam As-San'ani Muhammad bin Ismail, beliau mengatakan wa kam hatafu inda syada'id bismiha. Berapa banyak mereka meneriakkan, menyebutkan ketika mereka kesulitan, menyebut nama-nama para wali tersebut. Kama yahtipul muttarru bis-samatil fardi. Sebagaimana orang-orang yang kesulitan itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala as-samad. Para ulama al-muslimin, maka dengan sebab demikian Syaikh Salim Fauzan menyebutkan kepada para ulama-ulama kaum muslimin, antum mas'ulun. Kalian itu harus bertanggung jawab. An hadhil qat'ani dha'iati ta'ihati fi dhalal. Tentang perkara yang manusia tersesat di dalam kesesatan. Limadza la tubayyinu lahum tariqal haqq? Kenapa kalian tidak menjelaskan kepada manusia jalan kebenaran? Wa tanhaunahum an hadza syirkil 'adzim, dan melarang mereka dari kesyirikan yang besar ini. Wa antum taskununa ma'ahum wa tukhalitunahum, sedangkan kalian tinggal bersama mereka dan bergaul dengan mereka. Limadza dayya'tum ma aujaballahu 'alaikum min ad-da'wati wal bayan? Kenapa kalian meremehkan, meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas kalian, yaitu berupa mendakwahkan manusia dan menjelaskan kepada manusia? Biqaulihi, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa idh akhadallahu mithaqa alladhina utul kitab, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang diberikan kitab, itu dengan al-yahud wan nasara. Apa itu? Litubayyinunnahu linnas, itu supaya engkau jelaskan kepada manusia. Wala taktumuna, dengan disembunyikan. Alaysa al-ulama warathatul anbiya, bukankah para ulama itu pewarisnya para nabi? Wal anbiya ja'u bi inkari hadha syirk, yang mana para nabi mereka datang semuanya untuk mengingkari kesyirikan, mengajak manusia kepada tauhid. Wa jihadi ahlihi hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan mengajak manusia pelaku-pelaku kesyirikan, mengajak mereka supaya agama ini, ibadah ini semuanya hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di para nabi semuanya mengajak manusia kepada tauhid. Begitu juga kepada para ulama, mari jelaskan, ajak manusia

0: disebutkan di dalam hadis yang sahih, annal alim alladhi la ya'malu bi'ilmihi min awwali man yusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwasanya seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, ia mengetahui tauhid, mengetahui akidah yang benar, ia mengetahui bahaya kesyirikan, namun tidak mengajarkan manusia, tidak menyampaikan kepada manusia, itu masuk ke dalam min awwali man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Itu termasuk orang-orang yang pertama kali dinyalakan untuknya api neraka kelak pada hari kiamat. Ini adalah tugas untuk kita sampaikan al-haq ini, sampaikan kebenaran ini. In kuntum tarawna hadha syirkan wa taraktumun nasa alaihi fal khamr khatir. Wahai para duat, jika kalian mengetahui bahwasanya perkara ini adalah kesyirikan dan engkau biarkan manusia di atas kesyirikan, fal amru khatir, maka urusannya adalah bahaya. Hati-hati. Wa in kuntum la tarawnahu syirkan, tapi ketika engkau melihat kesyirikan tapi bentuknya bukan kesyirikan, tidaklah engkau anggap sebagai sebuah kesyirikan, fal amru ashaddu khatara, maka urusannya lebih bahaya lagi. Li'annakum jahiltum ma huwa min awdahil wa wadihat, karena engkau tidak tahu perkara yang sangat jelas, yang paling jelas. Maka yang terpenting untuk kita ketahui para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ketahui perkara akidah ini, kita ketahui perkara tauhid, tauhid ini, karena ini adalah satu modal, satu-satunya modal dasar untuk kita diselamatkan kelak di akhirat. Tugas kita adalah kita belajar mana tauhid yang benar. Setelah kita mengetahuinya, tugas kita adalah kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, orang-orang dekat kita, kita sampaikan kepada semua manusia. Semoga semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih ahwalil muslimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan orang-orang yang beriman, orang Islam. Wahdidullahum, dan berikan hidayah kepada yang sesat di antara mereka. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin itu saja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Mu'az Bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Mu'az Bin Jabal atau melalui kantor Laziz Mu'az Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Mu'az di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Mu'az Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa.

0: Papua. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan. Bukti yang pertama, sudah bersalawat ke Anda. Bukti yang kedua, seberapa tahu Anda tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ketiga, seberapa banyak kelakuan Anda, hukum-hukum Anda sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
8: 94.3 FM.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir. Begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim AS, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Dan saat ini tidak terasa kita telah memasuki waktu salat asar bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
7: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
5: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
8: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
8: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Qudwatun Nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bayna ithnain sadaqah, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
13: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun Nabawiyyah.
12: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
13: dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
11: قدوات نبوية
14: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
15: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis Hasan Sahih.
4: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
16: حضرات السادة يرجى الانتباه.
9: Halo, assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
17: Di mana di Kendari kita mau cari bahan nih?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru, Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami, atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
18: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
19: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
18: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
19: Bah, adakah rezeki yang gurih?
18: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Adhkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ath Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ath Tour. Mu'ath Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Ada saldomu di situ?
4: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
3: 10 ribu, Ji.
4: Mau beli pulsa kah?
3: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath.
4: Buat apa ini?
3: Buat bangun rumah layak huni.
4: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
3: Bisa toh, insya Allah.
5: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10 ribu rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10 ribu rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Bin Jabal, Kendari.
4: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
3: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
4: Kenapa begitu?
5: Patungan 10 ribu rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Radio Mu'ath Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu. Masya Allah. Iya dek, tapi. Ini anak tapi ini. Iya dek, tapi. Ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak deh. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan.

0: Dan seperti ini itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi enggak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya Dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri Pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muaz masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan sore ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat Muaz, saat ini hari sudah beranjak sore. Sebelum kita larut kembali dalam kesibukan kita, jangan lupa untuk luangkan waktu kita sejenak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang tenang bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena hati kita tahu kepada siapa kita bersandar. Mari jangan lewatkan zikir petang, amalan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk mengingat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan zikir petang yang kita amalkan, sore kita menjadi lebih tenang, hati kita lebih dekat kepada Allah, dan langkah kita senantiasa dalam penjagaannya. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, di kesempatan sore ini berikutnya sesaat lagi kita akan bersama dalam program Murotal by Request.
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Murotal by Request. Seperti biasa dalam program ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi sahabat Muaz dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam program ini. Caranya gampang sekali. Silahkan langsung saja ketik nama spasi alamat spasi nama surah yang ingin sahabat Muaz dengarkan pembacaannya, spasi qori yang membacakannya tentunya. Jadi nama spasi alamat spasi nama surah yang ingin sahabat Muaz dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya. Dan jangan lupa kirimkan requestannya ke nomor media Muaz di 0852 555 943, 0852 555 943. Tentu sahabat Muaz, kami persilakan untuk merequest surah-surah yang ada di juz 27 sampai dengan juz 30, mulai dari surah Adz-Dzariyat sampai dengan surah An-Nas dengan kori-kori yang tentunya sahabat Muaz sukai. Dan kami persilakan pula bagi sahabat Muaz yang mungkin ingin kirim bukan hanya satu requestan tapi dua requestan, silahkan dengan kori yang berbeda, dengan surah yang berbeda, silahkan kirimkan ke nomor kami di 0852 555 943. Dan mengawali kebersamaan kita, kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Utsman Al-Haddad hafizahullah ta'ala, pembacaan surah Al-Qalam. Sahabat Muaz jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request dan kami tunggu requestannya.
2: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: 93.3 FM. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Murotal by request.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Masih dalam program Murotal by Request, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Utsman Al-Haddad hafizahullah ta'ala, pembacaan surah Al-Qalam, surah ke-68 di dalam Al-Quran. Dan kembali kami mengajak kepada sahabat Mo dimanapun Anda berada, mungkin ada yang baru saja bergabung dalam program Rotal by Request. Silahkan kirimkan requestannya ke nomor media Muaz di 0852-55500-943. 0852-55500-943. Dan berikutnya sahabat Mo dimanapun Anda berada, kita akan putarkan pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan dari Abu Fadil di Poasia. Request pembacaan surah Al-Insan dan juga surah Al-Mursalat yang dibawakan oleh Syekh Ismail An-Nuri hafizahullah ta'ala. Jadi kita akan langsung putarkan pembacaan surah Al-Insan dan surah Al-Mursalat yang dibacakan oleh Syekh Ismail An-Nuri hafizahullah ta'ala. Bagi sahabat muat yang juga mau request, silahkan ketik nama spasi alamat spasi nama surah yang ingin didengarkan spasi nama qori yang membacakannya. Kirimkan ke nomor 0852-55500-943. Sembari kita tunggu lagi requestan yang lainnya, kita dengarkan dulu pembacaan Al-Quran berikut ini sesuai dengan requestan dari Abu Fadil di Poasia. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM dalam program Murotal by Request.
7: Murotal by Request.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
10: بسم الله الرحمن الرحيم

0: angkuh.
1: Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia, ini dimiliki oleh setiap di antara kita, sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia. Wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Masih dalam program Murotal by Request, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 16:48 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjut ke requestan berikutnya, kami infokan terlebih dahulu bahwa malam nanti biiznillahi ta'ala kita akan bersama-sama mendengarkan kajian pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, pedoman ibadah seorang muslim, yang dibawakan oleh Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa bertempat di Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Dan kajian ini dimulai pada salat maghrib sampai selesai, disiarkan secara langsung dan terbuka untuk umum bagi sahabat muat yang mungkin tinggalnya di area sekitar Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, maka sahabat muat bisa hadir langsung di tempat kajiannya agar mendapatkan keutamaan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Berikutnya sahabat muat, kali ini kita akan mendengarkan pembacaan Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Nufais Hafizahullah taala sesuai dengan requestan dari Ai di Lorong Madani di Rahan Dauna Puasia, request surah Al-Jumu'ah dan At-Taghabun yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizahullah Ta'ala. Jadi kita akan putarkan langsung pembacaan surah Al-Jumu'ah dan At-Taghabun yang dibacakan oleh Syekh Ahmad Nufais Hafizahullah Ta'ala sesuai dengan requestan dari Ai di Lorong Madani di Kelurahan Rahang Dauna, Poasia, Kota Kendari. Baik sahabat muat dimanapun Anda berada, langsung saja kita putarkan pembacaan Al-Quran berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
3: Murotal by Request. By Request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat mau dimanapun Anda berada, masih dalam program Rotal by Request. Demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran dari Syekh Ahmed Al-Nufais Hafizullah Ta'ala. Pembacaan surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun, yang tentunya kedua surah ini ada di juz yang ke-28. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, kepada pendengar Radio Muaz yang sudah merequest di kesempatan surah ini dalam program

0: Rotal by Request. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali dalam program Rotal by Request di kesempatan yang berikutnya. Sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah merequest. Dan jangan lupa sahabat muat, malam nanti kita akan mendengarkan kajian pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang dibawakan oleh Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala ba'da salat maghrib hanya di Radio Muaz bin Jabal dan juga di Muaz TV. Baik sahabat muat, demikianlah kebersamaan kita dalam program Rotal by Request kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Simak dan dengarkan Din Podcast.
4: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
5: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
3: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
5: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
4: ya,
5: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
4: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
5: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
4: Nah, itu dia.
5: Ya, ujian.
3: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muaz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Mu'adz di kesempatan sore ini dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan satu suara azan yang terdengar jelas, satu kajian yang semakin mudah didengar, atau satu majelis ilmu yang semakin nyaman diikuti, semuanya bisa menjadi bagian dari amal kebaikan yang kita ikut dukung. Hari ini sahabat Mu'adz bin Jabal, Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang membuka kesempatan bagi kita semua untuk berinvestasi bagi kehidupan akhirat kita melalui program peremajaan sound system masjid. Insya Allah dengan sound system yang lebih baik, suara azan dapat terdengar lebih jelas, sholat berjamaah semakin nyaman, kajian Islam setiap pekan dapat berlangsung dengan lebih baik, dan aktivitas ratusan jamaah serta para pelajar yang menimba ilmu di masjid dapat terus didukung. Inilah kesempatan untuk mengambil bagian dalam kebaikan, meskipun mungkin nilainya terlihat kecil bagi kita, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang Allah jadikan sebab datangnya pahala yang besar. Adapun kebutuhan peremajaan sound system ini meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, kemudian monitor speaker, kemudian wireless microphone, kabel dan konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi. Total kebutuhan yang diperlukan sebesar Rp128.130.000. Sahabat Mu'adz, mari ambil bagian sesuai kemampuan, tidak harus menunggu menjadi orang kaya untuk bersedekah. Yang penting adalah keikhlasan dan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 261 bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan pada setiap bulir terdapat 100 biji. Betapa luas balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berinfak. Untuk itu, bagi sahabat Mu'adz yang ingin menyalurkan infak terbaiknya, maka dapat melalui Bank Syariah Indonesia di 7354255329. 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi donasi, silakan menghubungi 0852-8171-0906. 0852-8171-0906. Nabi SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka, mari manfaatkan kesempatan ini. Semoga apa yang kita infakkan untuk mendukung masjid, azan, sholat berjamaah, dan majelis ilmu, Allah jadikan sebagai sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas setiap infak dan kebaikan sahabat Mu'adz dengan sebaik-baiknya balasan. Di kesempatan kali ini berikutnya kita dengarkan kajian anak bersama pendengar Radio Mu'adz Cilik yang kali ini dibawakan oleh Kak Yogi Kusprayogi dengan sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu di masa permulaan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Senang sekali adik-adik hari ini bisa kembali hadir bersama adik-adik di kisah anak Muslim. Wah, kita hadir lagi di kisah anak Muslim adik-adik tiap Rabu sore insyaallah. Jangan lewatkan adik-adik ya. Dan kita akan membahas secara bertahap tentang sebuah kisah yang indah, kisah yang agung. Wow.
4: Kisah siapa Kak Yogi?
3: Kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita mau bahas tentang sebuah buku yang Mungkin adik-adik udah punya belum di rumah ya? Nah, sebuah buku yang diterbitkan oleh Nafs Academy ini adik-adik ya. Dan buku ini adalah buku hasil terjemahan oleh kakak kita, Kak Muhammad Iqbal Hafidhullah Ta'ala. Nah, beliau menerjemahkan kitab aslinya itu ini adik-adik ya. Kitab aslinya namanya adalah Siratul apa ini? Siratul Rasuli lil Atfal. Nah, jadi apa namanya? Kisah Nabi ya, kisah Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Wah, siapa adik-adik?
4: Syekh Mahmud Al-Misri.
3: Betul. Nah, ini diterjemahkan oleh Kak Iqbal, ditulis. Dan bagi adik-adik yang belum punya, adik-adik bisa mengakses ya untuk beli bukunya di sini nih ya. Nanti dibeli aja. Murah banget adik-adik, cuma 20 ribu. Nanti adik-adik bisa kajian bareng Kak Yogi tiap sore membahas ini. Wah, ini khusus untuk anak-anak. Baik, nah adik-adik, kita akan masuk di pelajaran yang pertama.
4: Hah? Pelajaran yang pertama, Kak Yuki? Kita mau belajar apa?
3: Kita akan belajar tentang masa permulaan, fase awal sebelum kenabian. Adik-adik, adik-adik itu punya idola nggak sih?
4: Idola? Idolaku tukang bakso.
3: Hah? Kok tukang bakso lo?
4: Iya Kak Yogi, soalnya tukang bakso itu ditunggu-tunggu, nanti aku bisa beli bakso.
3: Iya sih, enak. Tapi bukan itu, idola itu adik-adik. Maksudnya idola, ini adalah sosok yang kita jadikan panutan, teladan, sosok yang pintar, yang soleh, yang tangguh, yang kuat. Nah, kalau seorang muslim, teladannya, idolanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa adik-adik?
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Betul. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita. Beliau sosok yang saleh, sosok yang ramah, baik, pintar ya, cerdas. Wah, pokoknya Masya Allah ya, Allah lebihkan kebaikan yang banyak pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik, kita akan bahas di masa jahiliyah. Nah, adik-adik, apa namanya? Allah itu menurunkan nabi dan rasul kepada manusia, kepada kita untuk memberikan peringatan, untuk memberitahu, untuk memberikan informasi, untuk memberikan pengajaran atau diajari. Karena adik-adik, ada sebuah zaman atau masa di mana manusia itu enggak tahu apa-apa. Sehingga manusia yang nggak tahu itu perlu diberi tahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul.
4: Nabi dan Rasul itu sama, Kak?
3: Ya, hampir sama sebenarnya adik-adik. Namun para ulama merinci, menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul ini ada sedikit perbedaannya. Nah, dari jumlah, misalnya jumlah dari beberapa informasi yang didapatkan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah nabi itu banyak adik-adik, sekitar 120-an lebih. Wow, ada juga yang mengatakan 125 ribu, ya, ya ada 120 ribu lebih. Nah, banyak sekali.
4: Wah, banyak banget Kak Yogi.
3: Iya, banyak banget.
4: Tapi kok aku tahunya cuma 25.
3: Iya, yang wajib kita ketahui, kita kenal, kita hafal adalah 25. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, ya, Saleh, ya. Nah, sampai nanti Isa dan Muhammad, nah itu yang kita perlu tahu. Tapi sebenarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada sekitar 120 ribu lebih. Dan jumlah Rasul itu ada 300-an. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan 314 atau 315. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ada 300-an lebih. Nah, tuh lihat bukti Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita hamba-hambanya, sayang sama kita semua. Allah turunkan nabi dan rasul untuk memberikan peringatan dari kaum kita sendiri, dari manusia. Nah, lalu ada perbedaan sedikit. Kalau nabi ini adalah sosok yang membawa ajaran, tapi ajaran itu tidak ditentang oleh umatnya. Nah, diterima. Nah, contohnya nabi-nabi di kalangan Bani Israel. nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu banyak.
4: Banyak Kak Yogi, banyak banget. Iya.
3: Salah satunya adik-adik mungkin pernah mengenal Nabi Samuel. Nah, kita kan nggak tahu ya Nabi Samuel, karena nggak masuk dalam 25 Nabi dan Rasul yang kita hafal. Nah, itu contohnya. Jadi, kalau Nabi itu membawa berita, membawa informasi, mengajari manusia, bisa jadi untuk dirinya sendiri atau untuk kaumnya. Nah, kalau Nabi seperti itu. Sehingga, biasanya Nabi tinggal meneruskan ajaran sebelumnya. Maka, insya Allah ini tidak mendatangkan pertentangan di kaumnya. Namun jika Rasul, Rasul itu biasanya mendatangkan pertentangan, ditentang, dimusuhi oleh kaumnya. Karena biasanya kaumnya udah menyimpang, ajarannya udah jauh dari ajaran yang diajarkan sebelumnya. Misalnya di kota Mekah, di Jazirah Arab. Karena dulu kan agama yang diajarkan di situ, nah, ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ya di awal-awal itu bersama Nabi Ismail. Ya. Nah, kemudian diajari manusia menyembah Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia justru menyembah kepada selain Allah juga. Ya, makanya di Mekah itu bukan berarti orang-orang nggak percaya sama Allah. Mereka percaya.
4: Hah? Percaya Kak Yogi? Tapi kok ada berhala-berhala?
3: Iya. Mereka percaya kepada Allah. Tapi sekaligus percaya juga kepada yang lain. Nah, gara-gara siapa? Gara-gara salah satunya Amr bin Luhai yang membawa salah satu berhala ya dari Irak waktu itu ya dibawa ke Mekah. Jadi orang-orang menyembah berhala. Tapi mereka juga beriman kepada Allah. Mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur. Makanya anak-anak mereka dikasih nama Abdullah. Ya, wah, ada nama-nama yang disandarkan kepada Allah. Nah, tapi mereka juga menyembah kepada berhala yang lain. Nah, itu contohnya. Sehingga ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah, penduduk Mekahnya enggak mau.
5: Oh, kamu siapa? Kamu nih orang gila, kamu penipu.
4: Wah, kasihan Nabi Muhammad Kak Yogi.
3: Iya. Nah, itu Rasul itu dakwahnya ditentang. Ya. Nah, kayak Nabi Nuh alaihi salam juga ditentang. Nabi Ibrahim ditentang, ya kan? Nah, dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang. Nah, maka adik-adik, Rasul itu biasanya mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Nah, itu di antara sedikit perbedaannya. Sehingga seolah-olah Rasul itu membawa risalah yang baru, membawa ajaran yang baru. Padahal ya enggak, ajarannya tetap sama. Ya, seperti Nabi Ibrahim mengajarkan kepada manusia, yaitu menyembah kepada Allah. Begitupun Nabi Muhammad SAW mengajari manusia untuk menyembah kepada
4: Allah.
3: Siapa?
4: Allah.
3: Menyembah siapa?
4: Allah.
3: Betul. Nah, kita akan masuk di daerah Arab, Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Ada apa di masa jahiliyah?
4: Kayak di masa jahiliyah itu apa? Sama kuliah sama enggak?
3: Oh, beda sama kuliah, adik-adik. Kuliah itu belajar. Kalau jahiliyah itu enggak belajar ya. Masa kegelapan, masa kebodohan, masa manusia itu enggak tahu ilmu. Jadi mereka menyembah berhala tadi. Nah, ada apa di masa jahiliyah? Yuk kita lihat. Nah, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa jahiliyah yang pertama manusia itu suka minum khamr dan suka berjudi.
4: Hah? Minum di kamar?
3: Minum khamr.
4: Minum di kamar?
3: Bukan minum di kamar, adik-adik. Minum khamr. Khamr itu sesuatu yang memabukkan. Yang dimakan atau yang diminum bisa bikin mabuk. Misalnya gini. Wah, minum ya. Habis minum. Wong heng gong heng heng hong. Gitu adik-adik ya. Ini enggak boleh ya, memabukkan. Enggak boleh memabukkan diminum oleh orang muslim. Mungkin bagi kelompok yang lain boleh. Ya monggo. Ya, mereka bukan muslim. Tapi kalau sebagai seorang muslim, ya jangan. Nggak boleh. Dan di masa jahiliyah, orang-orang suka minum khamar. Memabukkan, ya. Lalu berjudi.
4: Berjudi itu apa, Kak?
3: Judi itu dia bertaruh, taruhan. Taruhan pakai uang. Ya, macam-macam. Ada yang kemudian taruhan dengan anak panah ya, mengundi anak panah. Coba mana kalau kena tak bayar 2.000, kalau enggak kamu bayar aku 2.000. Atau ayam diadu, ya. Tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok t gitu ya Dian ya. Ayam bertengkar ya. Nah, nanti ayam yang menang dapat uang ya pemiliknya. Nah, ini berjudi enggak boleh. Banyak jenisnya judi. Kalau sekarang ada judi online ya. Ada itu. Jangan berjudi ya. Itu perilaku masyarakat jahiliyah masa-masa sebelum kenabian. Nah, maka adik-adik, di zaman dahulu orang-orang suka minum khamar ya, bikin mabuk ya. Nah, itu khamar itu sesuatu yang memabukkan. Maka adik-adik, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 kita diperintahkan untuk menjauhi ya yang namanya khamar, yang namanya judi ya, dan kita juga berkorban untuk berhala enggak boleh ya. Kita diminta untuk menjauhi itu. Maka adik-adik semua, sebagai seorang anak muslim, kita tahu bahwa minum khamer yang memabukkan dan juga main judi enggak boleh. Maka enggak boleh main judi. Adik-adik yang suka main bola, kadang suka judi bola. Ayo, Indonesia lawan Malaysia, siapa yang menang? Kalau Indonesia menang, kamu ngasih aku 100.000. Kalau Malaysia menang, aku ngasih kamu 100.000. Wah, ini enggak boleh. Enggak boleh, seorang muslim enggak boleh berjudi ya. Karena itu perbuatan-perbuatan di masa-masa sebelum datangnya risalah kenabian, sebelum diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia adik-adik ya.
4: Kayogi, aku ikut dong.
3: Siapa?
4: Kayogi, aku ikut. Kayogi.
3: Siapa sih?
4: Kayogi, aku ikut.
3: Siapa adik-adik?
4: Aku di bawah.
3: Di bawah? Mana di bawah? Siapa nih adik-adik? Kamu siapa?
4: Aku kan teman Kak Yogi.
3: Siapa teman-teman? Ini sok kenal ini siapa?
4: Hiyati.
3: Siapa ini?
4: Kak Yogi, kita kan teman.
3: Teman? Ini, megang-megang. Ntar kamu tuh siapa?
4: Aku temannya Kak Yogi.
3: Teman? Kamu tuh siapa loh? Kayak gak kenal.
4: Kayogi, gigit nih.
3: Iya, pelan-pelan. Siapa namanya?
4: Namaku Dodo.
3: Dodo?
4: Dodo.
3: Dodo, kok namanya kayak pemain bola, Bang Dodo, Ronaldo.
4: Bukan, Kak. Aku Dodo. Bukan Ronaldo.
3: Oh iya. Dodo, udah mandi belum?
4: Belum.
3: Kenapa?
4: Monyet nggak mandi.
3: Monyet nggak mandi. Coba. Pakai parfum, Do. Pakai deodoran loh, biar nggak bau.
4: Nanti.
3: Oh iya, baik. Do, kita lagi belajar.
4: Belajar apa, Kak?
3: Sama teman-teman. Coba teman-teman disapa dulu.
4: Halo, teman-teman. Aku namanya Dodo.
3: Oh iya, Dodo. Do, hari ini lagi belajar tentang ini.
4: Ada.
3: Jangan nutupin ya. Kalau lihat. Nanti Do, jangan nutupin. Ini loh, lagi belajar tentang kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Kisahnya Nabi Muhammad. Aku suka.
3: Oh, bagus, Do. Nah, ini kita lagi belajar di zaman jahiliyah.
4: Zaman jahiliyah apa itu, Kak?
3: Zaman sebelum datangnya risalah kenabian, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi dan rasul.
4: Ada apa di situ?
3: Ada banyak orang-orang yang berbuat buruk tuh.
4: Contohnya apa, Kak Yogi?
3: Contohnya adalah orang-orang minum khamer, sesuatu yang memabukkan.
4: Sana kamar sana enggak?
3: Beda, kamar beda. Khamer ya, sesuatu yang memabukkan dan berjudi.
4: Judi? Itu kayak
3: judi itu sesuatu yang sifatnya taruhan pakai uang tuh, nggak boleh tuh kita sebagai seorang muslim ya kan tuh. Ini duduknya benar tuh. Baik adik-adik,
4: kayak berarti nggak boleh ya kita taruhan,
3: nggak boleh adik-adik ya. Nggak boleh udah.
4: Aku nggak mau.
3: Baik, berikutnya. Do, heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Nah, yang kedua, di masa jahiliyah, nah, adik-adik, orang-orang suka mengubur hidup-hidup anak-anaknya.
4: Hah? Kayak ini? Anaknya dikubur?
3: Iya.
4: Tidak.
3: Iya do, orang-orang zaman dulu emang aneh do, nggak boleh ditiru ya. Adik-adik, orang-orang di masa jahiliyah suka mengubur anak-anak perempuan.
4: Hah, Kak Yogi, kasihan anak-anak perempuan masa dikubur. Iya Kak Yogi, ternyata dikubur.
3: Iya do, dan teman-teman, karena anak-anak perempuan itu dianggap sebagai aib.
4: Hah?
3: Sebagai aib dan sebagai anak yang nggak berguna. Karena tidak bisa meneruskan nasabnya. Kalau laki-laki bisa meneruskan nasab orang tua ya, garis keturunan. Anak-anak perempuan dianggap nggak bisa.
4: Ah, jahat banget. Cuman gara-gara itu doang.
3: Iya. Padahal anak perempuan itu adalah Allah jadikan perempuan itu sebagai sosok yang mulia, sebagai sosok penerus generasi. Karena perempuan itu yang melahirkan generasi, melahirkan anak-anak. Kalau nggak ada perempuan, adik-adik, nggak ada manusia ya. Karena nggak ada manusia yang lahir dari batu. Ya, jadi manusia stop kelahirannya. Allah jadikan perempuan itu melahirkan manusia sebagai anak keturunannya, do.
4: Kalau monyet?
3: Ya, berarti monyet perempuan, do, ya.
4: Oh iya.
3: Dodo lahir dari batu.
4: Bukan.
3: Ya, adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, wanita itu mulia. Wanita itu banyak kebaikannya. Nah, maka nggak boleh kita mencela wanita, meremehkan wanita seperti orang-orang jahiliyah. Mereka meremehkan wanita dan bahkan cenderung malu kalau punya anak perempuan.
4: Ih, jahat banget mereka, Kak Yogi.
3: Iya, betul tuh. Nah, maka dalam Quran surat At-Takwir ayat 8-9 yang teman-teman sudah hafal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Ya, apabila bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, ya, lalu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh ya? Padahal anak perempuan itu nggak punya dosanya, nggak ada dosanya maksudnya. Kasihan, kok dibunuh? Apa salahnya? Nah itu perbuatan orang-orang jahiliyah, ya, gitu. Nah gitu ya do ya.
4: Iya kayak aku tadi tahu.
3: Nah dulu do. Loh, adik-adik, dia lusuh malah tidur dodo ini. Piye to dodo ini? Dodo katanya mau kajian malah tidur. Kita lanjut adik-adik ya. Baik, adik-adik, tadi yang pertama di masa jahiliyah orang-orang suka minum khamer dan berjudi. Yang kedua, orang-orang suka mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nah, yang ketiga, mereka juga suka membunuh anak-anaknya karena takut miskin dan kelaparan. Apa do?
4: Udah pulang?
3: Belum, baru masih kajian.
4: Aku di mana?
3: Loh, ini lagi kajian kok, tadi katanya mau kajian.
4: Oh iya, lupa, maaf ya Yogi.
3: Iya, udah, itu lo lihat lo. Ya, baik. Nah, teman-teman semua, yang ketiga, mereka suka membunuh anak-anak gara-gara takut lapar. Padahal yang memberi anak-anak itu rezeki, yang memberi anak-anak itu makanan, yang memberi anak-anak itu kebaikan, itu Allah, bukan orang tuanya. Maka ini nggak boleh. Nah orang-orang jahiliyah kalau miskin, kalau takut lapar, mereka membunuh anaknya. Ini perbuatan yang buruk.
4: Ih Kak Yogi, serem banget yang mereka ya Kak Yogi.
3: Iya, Dodo jangan gitu ya.
4: Enggak kok, monyet nggak kayak gitu.
3: Oh iya, monyet bagus berarti ya. Baik, nah gitu adik-adik ya. Nah, yang berikutnya, di masa jahiliyah, wanita itu suka mengumbar auratnya.
4: Mengumbar aurat, maksudnya gimana Kak?
3: Mengumbar aurat itu, mereka itu tidak menutup bagian tubuh yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk ditutup. Ya, nah contohnya, ya kelihatan tangannya di sini ya. Wow, di sini laki-laki pakai celana pendek di atas lutut. Nggak pakai baju, nah, ini nggak boleh ya. Nah,
4: berarti aku salah.
3: Kenapa do?
4: Aku... Nih, aku nggak pakai baju. Gimana Kak Yogi?
3: Iya do, kamu nggak pakai baju do. Kamu kelihatan auratnya do. Gimana do?
4: Kak Yogi, tapi kan aku monyet. Masa aku pakai baju? Gimana caranya Kak?
3: Kalau monyet kayaknya nggak disuruh untuk aurat do. Nggak apa-apa, ini bagus kok do ya do. Iya do ya. Kalau monyet kayaknya nggak apa-apa sih nggak pakai baju. Tapi kamu nggak malu kayak gitu tuh?
4: Malu, Kak Yogi, malu. Lagian Kak Yogi nggak kasih aku baju.
3: Belum ada baju tuh ya. Dah kamu gini aja kok cocok tuh ya. adik-adik yang perempuan di rumah, berarti jangan meniru orang-orang di masa jahiliyah. Kalau keluar-luar, pakai baju yang rapi, menutup auratnya. Kalau perempuan, auratnya itu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka pakai kerudung, pakai baju yang longgar, jangan ketat, jangan ngepres, ya, yang longgar, ya, menutup tubuhnya, menyisakan wajah dan telapak tangannya. Ini pendapat umumnya seperti itu. Walaupun nanti ada pendapat-pendapat yang lain yang nanti adik-adik bisa pelajari. Kemudian laki-laki auratnya itu dari pusar, nah, dari sini, nah, dari sini aduh ya, ya, sampai lutut. Nah, sampai lututnya ya. Mana lututnya tuh? Nah, ini ya. Nah, ini lututnya duduk. Nah, ini tuh. Nah, cium tuh. Wah, bisa cium tuh, hebat. Hebat kamu tuh.
4: Tuh, tuh.
3: Cium lagi tuh. Wah, hebat ya. Cium kaki tuh. Wah, bisa tuh, tuh. Lu. Wah, dimakan kakinya adik-adik. Ya, baik adik-adik ya. Nah, jadi tutup auratnya. Jangan seperti orang-orang di masa jahiliyah. Nggak menutup aurat. Yang kelima, adik-adik, orang-orang di masa jahiliyah itu suka melakukan hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya harusnya nggak pegangan tangan, harusnya dia nggak jalan berdua, nggak berdua-duaan, nggak peluk-pelukan, nggak ciuman, nggak. Kalau dia mau ciuman, peluk-pelukan, ya harus nikah dulu yang bukan mahram ini. Jadi nggak boleh.
4: Dodo nggak boleh?
3: Nggak boleh, Dodo. Dodo nanti nikah dulu ya.
4: Dodo kan masih kecil, Kak.
3: Oh iya.
4: Juga masih kecil.
3: Iya, adik-adik juga sama. Ya intinya nggak boleh pacaran. Nggak boleh berdua-duaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Maka kalau kita suka pacaran, suka berdua-duaan, ini seperti orang-orang di masa jahiliyah. Nah itu adik-adik ya, ada 5 dulu kita pelajari hari ini tentang kebiasaan orang-orang di masa jahiliyah sebelum masa kenabian. Dulu orang-orang itu ya suka sekali adik-adik ya minum-minum khamer dan berjudi. Yang kedua, mereka suka mengubur anak-anak perempuan. Yang ketiga, mereka suka membunuh anak-anaknya karena takut lapar dan miskin. Yang keempat, mereka itu tidak suka menutup aurat. Dan yang kelima, mereka juga suka berinteraksi. Laki-laki perempuan itu suka bareng-bareng. Mereka itu yang bukan mahramnya suka bersama-sama untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah dan Rasulnya larang. Ya, pegangan tangan, pelukan, ciuman kan nggak boleh. Nah, maka adik-adik, inilah dia pembahasan tentang masa-masa jahiliyah sebelum kenabian. Masih banyak ada yang lain. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang mereka menyembah berhala-berhala seperti ada ya Al-Lat ya atau Lata, ada Al-Uzza ya, ada juga Manat. Nah, ini berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang di masa jahiliyah. Nah, gitu dulu adik-adik.
4: Ya, masa udahan Kak Yogi? Aku masih pengen main sama Dodo. Iya, Kak Yogi. Aku juga masih pengen main sama teman-teman. Boleh nggak?
3: Dodo, mainnya nanti lagi ya. Kamu nggak malu tuh lho. Pakai baju tuh lho. Teman-teman lho pakai baju.
4: Ih, Kak Yogi. Aku kan cenak boneka.
3: Boneka? Kamu kan monyet.
4: Boneka, Kak.
3: Boneka? Emang iya?
4: Iya. Aku kan yang gerakin Kak Yogi.
3: Emang iya?
4: Nih, tuh tangan Kak Yogi. Ngatain. Masuk di tantat aku.
3: Iya. Duh, tangan Kak Yogi ngapain ya, Duh?
4: Ih, Kak Yogi, ngapain ini?
3: Iya, Duh. Aduh. Adik-adik ya. Aduh, ngapain tangan Kak Yogi masuk pantatnya Dodo ya?

0: Masuk lagi. Kenapa tuh?
1: Aku nggak bisa gerak.
0: Oh iya, nggak bisa gerak ya. Kak Yuki masuk lagi nih.
1: Nah, gitu dong.
0: Iya tuh, emang nggak apa-apa ini masuk pantat sini.
1: Ya gimana lagi? Daripada aku nggak bisa gerak.
0: Oh iya tuh. Oke deh, adek-adek. Kapan-kapan kita belajar lagi sama Dodo ya di kisah anak muslim. Mau? Mau nggak? Mau kita belajar Dodo? Dodo mau nggak?
1: Dodo mau main sama tontonan. Ayo dong, main sama Dodo.
0: Iya, nanti kita berkisah lagi ya Dodo ya. Oke, tos dulu dong. Mana tangannya tos dulu sama teman-teman.
1: Tas.
0: Baik, adik-adik semua, sampai jumpa lagi kita di kisah anak muslim bersama Kak Yogi dan... Nah, di kisah anak muslim berikutnya kita akan melanjutkan di pembahasan berikutnya.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram DJS.Kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Assalamualaikum,
3: Kawan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan tidak terasa hari mulai beranjak menuju penghujungnya. Matahari perlahan tenggelam dan suara dunia pun sejenak kita tinggalkan. Kini sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah waktunya, ya. Waktu yang mengingatkan kita bahwa ada panggilan yang jauh lebih penting daripada segala kesibukan dunia kita. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, baru saja kita telah memasuki waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari tinggalkan sejenak aktivitas kita, ambil wudu, tenangkan hati, dan bersiap menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah, karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam.

0: Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qadha? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
4: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar!
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Freya. Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدواتٌ نبويه. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
3: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
3: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
2: قدواتٌ نبويه.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
5: قدوات نبوية.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
3: dari أبو سعيد الخدري radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab' ba'dukum ala bay' ba'd. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslimun bihadha lafz.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
5: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok barangnya jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
6: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
10: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer, walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syari marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
9: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
11: Tapi antum kapan pi?
12: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
13: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
12: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
13: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
12: Betul sekali itu hai.
14: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
5: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syeikh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
4: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
6: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
4: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Dan tentu baru saja kita telah melaksanakan sholat maghrib, baik itu sholat maghrib berjamaah bagi para laki-laki di masjid maupun sendiri-sendiri di rumah bagi para kaum wanita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima sholat kita semua dan menjadikannya sebagai sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahalanya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Dan saudaraku seiman, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholat, bukan hanya karena itu kewajiban, tetapi karena kita sadar bahwa di dalam sholat ada ketenangan dan tempat terbaik untuk kembali adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setelah seharian kita beraktivitas, maka tentu marilah kita jadikan waktu maghrib ini sebagai jeda untuk menenangkan hati kita, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan mengingat kembali nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita sekalian. Dan seperti yang kami sampaikan sahabat Mu'ad, di malam ini kita akan mendengarkan kajian pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan kajiannya tidak lama lagi akan dimulai. Olehnya itu sahabat Mu'adz, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu Fikum.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Wawa, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Wawa, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Wawa, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Wawa, Kota Kendari.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Wawa, Kota Kendari.
1: Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, saat ini kami telah terhubung dengan tim media Mu'adh yang ada di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi. Dan kajiannya beberapa saat lagi akan dimulai. Olehnya itu sahabat Mu'adh, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Jazakumullahu khairan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Wa sallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan fikih, yakni membahas kitab Manhaj Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din karya Al-Imam Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan bersama kita guru kita Al-Ustaz Fadilatul Ustaz Zaizan Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah ta'ala. Dan kembali kami ingatkan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki pertanyaan di akhir sesi bisa ditanyakan, insyaallah nanti di akhwat juga akan kita berikan mikrofon untuk menanyakan jika memiliki hal yang perlu ditanyakan. Baik, selanjutnya mari kita simak pembahasan yang akan diberikan oleh Fadilatul Ustaz. Fala tafaddal mashkura wa ma'jura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian semakin berbarokah dan bertambah sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, aku atas kalian, dan jikalau kalian ingkar, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah keras. Bersyukur pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmatnya yang sangat besar kepada kita sekalian dengan diberikannya kita taufik untuk melanjutkan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini insyaAllah akan membahas tentang mahdzuratul ihram, tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim ketika dia sedang dalam keadaan ihram. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam manasik, baik itu haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Dan biidznillah ta'ala malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang mahdzuratul ihram. Apa-apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang muslim setelah dia berihram dan memasuki ibadah haji atau umrah. Nah.
0: Assalamualaikum ilaikum. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yajtanibul muhrimu waqta ihramihi halqa sya'r.
1: Qala al-mu'allif rahimahullah wa yajtanibul muhrim, dan seorang muhrim, muhrim itu orang yang sedang berihram. Adapun orang yang dilarang untuk kita nikahi selama-lamanya namanya mahram. Di Indonesia seringkali muhrim ini digunakan untuk istilah mereka yang tidak boleh dinikahi. Ini terjadi kesalahan mungkin bapak-bapak atau nenek moyang kita dahulu salah baca kitab. Harusnya dibaca mahram, dia baca muhrim. Padahal kalau mahram itu orang yang tidak boleh kita nikahi, sedangkan muhrim adalah orang yang sedang berihram. Di sini penulis mengatakan wayajtanibul muhrim, dan seorang muhrim, orang yang sedang berihram, dia harus menjauhi waqta ihramihi, pada saat dia ihram, yang pertama halqa syar. Kata di sini penulis mengatakan wayajtanibu, menjauhi, bukan hanya sekedar meninggalkan, tetapi dia menjauhi, menjaga jarak antara larangan-larangan ini, ya bukan hanya sekedar meninggalkan. Wayajtanibu, hendaklah dia menjauhi, yang pertama kata beliau halqa syar, mencukur rambut. Di dalam bahasa Arab ada istilah halq, ada istilah taksir. Sebenarnya kalau halq itu menggundul, kalau taksir itu memendekkan. Sebenarnya yang dilarang di sini adalah bukan hanya halq, masuk ke dalamnya taksir dan masuk ke dalam juga an-nafd, baik mencabut atau memendekkan atau menggundul, semuanya dilarang. Mengambil sesuatu dari rambut atau bulu-bulu kita, baik itu rambut kepala, ya bulu atau rambut janggut, bulu-bulu dari kulit kita, semuanya terlarang. Naam.
0: Assalamualaikum alaikum. Wathani taqlim al-azhar.
1: Wa taqlim al-azhar. Yang kedua yang dilarang untuk dilakukan oleh yang sedang berihram adalah memotong kuku, baik dengan gunting atau dengan pemotong kuku khusus atau dengan digigit dan semisalnya. Semuanya tidak diperbolehkan. Naam.
0: Assalamualaikum. Wa thalith wa lubsal makhit in kana rajulan.
1: Wa lubsal makhit in kana rajulan. Demikian juga menggunakan pakaian yang berjahit untuk kaum pria. Ya, bagi kaum pria dilarang menggunakan pakaian yang berjahit. Yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit adalah pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Baik itu kemeja atau kaos atau celana panjang, celana pendek, singlet, dan semua pakaian yang berjahit dilarang untuk digunakan oleh orang yang sedang ihram. Naam.
0: Assalamualaikum. Warabi' wa taghtiyata ra'sihi in kana rajulan.
1: Kemudian yang keempat wa taghtiyata ra'sihi, dan menutup kepala bagi kaum pria. Menutup kepala ini ya larangan khusus diberikan bagi kaum pria, baik dengan menggunakan topi, peci, sorban, blangkon, kopiah, atau yang lain. Dan yang dimaksud dengan menutup kepala di sini adalah menutup jika pakaian yang menutup kepala itu menempel. Adapun jika kita menggunakan payung, atau ketika kita naik kendaraan, atau maksudnya bukan untuk menutup kepala, tapi kita misalnya mengangkat barang. Sebagian orang mengangkat barang di atas kepalanya. Maka ini tidak termasuk ke dalam larangan. Tetapi menutup kepala dengan topi, peci, ya, songkok, sorban, dan semisalnya, maka tidak diperbolehkan. Ya. Adapun ketika kita masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam mobil, di pesawat, maka tidak apa-apa. Dan ini yang disalahpahami oleh orang-orang Syiah. Dan kalau tidak bodoh, bukan orang Syiah namanya. Ya, orang Syiah apabila mereka berhaji, mereka membuka kap-kap kendaraan mereka. Jadi mereka buka atap mobil dengan alasan karena ini termasuk larangan ihram. Akhirnya mereka berjalan dari Madinah menuju Makkah. Mereka kepanasan. Setelah itu karena kepanasan mereka menutup atau mengambil kain ihram mereka. Lalu mereka gunakan untuk menutup kepala mereka. Dengan itu justru mereka terjerumus ke dalam larangan. Ya, nah.
0: Assalamualaikum. Wal khamis wa tiba rajulan wa mra'atan.
1: Demikian juga menggunakan minyak wangi. Baik untuk kaum pria atau juga kaum wanita. Dan bagi kaum wanita tentu larangannya lebih keras. Apalagi dalam keadaan ihram. Sedangkan dalam keadaan tidak ihram saja, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menggunakan wewangian selain di hadapan suaminya. Nabi SAW beliau bersabda, ayyumam mar'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang menggunakan minyak wangi lalu dia keluar untuk melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka wanita tersebut wanita pelacur. Dan ini menjadi sebuah catatan yang sangat serius bagi ummahat atau akhwat. Terkadang mereka ya belum mengetahui hukum masalah ini. Pergi ke tempat walimah, kondangan dengan menggunakan minyak wangi yang sangat menyengat atau wewangian yang semerbak, maka ini sebuah pelanggaran syariat yang serius. Bahkan Nabi SAW mengatakan wanita yang seperti itu bagaikan wanita pelacur. Nah.
0: Assalamualaikum ilaikum. Wassadis wa kadza yuhramu 'alal muhrimi qatlu saydil barril wahsyil ma'kul wad dalalatu 'alaihi wal i'anatu 'ala qatlihi.
1: Yang keenam, yang dilarang atas orang yang sedang ihram adalah qatlu saydil barril wahsyi, berburu binatang darat, berburu binatang darat buas yang bisa dimakan. Ya, mungkin kita sedang berhaji tiba-tiba menemukan kelinci atau menemukan jonga atau anoa. Ah, mungkinkah ada anoa di Mekah sana? Ya mungkin saja ada orang bawa anoa dipelihara di sana lepas. Ya. Apakah mungkin sekarang ada orang berburu binatang buas darat yang boleh dimakan di Mekah atau dalam perjalanan haji dari misalnya Madinah menuju Mekah atau dari Taif menuju Mekah? Mungkin di sana itu banyak burung merpati. Ya, burung merpati ini masuk ke dalam binatang buruan. Di Mekah banyak sekali merpati. Demikian juga terkadang di musim dingin di sana banyak belalang. Belalang itu termasuk binatang buruan. Maka ketika kita sedang berihram, ya kita tidak boleh menangkap burung merpati atau belalang. Ya. Ada yang suka makan belalang sih? Hah, orang Kendari? Ya, saya pernah makan belalang, Masya Allah, dibawakan sama Ustaz Abdurrahman dari Jogja. Ya, ngeri-ngeri juga. Karena kita tidak terbiasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Uhillat liya al-maitatan. Dihalalkan bagi kita sekalian umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dua bangkai. Al-jaradu atau al-hutu wal-jarad, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, jadi boleh dimakan belalang. Itu kalau di Mekah, kalau pas lagi musim dingin itu belalang, wah kalau hanya dapat satu karung itu gampang sekali dikumpul. Ya, itu masuk ke dalam kategori binatang buruan, tidak boleh. Wadalalatu alaih, yang di sini yang dilarang adalah as-saidul barril wahsyi, berburu binatang darat yang liar yang bisa dimakan. Kalau mancing boleh, boleh karena dia bukan binatang darat. Ya, wa dalalatu alaih atau ikut menunjuk. Misalnya ada orang yang sedang tidak berihram. Guide kita, mutawif kita tidak ihram. Akhirnya dia kejar karena dia tidak ihram. Dia bilang saya tidak ihram. Akhirnya dia kejar. Tapi si binatang buruannya itu sembunyi. Dicari-cari sama si mutawif ini. Dibilang kemana tadi dia pergi ke sini. Kita tahu. Kita bilang, oh sana. Gak boleh. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terjadi. Ketika Rasulullah sedang berihram bersama dengan rombongan para sahabat. Tiba-tiba ada al-himarul wahsyi. Keledai liar. Keledai itu ada dua macam. Ada keledai jinak. Keledai jinak itu haram. Ya, ada keledai liar. Keledai liar itu apa? Kuda zebra. Ya, kalau yang kuda zebra itu halal. Tapi keledai atau himar yang biasa di kampung-kampung itu haram. Nah, ketika ada salah seorang sahabat yang sedang berburu, para sahabat saat itu melihat di mana keledai liar itu bersembunyi. Mereka hanya lihat-lihat saja. Mereka tidak berani untuk menunjuk. Kenapa? Karena mereka sedang berihram. Wal i'anatu ala qatlihi, demikian pula tidak boleh membantu orang yang sedang berburu. Ya. Ini larangan yang keenam. Enam.
0: Assalamu alaikum. Wasabi' wa a'zamu mahzuratil ihrami al-jima'u li'annahu mughalladhun tahrimahu mufsidun lin-nusuki mujibun lifidyati badanin.
1: Lifidyati
0: badanatin.
1: Badanah. Nah. Wa 'adamul mahdhuratul ihram, dan bentuk larangan larangan ihram yang paling besar adalah melakukan hubungan suami istri. Li'annahu mughalladhu tahrimihi, karena pengharamannya sangat keras. Dia dapat merusak manasik kita, merusak ibadah kita, dan menyebabkan si pelakunya ini harus membayar dam dengan menyembelih unta. Jadi dia bukan hanya menyembelih kambing, tapi dia harus menyembelih unta. Ya, ini dipandang bahwa melakukan hubungan suami istri atau berjima pada saat ihram itu termasuk pelanggaran yang paling berat.
0: Assalamualaikum. Wa amma fidyatul adha idza ghatta ra'sahu aw labisa al-makhita aw ghattatil mar'atu wajhaha aw labisatil kuffazain aw isti'malit tib fa yukhayyaru baina al-awwal siyami thalathati ayyam wa thani aw it'ami sittati masakin wa thalith aw dhabhi syah.
1: Nah, tadi penulis telah menjelaskan bagi kita sekalian hukum bagi mereka yang melanggar larangan ihram jika dia melakukan hubungan suami istri. Sekarang bagaimana dengan pelanggaran lain? Kalau ada orang yang sedang berihram melakukan pelanggaran dengan melakukan larangan-larangan ihram yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun pelanggaran yang lain, kata penulis, seperti idza ghatta ra'sahu, apabila orang yang sedang ihram menutup kepalanya, aw libsul muhit, atau dia menggunakan pakaian berjahit, atau seorang wanita yang menutup wajahnya, di mana ketika sedang ihram wanita tidak diperbolehkan menutup wajah dengan menggunakan cadar atau dengan menggunakan burka. Ya, tetapi dia boleh menutup wajahnya dengan menggunakan jilbabnya apabila dia berpapasan dengan lawan jenis yang tidak dihalalkan baginya. Atau dia menutupnya dengan kerudungnya. Maka tidak menjadi masalah. Sebagaimana dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyebutkan apabila kami melewati rombongan kaum pria, maka kami menutup wajah-wajah kami dengan jilbab kami. Ya, sama halnya seperti kita sedang sholat misalnya. apabila kita bawa istri mau sholat di sebuah masjid yang tidak ada hijabnya, ya, sedangkan kita memandang misalnya bercadar itu atau menutup wajah itu hukumnya wajib. Maka bagaimana? Apakah boleh menutup wajah? Padahal kita ketahui bahwa hukum asalnya wanita ketika sedang sholat dilarang menutup wajah. Dalam kondisi seperti itu, boleh bagi seorang wanita untuk menutup wajahnya, walau dengan menggunakan cadar ketika sedang dia sholat. Jikalau ada laki-laki yang ya ajnabi atau asing darinya, maka boleh dia menutup wajahnya. Demikian pula di saat dia dalam keadaan ihram, hanya saja dia tidak menutup wajahnya dengan menggunakan cadar atau burka. Ya, dia menutupnya dengan kerudungnya. Kemudian berikutnya, au labisat qafazain. Demikian juga apabila seorang wanita dia menggunakan sarung tangan yang hukum asalnya juga tidak boleh dipakai oleh seorang wanita di saat sedang dalam keadaan ihram, au isti'malatib, atau seorang lelaki yang menggunakan minyak wangi misalnya ketika sedang dalam keadaan ihram, fayukhayyar baina thalas, maka saat itu dia diberikan tiga opsi. Orang yang melakukan pelanggaran tadi, opsi pertama dia melaksanakan saum 3 hari. Opsi yang kedua memberikan makan 6 orang miskin. Opsi yang ketiga dia menyembelih domba atau kambing. Nah.
0: Assalamualaikum. Wa idza qatala sayda khayyira baina dhabh mithlihi in kana lahu mithlun minan na'ami wa baina taqwimil mithli bi mahallil itlafi fayashtari bihi ta'aman fayut'imuhu likulli miskin muddabur aw nisfa sa'in min ghairihi aw yasumu an it'ami kulli miskin yawman.
1: Nah. Wa idza qatala sayd, kemudian beliau merinci apabila seseorang melakukan pelanggaran sedang ihram dan dia membunuh binatang buruan, maka dia diberi opsi 3 juga. Dhabhu mithluhu, menyembelih binatang semisal. Misalnya dia berburu rusa. Binatang semisal misalnya apa? Domba. Ya, maka dia harus menyembelih domba. Kalau binatang buruannya itu ada semisalnya, misalnya dia tadi berburu misalnya sapi liar, maka dia mencari sapi semisalnya. Ya. Wa baina taqwimil misal bimahalil itlaf. Kalau seandainya tidak ada binatang yang semisal, maka itu bisa ditaksir. Bisa dinilai. Misalnya, oh ini nilainya berapa? 1.000 real misalnya. Maka 1.000 real ini dia belikan makanan. Lalu dia berikan kepada fakir miskin. Bagi setiap fakir miskin 1 mud dari gandum. Ya, 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu adalah 2 cidukan tangan orang dewasa yang normal. Ini segini itu 1 mud. Ya. Aunis fasain min ghairihi, atau dia bersedekah bagi setiap miskin atau diberikan bagi setiap miskin 1/2 sha' dari selain gandum. Mungkin dari beras dia adalah 1/2 sha'. Ya, 1 sha' itu kurang lebih 2,5 kilo, maka diberikan kepada masing-masing miskin berapa? 1 kilo 1/4. Ya. Atau ya 1 kilo 1/4. Nah. Au yasumu an syami kulli miskinan kullu miskinin yauman, atau boleh juga dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan saum dari melaksanakan it'am atau memberikan

0: Lahadiu, atau sebagian menamakannya dengan istilah damun nusuk, dam karena tamatu dan haji kiran, maka saat itu disyaratkan memenuhi syarat sebagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk binatang kurban, untuk hewan kurban. Ya, tidak boleh cacat. Demikian juga dari usianya harus terpenuhi. Fa'ilam yajid, namun jikalau dia tidak mendapatkan hadiu atau tidak bisa membeli dam, maka dia boleh menggantikannya dengan melaksanakan saum 10 hari. 3 hari dilakukan pada saat perjalanan haji, baik sebelum haji atau setelah haji. Boleh juga dia melakukannya pada hari tasyrik. Boleh juga setelah itu. Yang jelas masih dalam perjalanan haji. Dan ya 7 hari setelah pulang ke tanah air. Jadi jumlahnya berapa? 10 hari. Nah.
1: Assalamualaikum. Wa kadzalika hukmu man taraka wajiban au wajabat alaihi alfidyatu limubasyarah.
0: Demikian pula hukum orang yang meninggalkan kewajiban haji. Seperti misalnya apa tadi yang kita bahas di 2 pertemuan yang lalu, misalnya dia tidak berihram dari miqat. Ya, dia meninggalkan kewajiban. Atau dia misalnya tidak wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban haji, maka dia pun harus menyembelih kambing sebagaimana yang disebutkan tadi, atau ada 3 opsi yang disebutkan. Aw wajabat alaihil fidyah li mubasyarah, atau dia wajib ya membayar fidyah karena dia telah melakukan pelanggaran tersebut, artinya melakukan pelanggaran-pelanggaran larangan-larangan ihram. Nah.
1: Assalamualaikum. Wa kullu hadyin aw it'amin yata'allaqu bi haramin aw ihramin fali masakinil haram min muqimin afaqi.
0: Ufuqi.
1: Ufuqi.
0: Nah. Wa kullu hadyin aw it'am, dan setiap hadyu yang disembelih atau pemberian makanan yang berhubungan dengan tanah haram atau berhubungan dengan ihram, maka itu dialokasikan kepada orang-orang miskin di sekitar Masjidil Haram, baik mereka yang bermukim di sana atau ufuki. Ufuki itu artinya orang yang berdomisili di luar tanah haram. Ya. Apabila dia bermukim dan tinggal di Masjidil Haram atau di sekitar kawasan Masjidil Haram, maka berhak untuk mendapatkan ya makanan tersebut. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh disembelih di luar tanah haram. Dan ini menyelisihi fatwa dari Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama. Kementerian Haji sekarang memberikan keleluasaan. Boleh di Saudi atau boleh di Tanah Haram, boleh di luar. Ya, itu kurang kencang juga. Yang benar adalah fatwa Majelis Ulama. Ya, yang benar adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama seluruh dunia. Karena ini sudah terjadi ijma, sudah ada konsensus ulama. Ulama dari semua mazhab tidak memperbolehkan menyembelih hadyu di luar tanah haram. Ya. Jadi saat ini banyak jamaah haji Indonesia yang menyembelih hadyu di mana? Di tanah air. Ini tidak sah. Ya, dan Majelis Ulama Indonesia juga sudah dengan tegas, karena memang menyelisih ijma, tidak sah menyembelih hadyu atau dam

0: di luar tanah haram. Nah,
1: Assalamualaikum. Wa yujzi us-sawmu bi kulli makanin.
0: wa yujzi usawm bi kulli makan. Adapun melaksanakan saum boleh dimanapun karena saum tidak ada kaitannya. Misalnya, boleh enggak? Kan tadi disebutkan ada orang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran. Dia harus menyembelih hadyu atau saum 10 hari. 3 hari dalam perjalanan haji, 7 hari ketika dia pulang. Baik, kalau saumnya itu misalnya di Madinah, boleh enggak? Tidak di Mekah, boleh. Karena masih dalam perjalanan apa? Haji. Yang jelas 3 hari semasa perjalanan haji dan 7 hari ketika dia pulang. Nah.
1: Assalamualaikum. Wadamun nusuki kal mut'ati wal qiran wal hadyu al mustahabu ya'kulu minhu wa yuhdiya wa yatasaddaq.
0: Naam. Dan ketika seorang jamaah haji yang qarin melaksanakan haji qiran atau haji tamattu, ketika dia menyembelih hadyu, dia disunahkan untuk mengkonsumsi sebagian dari daging dam itu. Seperti ketika kita sedang apa? Berkurban. Maka kita makan sebagian darinya, kemudian ada yang kita hadiahkan dan ada yang kita sedekahkan. Nah.
1: Assalamualaikum alaikum. Waddamul wajibu li fi'lil mahzur aw tarkil wajib wa yusamma dam jubran la yu'kal minhu syai'a bal yatasaddaq bi jami'ihi li'annahu yajri majral kafarat.
0: Nah. Tadi perlu kita bedakan, yang tadi kita sebutkan adalah dam tamattu yang dinamakan dengan dam nusuk. Ya, hadyu itu boleh kita makan sebagian, ada yang kita sedekahkan, ada yang kita hadiahkan. Adapun dam yang dilakukan karena pelanggaran yang dinamakan dengan dam jabron, dam yang dilakukan karena kita melanggar atau karena kita meninggalkan kewajiban, maka kita tidak boleh makan sedikit pun juga. Misalnya ada orang menggunakan pakaian berjahit ketika sedang ihram. Dia harus menyembelih apa? Dam. Harus menyembelih kambing. Maka ketika dia sembelih, dia tidak boleh makan sebagian dari sembelihannya itu. Karena dia statusnya dam jabron. Ya, dia harus sedekahkan semuanya. Dia bagaikan kafarat sebagai bentuk tebusan dari dosa. Maka tidak boleh dia mengkonsumsi sebagian dari dam jabron yang disembelih karena pelanggaran atau karena meninggalkan kewajiban. Nah.
1: Assalamualaikum. Wa syurutut tawafi mutlaqan an-niyyatu wal ibtida' min al-hajri.
0: Nah, naktafi bihadal qadar. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan seputar masalah tawaf di pertemuan yang akan datang. Nah.
1: Alhamdulillah. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz atas materi yang disampaikan pada kita. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, maka kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan pertama saya, Ustadz, apakah termasuk larangan seseorang turut memakan daging hasil buruan? Yang kedua, bolehkah seseorang yang sedang berihram membatalkan ihramnya? Saya pernah dalam satu kondisi, saat itu di waktu haji, kemudian jamaah travel ini mau mengulang umroh. Jadi kami hanya ikut berwisata, tur wisatanya, tetapi jamaah yang lain ini mengambil mikot di Girona. Nah, di perjalanan dari Girona ini, mereka semacam kaget atau bagaimana, atau ada semacam beban dari pandangan mereka, saya lihat, karena kami ini yang tidak ikut mengambil mikot, artinya tidak mengulang umroh, kondisinya santai-santai saja. Sementara mereka ini karena sudah berihram mengambil mikot, mengulang umroh itu, merasa terbebani karena cuaca yang panas dan kelelahan. Nah, apakah kondisi seperti itu seseorang boleh membatalkan ihram atau niat umrohnya? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengkonsumsi hasil buruan tentu diperbolehkan jikalau binatang yang diburu itu adalah binatang yang halal. Halal menurut tinjauan syariat. Ya. Maka boleh. Oleh sebab itu berburu dihalalkan. Baik berburu binatang darat atau berburu binatang air atau binatang laut. Kalau seandainya dia hukum asalnya adalah halal untuk dimakan, maka halal dimakan. Ya. Kalau seandainya berburu itu dihalalkan, maka berarti boleh dihalalkan untuk dimakan. Andaikan dia haram untuk dikonsumsi, maka berburu tentu tidak akan dihalalkan. Ya. Yang kedua, apakah diperbolehkan seseorang yang sudah masuk ke dalam ibadah, khususnya berihram, lantas dia membatalkan ihramnya? Kita katakan hukum asalnya tidak diperbolehkan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Yang kedua, kalau seandainya itu terjadi, maka orang yang membatalkan ihramnya, dia harus bertahalul. Dan yang kedua, dia harus menyembelih dam jabran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW pada waktu perjanjian Hudaibiyah. Di mana Nabi SAW telah berihram untuk melakukan umroh bersama dengan 1.400 atau 500 orang sahabatnya. Tiba-tiba Nabi SAW ditahan dan dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Dan Nabi SAW dilarang oleh mereka untuk masuk ke Makkah. Maka saat itu Nabi SAW mengurungkan atau membatalkan niat ihramnya, tapi konsekuensinya beliau dan para sahabatnya harus bertahalul dan menyembelih hadyu. Maka seperti kasus yang antum sebutkan tadi, semestinya mereka itu menyembelih hadyu dan harus bertahalul. Tidak boleh mereka membatalkan begitu saja. Oleh sebab itu ketika kita khawatir akan sebuah rintangan di saat kita sedang berihram atau hendak berihram, maka hendaklah kita beristirahat. Hendaklah kita mengucapkan misalnya khawatir saya tidak bisa melanjutkan ihram saya karena kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan. Akhirnya kemudian di saat kita sampai di miqat, kita mengatakan labbaika umratan wa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Namun apabila terjadi di dalam proses nanti sebuah halangan yang menghalangi saya untuk melanjutkan prosesi umrah ini, maka tempat tahalulku di mana saya tertahan. Maka di saat kita mengalami hambatan, saat itu kita boleh bertahalul tapi tidak menyembelih dam. Inilah fungsi yang dinamakan dengan istirahat. Karena kita mengucapkan apa? Fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Kalau seandainya tidak menyebutkan kalimat itu, lantas kita mau membatalkan ibadah umroh kita atau haji kita, maka ada dua kewajiban. Selain tahalul, juga dia harus menyembeli apa? Hadyu. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, kami silakan pada ibu-ibu jika sekiranya ada mungkin yang ingin memberikan pertanyaan. Atau jika tidak ada, kami silakan pada bapak-bapak yang lainnya jika memiliki pertanyaan.
1: Ya, ada sebagian jamaah bertanya. Tadi kan dilarang, disebutkan di antara larangan ihram itu menggunakan wewangian atau minyak wangi, tib, menggunakan parfum. Yang biasa sering ditanyakan oleh jamaah, bagaimana kalau kita sedang berihram lantas kita menggunakan sabun yang memiliki aroma? Karena ketika kita masuk Makkah, kita disunahkan untuk mandi kembali sebagai bentuk penghormatan di saat kita masuk Makkah sebelum kita tawaf. Apakah ini juga dilarang? Tentu yang paling afdol kita menggunakan sabun yang tidak beraroma. Biasanya di hotel-hotel di Makkah ada dua jenis sabun disediakan. Ada yang mu'attar dan ada yang ghairu mu'attar. Ada yang memiliki aroma dan ada yang tidak memiliki aroma. Alangkah lebih bagusnya keluar dari perselisihan para ulama, kita menggunakan sabun yang tidak beraroma. Tetapi menurut pendapat yang rajih, kalaupun seandainya kita menggunakan sabun yang beraroma, maka juga tidak menjadi masalah. Karena dari segi bahasa, orang yang menggunakan sabun tidak dikatakan menggunakan minyak wangi. Sama halnya seperti kita menggunakan pasta gigi dan semisalnya, maka ini tidak termasuk ke dalam kategori menggunakan minyak wangi atau parfum. Wallahu ta'ala.
2: Baik, kami silakan lagi jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan.
0: Baik Ustaz, ada pertanyaan kayaknya nih.
1: Nah,
0: terkait minyak wangi, yang lebih sering kita ketemui ini berjabat tangan dengan seseorang yang menggunakan minyak wangi. Nah, di tangannya ini masih menempel minyak wangi. Nah, yang sedang berihram ini apakah tidak mengapa berjabat tangan dengan seseorang yang menggunakan minyak wangi sehingga baunya menempel di tangan kita, tanpa sengaja kita memegang kain ihram kita, itu kan jadi ikut berbau. Ini seperti gimana Ustaz? Terima kasih.
1: Pertama, yang tidak diperbolehkan itu adalah al-ibtida, bukan al-istidamah. Apabila kita misalnya menggunakan minyak wangi ketika berihram, di saat kita berada di mikot, kita menggunakan minyak wangi kan? Disunahkan menggunakan minyak wangi. Minyak wangi yang kita gunakan itu adalah minyak wangi di badan, bukan di kain ihram, ingat. Adapun di kain ihram tidak diperbolehkan walau kita sebelum memasuki ihram. Karena Nabi SAW beliau bersabda, wala yalbas thauban masathu za'faran aw warash. Dan orang yang sedang berihram itu dilarang menggunakan kain ihram yang sudah disentuh oleh za'faran dan warash. Dua jenis minyak wangi yang dikenal di zaman Nabi SAW. Tetapi kita menggunakan minyak wangi di badan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sebelum Rasulullah berihram, saya yang menggunakan atau yang mengenakan minyak wangi itu pada Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW sudah berihram, minyak wangi itu masih menetes dari pelipisnya. Di sini kita lihat para ulama membedakan antara ibtida dengan al-istidama. Yang dilarang itu adalah untuk memulai. Adapun jikalau itu merupakan pengaruh dan bekas dari penggunaan minyak wangi sebelum berihram, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, dalam kasus yang ditanyakan, bagaimana kalau kita berjabat tangan dengan orang yang habis menggunakan minyak wangi? Ya pada umumnya kita tidak mengetahui hal itu, kecuali orang yang mengatakan, saya habis cuci tangan dengan minyak wangi loh, saya salamin antum, ya nggak boleh kalau begitu. Tapi kalau kita misalnya pada umumnya hanya jabat tangan, tiba-tiba kenapa wangi sekali? Oh, orang ini ternyata habis menyentuh minyak wangi. Maka pada umumnya itu adalah sesuatu yang tidak disengaja dan merupakan sesuatu yang ma'fu wallahu ta'ala. Sebagian orang masya Allah keringatnya bagaikan minyak kasturi. Betul nggak? Ada orang seperti itu? Ya, ada. Siapa? Nabi SAW. Ya, Nabi SAW disebutkan dalam hadis Ummu Sulaim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ummu Sulaim itu setiap hari Sabtu di waktu duha pergi ke Masjid Quba. Nabi SAW pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Lalu beliau singgah ke rumah Ummu Sulaim. Nabi SAW menunggu waktu duhur, beliau beristirahat di rumah Ummu Sulaim. Di rumah Ummu Sulaim tidak ada kipas angin apalagi AC. Sehingga panasnya cuaca Madinah membuat Nabi SAW beliau berkeringat. Ummu Sulaim mengatakan, maka aku kumpulkan keringat Nabi SAW dan aku himpun ke dalam botol. Sungguh keringat Nabi SAW itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, terus boleh nggak orang saat itu misalnya berjabat tangan, berjentuhan dengan Nabi SAW? Tidak, karena dia secara bahasa tidak dinamakan dengan at-ta'atur atau tatayyub. Tidak dikatakan menggunakan minyak wangi. Ya, sebaliknya sebagian orang keringatnya bagaikan oli bekas. Ya, wala hawla wala quwata illa billah. Nah.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu salat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat salat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan sholat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib sholat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan, ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 peks tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
11: Absen kok dititip? Emang justip?
9: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
12: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
13: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
14: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
12: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
14: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
12: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
14: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
12: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
15: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
17: Al-Hadith Al-Thamin Wa-Thalathun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
18: Hadis Arba'in ke-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
16: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
17: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
18: Hadis Arba'in ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
16: الأربعون النووية.
17: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
18: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
16: الأربعون النووية.
17: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
18: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
16: الأربعون النووية.
17: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
18: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
19: Gimana rasa nasi kebulinya?
20: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
20: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
21: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
22: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
21: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
23: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat. Zakat Lazis Mu'adz 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
0: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
1: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
0: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
2: A few moments later.
1: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
0: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
22: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
24: Ustaz menjawab.
25: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
26: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
27: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
28: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
29: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
30: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
31: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, Ma adina Allah li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan. Subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabarruk, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz, itu diizinkan oleh para ulama. Iya, untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
32: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah,
3: Apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya, di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin aw harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat, kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk pelangenan ya. Nanti daripada gak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini gak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
7: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa, walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini, panas, tidak beruntung tempat ini, atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
8: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi, dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
9: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
10: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
11: 94,3 FM.
12: Hadirati sada. Yurja intibah.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
14: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
13: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
15: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
16: Labbaik Allahumma labbaik.
17: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
18: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
24: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
18: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
24: Bah, adakah rezeki yang gurih?
18: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav XMTK, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.

0: lalai terhadap Allah tabarak wa ta'ala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
2: Kita mencintai istri kita.
0: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, hibati filah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian dan kembali bersua tentunya di 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, malam hari yang begitu tenang kembali menyapa kita semua. Tentunya di malam ini yang telah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga sahabat muat sekalian dapat melakukan aktivitas malam dengan dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting sahabat muas, agar kita senantiasa untuk menyertakan Allah di segala aktivitas malam kita. Dan sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama dengan saya Akhiyat yang insyaallah akan menemani ruang dengar sahabat muas selama kurun waktu 3 jam ke depan. Dan tentu sahabat muat sekalian, di malam hari Jumat yang penuh keberkahan ini kembali dapat bersama kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah. Di mana sahabat muat sekalian disunahkan juga untuk kita membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat menurut para ulama Syafi'iyah. Tentunya sahabat muat sekalian, ulama Syafi'iyah telah menyunahkan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Bahkan sahabat muat sekalian disuruh juga untuk memperbanyak membaca surah Al-Kahfi. Sebagaimana

0: Al-Imam Zainuddin telah meriwayatkan bahwasannya membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat adalah disunnahkan, karena berbagai hadis mendukung hal ini. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat lebih afdol, lebih-lebih lagi pada subuh hari Jumat, karena membacanya pada waktu subuh berarti bersegala dalam kebaikan. Hendaklah membaca surah Al-Kahfi dan surah lainnya dari Al-Quran pada malam dan hari Jumat. Membaca surah Al-Kahfi dan juga surah lainnya secara keras itu makruh bila sampai mengganggu orang yang sholat dan orang yang tengah tidur. Hal ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam berbagai kitabnya. Oleh karenanya, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan malam kita ini untuk memperbanyak membaca surah Al-Kahfi dan juga surah-surah lainnya dalam Al-Quran. Dan terlebih sahabat Muas sekalian, kita juga bisa memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu sahabat Muas sekalian, salah satu amalan yang mudah juga untuk kita terapkan adalah mendengarkan Al-Quran di sela-sela aktivitas malam kita. Oleh karenanya, sahabat Muas, jangan beralih frekuensi dulu. Tetaplah bersama kami di 94.3 FM karena sebentar lagi akan menemani ruang dengar sahabat Muas dalam program Murotal Pilihan Malam. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Sang Jalla Jalalu yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat dan karunia iman sehingga di malam ini dapat kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'adz dalam program Murotal Pilihan Malam. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentu kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, terdapat sebuah hadis yang memberikan kita pelajaran bahwasannya terdapat manfaat jika kita mendengarkan Al-Quran dari orang selain kita. Tentunya sahabat Mu'adz sekalian, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Bacakanlah Al-Quran untukku." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bacakan untukmu padahal Al-Quran diturunkan untukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku sangat suka mendengarkannya dari selainku." Aku pun membacakan surah An-Nisa sampai pada firman Allah yang artinya, "Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan seseorang saksi rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu." Quran surah An-Nisa ayat ke-41. Ia berkata, "Sekarang cukup engkau baca." Lalu aku menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua matanya sudah meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini begitu banyak faedah hadis yang dapat kita ambil, di antaranya bahwasannya mendengarkan Al-Qur'an dari yang selain kita itu disunahkan. Hal ini akan mengantarkan kita sahabat Mu'adz pada tadabbur dan merenungkan ayat suci Al-Qur'an. Jika kita hanya sekedar membacanya, maka sahabat Mu'adz biasanya hanya fokus pada hafalan dan juga mentartilkan. Lantas sahabat Mu'adz sekalian, kita kurang fokus pada memahami lafaz dan juga mengamalkan kalamullah. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz sekalian, di malam ini dalam program Murotal Pilihan Malam, akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh kori-kori pilihan kami, di antaranya ada Syekh Adil Rayyan Hafizallahu Ta'ala, dan juga ada Syekh Mu'aid Al-Mazin Hafizallahu Ta'ala, dan kori dalam negeri kita yakni Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizallahu Ta'ala. Semoga murotal yang kita dengarkan di malam ini dapat menjadi peneman malam kita dan juga penyejuk jiwa-jiwa kita semua. Dan yang terpenting sahabat Mu'adz, semoga dapat menjadi timbangan amal kebaikan kelak di hadapan Allah Sang Jalla Jalalu. Dan berikut program Murotal Pilihan Malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Murotal Pilihan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar!
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
0: Murotal Pilihan. Murotal.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
2: Itu sana dia.

0: dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simpel dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
5: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
8: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang
7: berbeda. Yaitu tata cara pemahaman mereka yang

0: Cuma melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
1: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Ya sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di malam ini yang telah menunjukkan pukul 21.03 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan program Rotal Pilihan Malam, maka kembali kami doakan semoga setiap lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan dapat menjadi penyejuk hati kita semua dan mendatangkan keberkahan dan ridho Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, sebelum kita menutup malam ini, kembali mari bersama kita siapkan diri kita untuk kita mendengarkan program podcast Ngobrolin Seputar Agama, Dinkes, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullah Ta'ala. Masih dengan tema pembahasan kita terkait faedah surat Yusuf, dan pada malam ini kita akan membahas ayat ke-12 hingga ke-13 dengan tema Habis Gelap Terbitlah Terang. Oleh karenanya bagi sahabat Mu'adz mungkin memiliki pertanyaan baik terkait materi ataupun juga terkait hukum-hukum syariat Islam lainnya, sahabat Mu'adz sekalian dapat memberikan pertanyaan melalui nomor media kami di 0852-5550-943. Tapi sahabat Mu'adz, untuk memaksimalkan waktu kita, langsung saja kembali bersama kita dengarkan program podcast Dinkes Ngobrolin Seputar Agama berikut ini. Barakallahu fikum.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Tadi bahwa pembahasan kita dengan tema Habis Gelap Terbitlah Terang, tentu saja kembali berkaitan dengan faedah dari surat Yusuf di ayat yang ke-21 ya, sampai 22. Baik, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua, dan mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai saran yang bermanfaat bagi kita semua, berbagai faedah, dan dipahami dan juga diamalkan. Baik, habis gelap terbitlah terang. Ini adalah ungkapan yang barangkali tidak asing bagi kita ya. Habis gelap terbitlah terang. Ya, sebuah ungkapan yang menunjukkan tentang sebuah keadaan, harapan, ya, kemudian juga pengorbanan, dan yang lain sebagainya. Dalam konteks pembahasan kita di ayat yang ke-21 dan 22, sebagaimana di pekan yang lalu kita membahas tentang luput darimu tidak akan menimpamu ya. Itu ketika kita berbicara bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berbuat makar untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam dengan membuang beliau ke sumur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana kata atau sebuah ungkapan mengatakan anta turid nahnu nurid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau menginginkan, kami juga menginginkan, tapi Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah inginkan. Jadi engkau menghendaki sesuatu sebagaimana juga kita menghendaki sesuatu, tetapi Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Maka di ayat yang ke-21 ini korelasinya adalah di mana ternyata dengan sebab beliau dibuang ya. Justru itulah awal mula ya beliau atau perjalanan beliau ke arah yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-21 ketika beliau telah dijual, ternyata yang membeli beliau adalah seorang raja, seorang penguasa Mesir. Ya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa qala allazi ishtarahu min Misr limra'atihi. Maaf, sebelumnya washtarahu allazi fil Misr wa qala allazi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwa asa'an yanfa'ana au natakhidhu walada wa kadzalika makanna li yusufa fil ardi wa linuallimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nas la ya'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian sudah dijual, akhirnya dibeli oleh raja, ya, penguasa yang waktu itu lewat. Kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, wa qala alladhi ishtara li imraati akrimi mathwa, tolong muliakan dia ini. Artinya dandani dia, karena tentu ya ketika dibuang, padahal Nabi Yusuf alaihissalam ini kan orang yang sangat luar biasa gagahnya. Ya. Maka kemudian ketika dimuliakan Nabi Yusuf alaihissalam, maka beliau mendapatkan tempat yang baik. Mendapatkan tempat yang baik di keluarga yang mulia, bahkan keluarga yang sangat terhormat di kota Mesir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard wa linuallimahu min ta'wilil ahadith. Demikianlah kami mengokohkan kedudukan Yusuf di muka bumi ini dan kami ajarkan kepada beliau ta'wil daripada mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas urusan yang Allah tetapkan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baik. Qotariman rahimani wa rahimakumullah, di dalam peristiwa ini dalam kaitannya dengan pembahasan kita tentu saja korelasinya sangat tepat. Kadang-kadang kita merasa kondisi yang ketika kita berada di titik yang rendah, misalkan, kita merasa ini adalah sebuah kemunduran yang luar biasa. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah penuh dengan hikmah. Tidak semua hal yang baik itu lahir dari sesuatu yang bagus. Kadang-kadang bahkan banyak hal-hal yang baik itu lahir dari sesuatu yang tidak bagus menurut pandangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu sementara itu buruk bagi kalian, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu sementara itu baik bagi kalian. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, di sini poin yang sangat penting, habis gelap terbitlah terang. Artinya, tentu saja setiap orang di antara kita pasti mengalami masa-masa terpuruk. Keterpurukan itu, baik dari sisi finansial, baik mungkin dari sisi sosial, baik dari sisi hal-hal yang lain. Karena inilah namanya kehidupan. Kehidupan itu penuh dengan ujian. Tetapi, kisah ini menggambarkan atau memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa segala keadaan itu memiliki sisi-sisi di mana kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Boleh jadi sesuatu yang awalnya kita tidak sukai, tapi disitulah kemudian titik tolak kebaikan yang datang kepada kita. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah takdirkan beliau dibuang di sumur. Tapi dengan sebab itu Allah memang menjadikan itu sebagai sebuah jalan. Beliau bertemu dengan orang-orang yang akan membawa beliau kepada kebaikan. Di antaranya adalah Raja Mesir ini. Jadi, kalau kata-kata kasarnya, kita dihindarkan dari circle yang buruk, ya, dipertemukan dengan circle yang baik. Kadang-kadang teman-teman sekalian, kita, misalnya, kita dalam keadaan sakit. Sakit menyebabkan kita tidak mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang banyak, misalnya. Ya. Tetapi di sisi lain, sakit ini ternyata menghambat kita atau menghalangi kita dari kebebasan, misalnya. Selama ini kita bebas, mau kemana saja, ya, ada teman panggil kita pergi, dan seterusnya.
5: Dan mungkin semuanya mengandung maksiat.
4: Ya. Iya, dan kebanyakan barangkali ya. Kita merasa kita baik-baik saja, tetapi kita tidak tahu di balik itu barangkali banyak mudarat bagi diri kita. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji kita dengan cara seperti itu. Kemudian kita dipertemukan dengan sesuatu yang baik. Banyak sekali kisah-kisah, ya. Banyak sekali teladan-teladan yang kita bisa pelajari. Di antaranya misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam Beliau dibuat ibunya sengaja menghanyutkan tatmim ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan dihanyutkannya ini mengantarkan Nabi Musa alaihissalam ke istana Firaun, dan justru di sana beliau terjaga, nyawanya terjaga. Karena kalau beliau tinggal sama ibunya, dipastikan beliau akan dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya. Tapi karena beliau kemudian hanyut, didapat oleh istri Firaun, tinggal di istana Firaun, itu adalah kehendak dan skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, ya kesimpulannya teman-teman sekalian, kita harus membawa diri kita pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan terjadi secara kebetulan sebenarnya. Segala sesuatu yang terjadi itu atas skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hikmahnya. Oleh karena itu kewajiban kita adalah untuk berprasangka baik. Ya. Kalau kita sakit, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan sakit ini misalnya minimal ya mengurangi menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, barangkali dengan sakit kita dipertemukan dengan orang-orang yang selama ini perhatian dengan kita. Betapa banyak ya, kita bisa tahu ya. Orang-orang yang membersamai kita hanya di saat kita senang ya. Yeah. Kemudian di saat kita diuji dan saat kita susah, mereka kemudian meninggalkan kita. Berarti ini di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari keburukan. Ya, kita harus memiliki persepsi seperti itu agar setiap keadaan yang menimpa kita itu akan menjadi baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ghadibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala perkaranya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mewujudkan sesuatu. Ya, untuk mewujudkan sesuatu. Jadi poin yang sangat penting bagi kita, pembahasan ini sebenarnya bagi siapa saja, tetapi khusus bagi kita yang saat ini dilanda oleh ujian dengan keterpurukan finansial, sosial, keluarga dan yang lain sebagainya, optimismilah dalam melihat hal ini. Ya. Ambillah sisi-sisi baik dari setiap ujian yang kita hadapi. Karena kita tidak tahu ya, kebaikan itu bisa datang dari mana saja. Yeah. Intinya, selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini, maka berarti pintu kebaikan itu terbuka luas. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Coba lihat, bersama di sini dikatakan bersama. Artinya sebenarnya ketika kesulitan itu datang, bersamanya telah ada kemudahan, ya kan? Hanya saja dibutuhkan persepsi kita dalam memandang suatu keadaan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Para ulama menyebutkan tidak akan dikalahkan atau satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan dari ayat ini.
5: Ya.
4: Allah berfirman, perhatikan. Fa innamal usri, ketika disebutkan al-usri yaitu kesulitan ya, itu dia datang dalam bentuk nakirah pakai alif lam. Tetapi ketika disebutkan kemudahan dan diulang, itu datang dalam bentuk tadi ma'rifah, itu dalam yang kedua datang dalam bentuk nakirah yaitu bersifat umum. Kemudahan disebutkan dalam kata benda yang bersifat umum, sedangkan kesulitan disebutkan dalam kata benda yang bersifat khusus. Artinya, dalam satu kesulitan itu pasti diapit oleh berbagai macam kebaikan. Ya, ini harus kita yakini teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kita harus memiliki persepsi dan prinsip bahwa hal-hal yang datang kepada kita dari sesuatu yang tidak kita sukai harus kita bawa prinsipnya kepada kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam diskusi, "Ana inda dhanni 'abdi bi," aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku. Ya. Manakala mereka berprasangka baik, maka begitulah keadaan. Kemudian jangan pernah mencela satu keadaan. Misalnya kita menyesali, kenapa saya begini, kenapa? Jangan sesali, karena boleh jadi dari setiap keadaan itu dia akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Ya, wallahu taala alam bisawab.
6: Baik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan singkat ya. Jadi memang ini secara kebetulan saja Ustaz ya. Tidak ada kemudian mengulang apa yang pernah dikatakan oleh R.A. Kartini gitu. Kalau filosofinya sama.
4: Ya, filosofinya
6: keluar,
4: sama.
6: Keluar dari apa namanya sesuatu yang tidak baik ke apa namanya ke keadaan yang lebih baik dan maka mungkin lebih bagus untuk ke depannya. Nah, makanya apa namanya? Pas sekali kalau temanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat kisahnya memang akhirnya seperti itu yang dialami oleh Nabi Yusuf ya.
4: Ya.
6: Di mana beliau ingin dicelakai oleh saudara-saudaranya, dibuanglah kemudian. Tapi ternyata kadarullah beliau malah justru
4: mendapatkan kebaikan.
6: Diselamatkan oleh
4: seorang raja.
6: Seorang yang mulia, seorang raja.
4: Masyaallah. Dan itu menjadi asbab salah satu sebab yang Allah Subhanahu wa taala antarkan kepada kebaikan karena dari sini kita ketahui kadang-kadang keadaan itu kalau kita tidak berada pada keadaan itu kita kita barangkali tidak bertemu dengan orang-orang yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan kan? Allah yang mengantarkan.
6: Ya. Tapi kan misalnya memang menghadirkan husnuzon kepada Allah itu mungkin bukan perkara yang mudah.
4: Ya.
6: Apalagi ketika kita ditimpa masalah atau musibah. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghadapi itu kan? Allah pun juga tidak akan kemudian memberikan pertolongannya misalnya seketika itu.
4: Ya.
6: Ada juga yang memang ditunda apa segala macam. Ya. Nah, kalau seperti kita misalnya dikasih ujian oleh Allah, bagaimana kemudian kita bisa tiba-tiba menghadirkan ya Allah, ini ujian darimu, berikan aku kesabaran, kekuatan. Gimana? Trik-trik gitu.
4: Alhamdulillah. Ya, satu hal yang pasti, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bisa berbicara. Tapi untuk menjadi teladan belum tentu kita bisa melakukan hal yang sama. Makanya saya katakan tadi segala sesuatu itu atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu saja Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kisah-kisah dari umat-umat terdahulu tentang para nabi dan rasul yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menghadapi hal ini? Tentu dengannya semoga juga kita bisa mencontoh mereka. Ya. Bagaimana kita agar menjaga kita tetap bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ujian menimpa kita? Yang pertama, ya kita harus yakin bahwasanya yang namanya ujian itu pasti ada. Kita hidup ini dunia ini ibarat madrasah sekolah bagi kita. Setiap sekolah itu kan ada ujiannya.
6: Untuk naik kelas.
4: Untuk lulus. Yang bahaya kalau seseorang sekolah
6: tidak pernah
4: ujian. Dia hanya di sekolah main tapi dia dia tidak merasa bahwasanya nanti ada ujian. Nah, ini itu sangat rentan. Bukan kita pastikan ya, tapi sangat rentan dia tidak akan lulus. Sangat rentan. Kenapa dia pernah persiapkan diri? Kerjanya hanya main saja. Nah, kita harus sadar bahwasanya dunia ini adalah dunia. Ujian itu pasti akan datang. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami ya sebagaimana apa yang Engkau bebankan atau uji kepada umat-umat sebelum kami. Dan janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Jadi setiap waktu itu ada ujian. Minimal kalau kita tahu bahwasanya setiap orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa mempersiapkan diri. Kita bisa mempersiapkan diri. Artinya secara mental kita bisa mempersiapkan diri. Dan dengan pengetahuan kita ini minimal kita tidak kaget. Kan beda misalnya orang tiba-tiba lagi main. Ayo ulangan. Dengan orang yang sudah tahu bahwa oh, nanti ada ulangan. Meskipun dia tidak tahu kapan waktunya tapi dia tahu bahwa nanti ada ulangan. Itu kan beda reaksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wabashshiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya sabar itu pertama kita menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian tetap menjalankan kewajiban kita. Ya. Meskipun di dalam tubuh ini ada reaksi penolakan begitu, tapi kita tahan. Kita marah, ingin marah tapi kita tahan. Ya. Kita ingin marah tapi kita tahan. Maka ini akan bisa menjadi kebaikan bagi kita. Ketika kita mengetahui dengan bersabar itu adalah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan membantu kita. Kemudian yang ketiga, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang tatkala mereka ditimpa oleh musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya titipan dari Allah. Hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tahu yang menguji kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita mengenal Allah, kita tahu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji kita untuk menjadikan sesuatu yang buruk bagi kita. Misalnya, walillahil matsalul a'la, antum kenal dua orang. Satu, antum kenal orang yang sangat baik. Selama ini dia selalu menyokong antum, dia selalu membantu antum. Satu, antum kenal orang yang memang tidak baik orangnya. Kedua-duanya ini tiba-tiba dalam satu waktu memperlakukan perlakuan yang sama kepada anda. Yang satu tiba-tiba, misalnya, dia berkata yang kasar kepada anda. Yang satu dia berkata yang kasar. Maka, dengan pengetahuan kita kepada, bukan berkata kasar yang satu misalnya tiba-tiba dia selama ini dia memberi anda, tiba-tiba dia tidak memberi misalnya. Tentu kita akan berprasangka bahwasanya kita mengenal dia. Tidak mungkin dia sengaja begini untuk menjerumuskan kita. Selama ini dia sudah bantu kita. Kalau yang satu ya memang mau ataknya seperti itu kan. Walillahil matsalul a'la, maksudnya ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim. Maka ini akan memberikan kesadaran kepada kita, berarti pada saat itu kita lebih introspeksi kepada diri kita dan ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Wallahu a'lam.
6: Gimana? Ada pertanyaan kah yang sudah dikirimkan? Belum ada ya? Kalau dari radio juga belum. Belum ada ya? Kayaknya memang ini apa namanya? Sesuatu yang gampang sekali diserap itu ya.
4: Ya.
6: Karena kondisinya memang betul-betul nampak begitu. Bagaimana orang berpindah. Mungkin ini juga bisa dikatakan misalnya dianalogikan dengan mereka hijrah itu. Kan? Yang dari awalnya dia tidak begitu mengenali agama. Sholatnya jarang. Sekarang Masya Allah rajin sholat. Rajin duduk di majelis. Segala macam. Itu juga bisa dikatakan seperti itu ya.
4: Iya, bisa dikatakan sebagai tolak balik istilahnya. Dalam suatu keadaan, dalam suatu kejadian misalnya, karena sebab suatu kejadian, maka kemudian mereka menjadikan itu sebagai titik balik bagi dia untuk menjadi lebih baik. Ini yang bahaya, ini yang harus kita khawatirkan. Ketika ujian itu datang, justru kita berpaling. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nasi may ya'budallaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu khairun ma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada orang-orang yang beribadah di pinggir, maksudnya seadanya. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia tenang, nyaman, berada di zona nyaman ya. Tapi ketika dia diuji dengan sesuatu yang tidak disukainya, fitnah, ujian, maka dia berpaling ke belakang. Allah berfirman, inilah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Dunianya dia sudah hilang, akhiratnya dia tidak dapat. Inilah kerugian yang nyata. Kita tidak ingin menjadi seperti itu. Artinya ketika kita dalam keadaan lapang, alhamdulillah kita beribadah. Tapi ketika juga kita keadaan sulit, kita jangan berpaling. Ya. Kita tetap sabar dan kemudian tetap mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita. Allahu a'lam.
6: Oke, ini ini ada pertanyaan, tapi pertanyaannya katanya nanti sebentar di penghujung acara. Karena kemudian pertanyaannya juga di luar tema gitu.
4: Oh iya.
6: Jadi silakan. Biar kita tetap konsisten di track-nya. Yeah. Jadi kita masih berbicara tentang habis gelap terbitlah terang. Dan memang ini kondisi yang paling diinginkan oleh semua kaum muslimin yang baik.
4: Ya.
6: Harus semua harus punya itu.
4: Ya, ini prinsip dalam kehidupan ya. Bahwa setiap orang itu mengalami masa-masa di mana dia sulit.
6: Ya.
4: Yang paling penting bagi kita adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga agama kita.
6: Iya.
4: Ya. Karena kalau ujian itu menimpa kepada dunia, itulah hal yang lumrah. Dunia ini dia datang dan pergi. Antum mau diuji atau tidak diuji, yang namanya dunia dia datang dan pergi. Ya. Tidak ada sesuatu yang menetap. Tidak ada seperti itu di dunia ini. Tidak ada.
6: Ya.
4: Dia datang dan pergi. Sifatnya dia seperti air. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
6: pasang surut.
4: Iya, pasang surut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadrib lahum matalul hayati wadrib lahum matalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Dan berikanlah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit.
6: Ya.
4: Sifat air itu tidak pernah menetap di satu tempat.
6: Ya.
4: Bagi kita, kita melihat orang misalnya yang naik kendaraan mewah, bahagia sekali.
6: Ya.
4: Kenapa? Karena kita belum mendapatkannya.
6: Hmm.
4: Tapi coba lihat ketika kita sudah mendapatkannya. Tatkala itu hanya sebatas dunia saja,
6: ya.
4: Maka usianya sangat cepat. Usianya tidak lama. Kalau itu hanya sebatas dunia, kecuali misalnya orang ya, dia menyambungkan itu dengan akhirat, bukan beda lagi ya.
6: Ya.
4: Orang yang menyambungkan nikmat dunia dengan akhirat, maka nikmat dunia itu akan dirasa terus. Ya. Kenapa? Karena akhirat itu akan senantiasa ada di hadapannya. Belum kan belum ada di dapat akhirat. Dan kesenangan akhirat tidak ada batasnya. Sementara kalau nikmatnya hanya sebatas dunia saja, itu sebentar saja. Makanya kita lihat orang tidak ada yang pernah menetap ketika dia mendapatkan dunia, dia tidak pernah menetap di satu tempat kan? Misalnya antum berpikir ketika orang misalnya, "Oh, kalau saya sudah punya sudah punya penghasilan 1 miliar,
6: ya.
4: Sudah nih. Sudah tidak ada nih, cukup nih." Ketika antum dapat 1 miliar, kira-kira apa? Cukup tidak.
6: Wah.
4: Kalau berbicara dunia,
6: ya.
4: Tidak.
6: Oh, kalau saham ini kayaknya
4: dapat lagi kan? Enggak. Itu adalah dunia, dia datang dan pergi. Barangnya ada,
6: ya.
4: Tapi kenikmatan yang pergi. Kalau bukan barang yang pergi, rasanya yang pergi.
6: Iya.
4: Kalau kan rasanya pergi maksudnya.
6: Kalau disuruh pilih berarti kau pilih bendanya atau nikmatnya gitu ya.
4: Ya, pilih dua-duanya. Kalau dunia orang dunia
6: bisa. Iya, gitu ya.
4: Tapi maksud saya begini. Kita katakan tadi bahwasanya ya memang seperti itulah kondisinya bahwa seperti air dia tidak menetap di satu tempat dan sangat cepat. Misalnya air ini kita masukkan tangan kita ke dalamnya, kita angkat, itu cepat sekali kering. Jadi rasa sesuatu dari dunia ini
6: ibaratnya seperti itu,
4: akan cepat.
6: Sesuatu yang tidak bisa bertahan.
4: Iya, tidak bisa bertahan. Coba kita kembalikan kepada diri masing-masing. Sesungguhnya yang kita rasakan kebahagiaan dari dunia yang kita miliki itu apanya?
6: Gimana?
4: Sesungguhnya yang kita rasakan kebahagiaan dari dunia yang kita miliki itu apanya?
6: Ketika kita mendapatkan.
4: Ketika kita mendapatkannya.
6: Nah.
4: Setelah itu?
6: Ketika kita nikmati.
4: Ketika kita nikmati. Setelah itu?
6: Ketika dia bertambah.
4: Ya. Ya, kan namanya kenikmatan itu adalah sesuatu yang dia kembali kepada hati.
6: Ya.
4: Saya tidak mengatakan bahwasanya oh berarti tidak usah kita cari, enggak. Nikmat adalah sesuatu yang layak untuk kita nikmati.
6: Ya.
4: Tetapi dunia itu dia punya kadar. Ada kadarnya, tidak bisa kita melewatinya.
6: Ya.
4: Ada kadarnya dia. Misalnya ini memang enak.
5: Ya.
4: Misalnya, onlah promosi ya.
5: Ya.
4: Ini yang enak. Tapi kalau misalnya beli di kadarnya, justru dia akan mendatangkan penyakit bagi kita.
5: Oke.
4: Ya kan?
5: Ya.
4: Kalau melebihi kadarnya.
5: Ini sekarang istilahnya overdosis ya. Berlebihan
4: takarannya. Ya, berlebihan.
5: Oke.
4: Takarannya berlebihan.
5: Ya.
4: Belum lagi kemudian kita berbicara kesenangan yang kemudian berlanjut terus, tidak menetap di satu tempat.
5: Ya.
4: Dan terus menerus seperti itu. Kalau kehidupan kita hanya berbicara seputar itu, maka sesungguhnya kita hanya akan berjalan di tempat. Kalau kehidupan kita hanya mengejar kesenangan-kesenangan yang seperti itu, maka kita hanya berjalan di tempat.
5: Ya.
4: Betul memang rumahnya berubah dari tadinya yang biasa, tapi sebenarnya secara hakiki kita berjalan di tempat. Kesenangan yang kita dapatkan hanya terputar-putar di situ saja. Ya. Usianya tidak akan lama. Sebagian besar dari kesenangan dunia ini adalah sebuah kebanggaan.
5: Ya.
4: Kalau kita berbicara dunia, kebanggaan sebenarnya. Ya. Wa tafakhrun bainakum wa takarrum fil amwali wal aulad. Saling berbangga di antara kalian dan saling berbangga dengan anak-anak dan harta. Ya. Sebenarnya mungkin kalau kita hidup sendiri di hutan, antum punya mobil Ferrari ya.
5: Yeah.
4: Pokoknya antum punya, tapi antum tinggal sendiri.
5: Yeah. Rumah megah.
4: Rumah antum bangun sampai
5: mewah semuanya.
4: Sampai mewah. Tapi antum tinggal sendiri. Kira-kira bagaimana perasaannya?
5: Gila sih.
4: Ya. Kenapa? Karena salah satu memang apa hal yang berkaitan dengan dunia itu adalah kebanggaan terhadap sesuatu. Maka ya itu hanya akan berputar di hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya seseorang merasakan sebuah kenikmatan dan terkait dengan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena kodrat kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ini hamba.
5: Ya.
4: Hamba.
5: Mau diakui atau tidak,
4: kita hamba. Kita hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan kenikmatan dari sesuatu yang senantiasa akan ada bersamanya. Dimanapun dia berada.
5: Iya. Berarti yang husnuzon terus bersyukur gitu
4: saja. Bersyukur.
5: Itu paket semua itu paketannya.
4: Paketannya. Ya. Tawakal. Paketannya.
5: Ikhtiar.
4: Qanaah.
5: Ya,
4: bersifat qanaah.
5: Maka
4: dia akan membawanya kemanapun dia berada. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kepada apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku kepada aku ini. Ya. Sesungguhnya surga kebahagiaan itu ada di hatiku.
5: Ya.
4: Aku membawanya kemanapun aku pergi. Ya. Tidak ada yang bisa mengganggu ketika kebahagiaan itu sudah berasal dari dalam hati. Kalau kebahagiaan antum berkaitan dengan materi yang berada di luar, maka yang datang itu was-was. Kenapa? Karena takut hilang. Kalau misalnya kebahagiaan kita karena seorang istri yang cantik, mohon maaf ya, karena misalnya pasangan kita cantik, kita bangga, kita bahagia. Tapi kan kita was-was kalau dia keluar rumah.
5: Ya.
4: Ya.
5: Gitu. Baru. Assalamualaikum.
4: Iya kan? Ya. Kalau kita bahagia karena misalnya mobil atau rumah, hanya sebatas itu maksud saya. Bukan berarti tidak boleh, bukan. Maksudnya hanya sebatas itu. Nanti kita akan was-was. Ketika misalnya terjadi sesuatu, bagaimana? Ini kita rasa takut. Mobil yang tadinya kita ketika naik motor siapa saja ayo naik. Kemana enak. Ketika kita sudah berada di mobil yang bagus. Gimana ini? Kita harus jaga dan seterusnya. Berarti bukannya dia hati itu semakin luas, tapi hati itu semakin.
5: Ya, bawa mobil mewah ini.
4: Yeah.
5: Lu waktu masih motor, masih sering, sini.
4: Yeah.
5: Sama-sama. Pas naik mobil mewah, lewat pinggir lapangan, ada teman-teman habis main futsal.
4: Iya, betul.
5: Terus mobil muat.
4: Iya.
5: Ay, kalau saya muat ini, keringat semua.
4: Keringat semua.
5: Ay, tapi enggak usah.
4: Iya.
5: Itu masih begitu, jadi.
4: Iya.
5: Jadi memang tidak ada memang ya.
4: Iya. Artinya, dan itu sebenarnya itu normatif ya. Itu normatif dalam perkara. Artinya itulah dunia. Itulah dunia. Tetapi dunia namanya air. Karena disifati dengan air. Kita ini tinggal di dunia, bukan tinggal di akhirat. Air itu sedikit atau banyak tetap akan basah. Walau sedikit. Karena kita tinggal di dunia ini, pasti kita akan merasakan percikan-percikan seperti itu. Walau kita tidak bermain air yang banyak, tapi kita tetap akan basah. Artinya apa? Kita tidak bisa menghindari situasi seperti ini. Tetapi mengenal dengan keyakinan kita bisa meminimalisir. Meminimalisir. Bahwa sesungguhnya yang paling berharga dari dunia ini bukanlah isinya. Tetapi yang paling berharga dari dunia ini adalah karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala.
5: Itu dia. Dalam itu dalam. Makanya untuk masalah air nih, Sat. Kalau mau main air mending main di jangan main di baskom.
4: Ini lain lagi,
5: ini,
4: lain lagi.
5: Ini bicara air, Sat. Supaya bahasanya tidak basah sekali. Kan kalau temukan kan cuma bisa.
4: Iya.
5: Kalau baskom bu satu badan nih, Sat. Enggak ada hubungan di sebenarnya. Kita angkat pertanyaan dulu, Sat. Bukan diangkat, dibacakan. Afwan ya, afwan. Ya, diprotes. Bukan diangkat ya, dibacakan. Kalau diangkat berarti begini. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
5: Tentang membaca doa meminta ilmu yang bermanfaat. Saya pernah dengar ada yang membaca ilman nafian, kadang juga ilman nafiah. Tidak ada nun. Tidak ada nun matinya di akhirnya gitu, Ustaz. Apakah beda arti keduanya? Antara ilman nafian dan ilman nafian?
4: Ya, wallahu ta'ala alam dalam bahasa Arab, ya, ini kan na'at dan man'ut dalam bahasa, sehingga na'atnya itu adalah, atau sifatnya itu adalah nafian. Dia sejalan secara secara bentuk. Kalau dia ininya nakira, bahkan dia juga nakira. Sebenarnya bentuknya ilman nafian. Hanya kalau dalam seseorang mungkin terbiasa membaca Al-Quran, ketika dia berhenti pada huruf yang bertanwin fathah, maka dia dibaca fathah tanpa ditanwinkan. Maka tidak ada masalah, insya Allah dalam hal-hal ini. Karena ini kan juga bukan Al-Quran ya, yang Al-Quran itu dia harus tepat dan presisi. Tapi kalau dalam hal-hal seperti ini, misalnya untuk pribadinya, ya misalnya dia baca untuk pribadinya kadang-kadang keliru, kadang-kadang seterusnya, maka tentu kembali kepada niatnya, ya kembali kepada niatnya. Tapi lebih baik lagi kalau dia memperbaiki. Jadi kadang dibaca ilman nafian, ilman nafia, itu sesuatu dua hal yang tidak masalah.
5: Tidak berbeda ya. Baik. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, pada saat sholat berjamaah, ada umat membaca juga bacaan sholat secara sir, tapi masih kedengaran oleh umat-umat yang di sampingnya, sehingga agak mengganggu bagi umat-umat di sampingnya tersebut. Apakah boleh membaca bacaan sholat seperti itu, Ustaz?
4: Ya,
5: awat.
4: Ya, hukum asal membaca, kalau membaca sir itu kan untuk diri kita sendiri. Ya, maka kalau misalnya berarti ini hakannya, agar tidak mengganggu orang lain ketika dia membaca. Mungkin dia terbiasa membaca keras, dan ini terbawa sampai sholat berjamaah. Maka tidak mengapa kemudian setelah sholat disampaikan, karena membaca sir itu adalah, apalagi ketika kita sholat berjamaah, bukan hanya pengetahuan secara syar'i yang menghalangi kita untuk melakukannya, tapi secara uruf juga masing-masing kita paham bahwasanya kalau kita mengeraskan itu akan mengganggu orang lain. Dan saya kira itu adalah sesuatu yang dipahami, maka tidak disampaikan untuk tidak melakukan hal seperti itu. Allah
5: diingatkan ya, diingatkan bahwa katanya itu ingatkan, jangan tegur, karena tegur itu biasanya agak-agak anu kau kok keras. Ya, kalau ingatkan kan bacanya pelan-pelan saja. Ya, masya Allah. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini mau bertanya tadi. Saya pikir tadi melambai begini. Nah, Afan, karena pikir tadi antum lagi akrobat, kakinya yang ke atas. Ternyata tangan ya. Masya Allah, besar sekali tangannya. Kabel.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz beserta seluruh yang ada di sini dan kaum muslimin yang lainnya.

0: Amin.
1: Amin Allahumma.
0: Selalu diberikan hidayah dan rahmat Ustaz. Amin ya Allah. Ustaz Afan, ini Anda bertanya tentang bahwasanya beberapa pekan yang lalu itu ada teman dia memiliki posisi pejabat. Ustaz. Nah, terus dia sempat berkata, "Bi, saya ini lagi menata saya punya hati supaya kalau dengan hal itu karena saya tidak memiliki jabatan lagi dan saya tidak memiliki apa-apa lagi." Ada masukan, Bi? Jadi pada saat itu saya bilang, nanti saya tanya ustadznya apa beliau masukannya kalau buat masalah antum ini. Oh iya, saya tunggu jawabannya. Gitu Ustaz. Mudah-mudahan dia beliau dengar ini. Ya, jazakallah khair Ustaz.
2: Ini ceritanya pertanyaan yang itu.
3: Boleh sampaikan sekarang?
2: Iya, boleh.
3: Oke. Okay. Kan tadi sudah sampaikan, bukan sampaikan sekarang maksudnya. Antum rekam biar nanti langsung kirimkan. Tapi yang Anda ambil set apa enggak sebelum dijawab? Ini memang antum betul-betul mau bertanya atau antum cuma mau menyampaikan antum berteman dengan pejabat gitu? Oh ya.
2: Ada pertanyaan.
3: Okay. Nah, masyaallah tapi masyaallah beliau kalau mereka beliau punya pemikiran seperti itu. Fadil Ustaz.
4: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alaihi wasallam. Iya, memang salah satu di antara ujian juga ya.
1: Ujian.
4: Resiko jadi seorang pejabat memang seperti itu. Ketika dahulu kita terbiasa dihormati, kemana-mana ada yang antar.
3: Ada pengawalnya malah.
4: Ada pengawal. Biasanya.
3: Ajudan gitu ya.
4: Orang dari jauh sudah datang. Lihat kita, betul. Mereka yang datang kemudian kepada kita. Kemudian tiba mendekati pensiun, tiba-tiba pensiun. Semua itu seolah-olah hilang dari diri kita. Ya. Bagaimana caranya kita menata hati? Ya, tentu kembali kepada hakikat awal. Segalanya itu dimulai dari hati dan keyakinan bahwa namanya jabatan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Apapun misalnya orang-orang datang ataupun yang semacamnya itu hanyalah itu bunga-bunga daripada bagian daripada itu, tapi yang paling hakikat adalah itu semua hanyalah titipan dari Allah dan itu bukan milik kita. Walillahi mulku samawati wal ard, dan milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita tidak bisa menerima ini, maka kita tidak akan bisa menghadapi situasi seperti itu. Kalau kita merasa bahwa ini adalah milik saya, ini adalah hak saya, kemudian ketika itu kita kehilangan darinya, memang kita tidak akan siap. Tapi kita merasa bahwasanya ini milik saya, bukan hak saya, maka insya Allah secara hati itu kita akan lebih siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha untuk mencari kemuliaan itu melalui jalan agama, yaitu iman dan ketakwaan. Yang selama ini mungkin rasa kebahagiaan dan kita menikmati sebuah kesenangan itu adalah dengan hal-hal seperti ini, misalnya dilayani dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita ubah bahwasanya kenikmatan itu bukan pada hal-hal seperti itu. Itu akan suka atau tidak suka, itu semua akan terpisah dengan kita. Kenikmatan itu yang sesungguhnya adalah ketika kita beribadah kepada Allah. Kita adalah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ini bukan persoalan yang mudah sih. Apalagi misalnya orang yang memang sejak muda terbiasa dengan jenjang karir kan. Ada kan orang-orang yang memang dia fight untuk hal-hal seperti ini. Ya. Itu secara mental memang bagus, artinya dia punya usaha, punya hanya resikonya seperti itu. Ketika hati sudah terkait dengan hal seperti ini, sementara saya katakan tadi, dunia itu tidak ada yang menetap pada satu tempat.
3: Tempo hari.
4: Dia akan berpindah, dia akan hilang, dan seterusnya. Tatkala kita tidak siap, maka kemudian secara mental memang kita akan terpinggirkan. Maka mulai dari sekarang, coba kita rubah kemudian dari kita memperbaiki hubungan. Kita mulai dari keluarga. Karena kan orang yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Ya, kita mulai dari keluarga kita dan seterusnya. Dan ini sangat, memang sangat, apa ya, saya pernah

0: menghadapi orang yang dahulunya adalah pejabat. Kemudian setelah dia tidak menjabat, Allah uji dia dengan sakit. Jadi kerjanya itu dia marah terus. Marah terus. Kenapa? Karena dia tidak siap dengan kekurangan. Dahulu dia biasa meminta orang.
1: Ya.
0: Sekarang hanya untuk ambil air saja, ya, dia harus minta sama orang. Karena dia dalam keadaan di kursi roda. Ya. Akhirnya untuk menutupi itu dia harus marah. Kan awalnya ini dikira ada gangguan jin.
1: Ya.
0: Tapi setelah kami perhatikan,
1: bukan.
0: Mentalnya yang kurang siap dengan kondisi seperti itu.
1: Ya, bukan terganggu tapi terguncang.
0: Iya.
1: Kan beda, kalau terganggu dia OTW gila.
0: Dan yang terakhir, ada yang jauh lebih nikmat dari jabatan itu, yaitu nikmat iman. Nikmat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih nikmat. Maka mulai sekarang hadiri majelis ilmu dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan perasaan itu sedikit demi sedikit itu bergeser. Namanya pejabat kan tidak ada orang yang menjabat selama-lamanya. Ya. Wallahu ta'ala.
1: Jadi mungkin antum minimal tadi semua apa yang disampaikan Ustaz antum tangkap ya. Amin. Ada yang sampai antum sampaikan kurang-kurang. Atau pejabatnya bawa ke sini. Kan, biar nanti bisa tanya-tanya langsung segala macam. Tapi yang untuk Ustaz, Anda juga pernah ketemu begitu Ustaz. Mantan pejabat. Wah, dulu bukan main. Sendirinya saja itu sudah pasti belakangnya kan itu gitu pejabat. Belum ajudan, belum
0: pilihan,
1: apa segala macam, kan rame pasti di sekitarnya. Yeah. Pas selesai menjabat, anak ketemu, bukan siapa-siapa, Ustaz.
0: Yeah.
1: Dulu pas orang, wah, sekarang tidak, mungkin lewat pun juga selesai. Yeah. Nah, itu memang yang kayaknya mulai sekarang juga semua harus mempersiapkan itu, gitu, Ustaz. Mungkin cuma hanya pejabat, Ustaz. Kita pun mungkin misalnya yang, mungkin alhamdulillah hari ini dikasih begitu banyak nikmat, nah itu juga yang kita harus siapkan, karena ketika nikmat itu diambil satu persatu, pasti kita juga terguncang.
0: Iya. Ya, kembali kepada itu tadi, mindset berpikir bahwasanya dunia ini hanya tempat kita ibaratnya persinggahan dari kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan bahwasanya cinta dunia ini risikonya sangat besar. Artinya di hadis-hadis yang sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dunia ini kemudian terikat dengan kecintaan kita, maka kita sulit untuk melepaskannya. Melepaskannya itu berarti kesengsaraan. Ya, melepaskannya. Makanya jadikanlah setiap dunia-dunia yang berada dengan dekat dengan kita itu dihubungkan dengan akhirat supaya rasa ininya itu terus tumbuh di dalam hati kita. Karena kalau hanya sebatas dunia saja itu tadi sifatnya kadang dia datang kemudian kadang dia pergi.
1: Baik. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang kuat itu saja.
0: Iya.
1: Yang senantiasa sabar dan senantiasa merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Masya Allah. Karena seperti biasa kita dibatasi oleh waktu. Okay. Dan oh ya, kita coba telepon dulu kalau begitu. Oh, enggak ada ya. Apa? Kira kita buka lain telepon. Tapi mudah-mudahan berikutnya nanti kita akan buka lain telepon lah, mudah-mudahan. Saya sebelumnya ingin mengucapkan jazakallahu khairan Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Atas nasihat dan ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini, dan kepada saudara-saudaraku sekalian dan juga pemirsa, juga pendengar yang mengikuti program ini. Semoga seperti tadi ya, bahwa kita betul-betul menjadi hamba Allah yang mensyukuri dengan apa yang kita punya, apa yang dikasih oleh Allah. Dan yang paling penting itu tadi, selalu tetaplah dan jangan pernah lupa untuk selalu husnuzon kepada Allah, gitu ya. Itu yang paling modal paling penting. Kita cukupkan persamaan kita dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Setiap hari
3: kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
4: Allahu Akbar,
3: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin bersama Al-Nusad Zizin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: tiempo. Radio Muat Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ahibati filah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Min Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas, tak terasa waktu kini telah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya sahabat Muas, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Maka kembali sahabat Muas, kami doakan semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah kita dengarkan dapat menjadi penerang hati, menambah iman, serta menguatkan langkah kita. Kami cukupkan dan kami tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: 94,3 FM
4: Subhanahu wa ta'ala, kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntan zikr-zikr sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: Mewakili kerabat kerja bertugas di kesempatan ini mengucapkan semangat beristirahat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Quran Asma.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jumaat Minjabal 94.3 FM bersama menjalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
1: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
3: Dan Rabbmu telah perintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Muadz Jabal 94.3 FM
2: bernama di jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan dengarkan Kaflah Orang-Orang Bertawa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan petunjuk Islam yang Allah berikan kepada kita. Dan senantiasa pula kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita Rasulullah, yang senantiasa menjadi panutan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, orang-orang bertobat hadir menemani sahabat Muadz di kesempatan ini dengan menghadirkan sebuah kisah, yaitu Jangan Berkeluh Kesah. Kisah ini menceritakan perjuangan seorang ibu yang hidup bersama dengan suami lebih 10 tahun. Kemudian ia mendapatkan petunjuk dan hidayah.

Namun, tetap petunjuk dan hidayah tersebut tidak bersamaan datangnya petunjuk ke suaminya. Lalu bagaimana kondisi keluarga mereka? Dan bagaimana pula kondisi anak hasil daripada perkawinan mereka? Apakah perpisahan akan menjadi jalan keluar bagi pasangan suami istri tersebut? Mari kita dengarkan kisah sekapnya. Pada zaman yang penuh dengan kejahilan, pada masa yang penuh dengan kelalaian, atributlah terserah Anda, sama apa saja sekarang. Aku hidup dalam masa tidur yang nyenyak, tidur yang berpanjangan. Di tengah malam yang tidak ada fajar, di tengah kegelapan yang tidak sinar, segala kewajiban tidak memiliki arti bagiku. Segala perintah dan larangan tidak punya tempat dalam hidupku. Kehidupan bagiku adalah nikmat harus dan kelihatan. Hidup adalah segalanya. Aku selalu bersenandung dan berkicau untuk kehidupan itu. Tawa selalu menemaniku. Lagu selalu mengalir melalui lidahku. Mengalir tanpa batas. Hidup memang tidak mengenal ikatan. Beberapa tahun berlalu, segala yang kuinginkan selalu tersaji di hadapanku. Pada umur yang ke-20, ku mulai tumbuh menjadi sekutu mawar yang siap dipetik. Siapakah kesetia yang datang? Banyak persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi. Seorang lelah datang dengan kulan asap rokok, mengerubungi dirinya, didahului pula oleh suara musik. Ia berasal dari masyarakat yang sama, dari masyarakat yang tengah tertidur sebagaimana diriku, berbantalkan dosa-dosa dan berselimutkan kemaksiatan. Burung-burung bergabung pada yang jenisnya sama. Burung yang satu membawa diriku terbang ke langit yang hitam, kemaksiatan dan dosa-dosa. Kami pun berkicau dan berdendang. Kami menelan kehidupan ini bulat-bulat. Tidak terlihat ujungnya karena saking panjangnya, dan tidak terlihat batasnya karena saking lebarnya. Perhatian kami satu dan tabiat kami juga saling mengikat, mencari lagu-lagu baru dan memperdebat berbagai pertandingan. Demikianlah berlaku 10 tahun masa perkawinanku. Bukan hembus angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahku yang sudah kelelahan. Bahagian yang palsu. Tepat tahun ini, aku telah melewati 30 kali musim gugur. Semuanya berlalu, sementara aku masih berjalan di tengah lorong yang gelap. Bagaikan sinar matahari yang menembus kegelapan malam dan memecah belah kegelapan itu. Bagai hujan musim panas, suara gunung cahaya kilat, semua datang beriringan dengan suara hujan. Mimpi menghiasi rintik-rintik hujan tersebut, kegembiraan dan pelangi. Sekaset dihadiahkan kepada oleh salah seorang teman yang paling mulia. Ketika menghadiahkan kaset itu berkata, ini berisi pendidik anak. Aku ingat bahwa aku pernah berbincang-bincang dengannya tentang pendidikan anak beberapa bulan yang lalu. Kemungkinan ia memiliki perhatian dalam urusan itu. Kaset untuk anak-anak. Aku mendengarkannya. Meskipun kaset itu bagaikan kiat di antara kaset-kaset lainnya yang miliki, namun aku mendengarnya juga sekali ya atau kali. Aku bukan hanya tarik, tetapi juga membuatku keinginan catat berapa pun penti atas keras. Aku tidak mengetahui apa yang ucapkan kaset itu kepada aku. Sebuah ucapan gencar menggoyahkan akar-akar kelalaian dan bahkan membangunkan orang yang tidur. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa menerima pelajaran macam itu pada diri sendiri. Bahkan, ini adalah perubahan yang cepat sekali. Aku belum pernah sebelumnya menggantikan posisi kaset lagu-lagu dengan kaset macam ini. Aku meminta kaset-kaset lain. Aku bisa sadar dan terbangun. Aku selama ini dapat mengerti semua perkara kecuali hidayah. Semua itu dari Allah. Dan sudah cukup bagiku. Inilah kebangkitanku dan ini

Satirku. Inilah kesadaranku dan itulah masa laluku. Akan tetapi yang menyakiti diriku adalah selama 30 tahun umurku habis. Kenapa umur sepanjang itu tidak kugunakan untuk berbuat ketaatan? Tak jantungku berubah dan denyut kehidupku juga mulai berdebar. Aku sih kini sudah terbangun. Siapa orang yang lebih berhak dengan nikmatan ini daku? Segala bekas tidurku segera kusingkirkan dalam hidupku. Dan segala yang tersimpan dalam rumahku kunampakkan. Demikian juga segala yang masih tergantung dalam hatiku pun segera kuhilangkan. Suamiku berkata dalam keadaan yang sudah dipenuhi rasa khawatir. Engkau terpengaruh. Engkau tidak bisa menimbang-nimbang perkara. Apa yang menematkan ke dalam kepalamu bahwa ini haram, ini haram, dan itu haram? Setelah berpuluh tahun kau melakukannya, ya kapan turun fatwa haram itu? Aku berujar, ini adalah agama, berhukum Allah. Selama ini kita, wahai suamiku, berada dalam lorong kelapan, berjalan di jalan yang licin dan berbahaya. Mulai hari ini, bahkan mulai sekarang juga, engkau harus menjaga sholatmu. Namun setan kembali bicara melalui lidahnya dan mengucapkan, apakah semua sekaligus? Aku menjawab, iya demikianlah. Namun ternyata ia sudah tidurnya dan terlalai. Ia juga berubah. Aku berusaha dan berusaha. Aku menjelaskan masalahnya kepadanya. Semoga dan mudah-mudahan aku bisa membuat takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut kepada hisab dan siksa, juga gelapnya lubang kubur dan berbagai keadaan mencekam itu. Kan tetap ia memiliki hatta ubahnya sebongkah karang, tidak mau lembut sedikit. Dengan kesedihan yang rundung diriku, rasa takut juga selalu menemani hari-hariku. Satu mataku memandangi anak-anakku, dan semata yang lain memandangi fata morgana. Hidup bersama suami yang tidak sholat. Sementara banyak ayat Quran yang jelas begini dan begitu. Habis olah membakar diri. Apakah yang menyebabkan yang terjun ke dalam neraka sar? Mereka berkata, kami tidak masuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Aku berbicara berkali-kali dengannya. Kuulangi dan kuulangi lagi. Aku juga memperlihatkan kepadanya fatwa para ulama, dahulu maupun sekarang, bahwa orang yang tidak sholat harus dipisahkan dari istrinya, karena ialah kafir, dan aku akan tinggal bersama orang kafir. Suamiku menengok dengan dingin dan mengejekkan. Bagaimana dengan anak-anakmu? Bukankah engkau masih mencintainya? Aku menjawab, Allah adalah sebaik pemelihara, dan Allah mengasihi lebih dari para pengasih lainnya. Bagaikan butir yang berbangan, terlepas dari kulitnya, aku mengalami musibah berturut-turut, penghinaan, pelecehan, ancaman, dan intimidasi yang sungguh belum pernah sahabatmu sempatkan seumur hidup. Seumur hidup. Banyak sekali persoalan yang harus kuhadapi. Di antara paling berat adalah karena ia sholat. Apa yang dapat diharapkan dari orang yang tidak sholat? Aku hidup dalam putaran gasing yang tidak pernah berhenti. Mengganggu tidurku selalu dalam kegelisahan yang menghilangkan kenyamanan diri. Aku menelpon sebagai nama. Soalannya bukan pada diriku saja, tapi juga pasanku dan juga anak-anakku. Ketika aku mengetahui bahwa urusan ini begitu berbahaya, sementara aku harus mentaati Allah dan Rasulnya, aku memilih kehidupan akhir dan segala yang sewas langit bumi daripada kehidupan yang fana. Dan aku pun meminta cerai. Sebuah kata pahit yang biasa diterima oleh seorang wanita pun aku rasakan. Berusaha membunuh dan menikah jiwaku. Namun aku tetap lapang memanah, bahkan luka menjadi sembuh dan jiwaku menjadi tenang. Demi ketaatan.

mendekatkan diri kepada. Aku menghapus dosa-dosa selama bertahun yang lalu dan menghilangkan bagai noda yang kulakukan di masa lalu. Aku dapatkan yang berat dalam diriku. Dalam persoalan anak-anakku, aku berusaha melupakan mereka sewaktu-waktu. Namun air mata aku mengingat diriku pada mereka. Salah seorang kerabat kata kepadaku, kalau ia tidak juga membawa anak-anakmu segera, hak perwalian ada padamu. Karena tidak ada perwali orang kafir terhadap anak-anak muslim. Ia kafir, sementara anak-anakmu adalah muslim. Aku merasa terhibur dengan kisah Yusuf. Aku kata pada diriku sendiri, sementara air mata tidak pernah berhenti mengalir. Siapa yang akan melongku untuk mendapatkan ketabahan ayah beliau alaihissalam? Pada pagi, rasa sedih membayak-bayak sinar fajar. Terasa demikian panjang, membuat luka semakin parah. Aku harus mengunjungi putriku di sekolahnya. Aku tidak kuat lagi untuk pisah dengannya. Bara dalam hati membakar rasa rinduku padanya. Aku harus melihatnya. Aku khawatir jatuh pingsan karena beratnya menahan rasa rindu ini. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menunjukkan perasaanku kepadanya dan tidak juga menjelaskan perasaanku dan jiwaku padanya. Aku akan berdiri tegak. Namun bagaimana mungkin akan mampu berdiri sementara aku membawa kembang gula dalam tasku. Aku melewati pintu sekolahnya menghadap dan siap masukinya. Jantungku tidak pernah lagi langsung berdebar. Mataku juga tidak bisa lagi memandang ke satu arah. Aku melok ke kiri dan ke kanan mencari di mana putriku. Ketika aku menghinyakkan tubuhku di atas kursi di samping wanita kelas sekolah itu, kekuatanku kurahkan. Sementara aku mengus keringat yang mengalir di keningku. Gemetar di ujung jari tidak dapat kutaruhi. Namun, kusunyikan di belakang tas. Nafsu naik turun. Sementara lidah terasa kuat. Aku merasa amat haus sekali. Dengan suasana menunggu orang yang kucintai, kepala sekolah berbicara dengan lega dan perasaan sukacita. Ia memuji putriku, memuji hafalan Al-Qur'annya. Ia berbicara panjang lebar, sementara aku dengan sabar mendengarnya. Aku berdiri di hadapan wanita itu sementara terus berbicara, sedangkan aku ingin sekali lihat putriku. Jiwaku seolah diajak berbicara sementara hatiku terluka. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku menghadap ke pintu bagaikan sinar rembulan yang tertahan oleh awan di langit. Pandangan mata terhalang. Dan air mataku jatuh berderai. Kelemahanku terlihat di hadapan wanita kepala sekolah itu. Sehingga suara aku menggigil, namun aku segan mendengar suara yang merdu yang setiap malam selalu akrab dengan aku. Jadi kelas susah menjadi penghibur hatiku. Salah wahai saudariku, jangan engkau bersedih. Ini adalah cobaan dari Allah untuk melihat kejujuran tempatmu. Allah tidak akan menyanyikan dirimu selamanya. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Quran, ia adalah godaan agamamu. Aku keluar sambil mengumpat diriku sendiri. Kenapa aku harus datang ke sini? Hari-hari pun berjalan melambat. Sementara masa-masa aku saat dengan kesedihan. Aku berusaha cerita kabar mereka. Aku bertanya tentang keadaan mereka. Dan bulan pun berlalu. Pada masa itu aku menanggung buka perpisahan merasakan kenikmatan kesabaran. Tiba-tiba, pintu diketuk dari luar. Siapa yang mengetuk pintu di sore begini? Oh, ternyata mereka buah hati. Allah telah membawa mereka kepadaku. Mantan suamiku telah menikah lagi dan ingin pasti dari mereka demi kebebasannya. Malam berlalu, aku tak juga puas memandu mereka. Telingaku tidak pernah mendengar suara yang lebih

0: merdu suara mereka. Ciumku bertubi menyentuh mereka, bagian hujan yang menyentuh kulit bumi yang subur dengan teman. Aku menyadari bahwa Allah telah mengabulkan doaku. Allah mengembalikan mereka padaku. Namun masih tersisa persoalan yang besar lagi, yaitu pendidikan mereka. Kembali hari kesadaranku, aku mencekak set tersebut. Aku memuji Allah atas tobatku ini. Aku telah melewati lorong gelap tersebut. Aku bersabar menghadapi cobaan. Dan aku terus memohon keteguhan kepada Allah. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahmad bin Asim mengungkapkan, ini adalah sedikit harta yang dingin. Baikilah hurma yang sisa sebelum mengampuni segala yang telah dilakukan sebelumnya. Demikian kaflah orang bertobat yang kami hadirkan di kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda mendengarkan kafilah orang-orang bertaubat. Pertemuan Winda 94.3 FM bersama Ritijan Istiqmah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
3: Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tuftahu lahum

0: Sesungguhnya orang-orang yang menistakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu pintangi bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga belum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin.
0: Bagi mereka ketika tidur di api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi pesan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

ta'amun. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menemukan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Disebutkan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru yang malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.
0: Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil ardi kafirun.
1: Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.
0: Wa in

Namun, dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir dan diaf, yaitu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyebut penghuni surga. Assalamualaikum. Sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Muadz menjawab, 94.3 FM.
1: Bersama menitikkan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sakarat.

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari kutaib al-usul al-thalathah yang terakhir sampai yang terakhir kita tentang nazar, berarti sudah selesai pembahasan al-aslul awal. Sudah selesai al-aslul awal. Jadi al-aslul awal sudah selesai. Jadi pokok yang pertama atau prinsip yang pertama mengenal Allah sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang al-aslul tsani, pokok yang kedua atau prinsip yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ma'rifatu dinil islami bil adillati, pokok yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil. Adillah jamak dari dalil, artinya mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sekarang apa yang dimaksud dengan Islam? Kita harus definisi Islam. Sebab kalau kita artikan Islam menurut pengertian bahasa saja dan menurut pemikiran orang, maka seperti yang sering kita dengar, Islam itu arti ketundukan. Berarti siapa saja yang tunduk, berarti dia Islam. Ini pengertian yang salah, pengertian yang sesat, pengertian yang batil. Jadi kalau dikatakan Islam itu arti ketundukan dan itu yang diambil secara istilah, padahal itu arti bahasa. Islam arti ketundukan. Kemudian kalau yang arti bahasanya diambil sebagai definisi untuk seluruhnya secara istilahi, tidak baik, tidak bisa. Jadi kita harus melihat bagaimana penjelasan ulama tentang mana Islam. Kalau diartikan secara tunduk saja, berarti semuanya Islam yang ada ini. Dan itu bertentangan dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi kita melihat bahwa makna Islam itu yaitu wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ati. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Itu definisi Islam. Definisi Islam itu wa huwal istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi definisi Islam itu, istislam, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Kalau sekedar menyerah diri saja tanpa tauhid bukan Islam. Ya, antum pernah dengar seorang dokter di Indonesia ini mengatakan bahwa Islam itu artinya menyerah. Berarti Kristen pun karena dia menyerah Islam, Hindu karena menyerah Islam, yang lain Islam. Antum pernah dengar dan pernah baca mungkin makalahnya itu. Pengertian ini batil, sesat. Karena apa? Tidak cocok dengan sekian banyak ayat yang mengatakan bahwa orang Nasrani itu kafir. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Allah mengatakan kafir, telah kafir. Yahudi dikatakan kafir oleh Allah. Dan orang yang tidak memeluk Islam dikatakan kafir. Jadi selain Islam itu kafir. Jadi yang dikatakan Islam bagaimana? Menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi pertama kali dia masuk ke dalam Islam, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak bertauhid, ya bukan Islam. Seperti yang sudah kita bicarakan, bahwa katakan tauhid itu ifradullahi bil ibadah, beribadah kepada Allah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan itu ayat yang sudah kita bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun artinya liwahidun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkan aku. Beribadah artinya mentauhidkan Allah. Itu yang pertama, dengan tauhid. Karena agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan tauhid. Dan Nabi Ibrahim agamanya agama tauhid. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah dalam sekian banyak ayat untuk mengikuti, yaitu milahnya Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang masuk Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat harus mentauhidkan Allah. Kalau tidak bertauhid, dia berbuat syirik, maka orang itu masih diragukan tentang keislamannya. Ini sudah kita bahas. Kalau orang memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah dipalingkan kepada yang lain, dia telah berbuat syirkun akbar. Jadi harus bertauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan dan bara'ah minasyirk. Nah, sebelum saya bahas satu persatu, saya ulangi sedikit lagi tentang dinul Islam supaya antum juga tahu dalilnya. Mengenal agama Islam, mungkin ada yang tanya, kenapa kita memeluk agama Islam? Ya, agama Islam itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita peluk. Dan agama Islam agama yang sempurna. Kemudian orang yang mencari selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Agama yang diridhai oleh Allah Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian ayat yang lain bahwa selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Jadi orang yang beragama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Itu harus dicatat dulu, karena masalahnya kadang-kadang orang bertanya dan kadang-kadang timbul syaitan meragukan kita, apa benar Islam ini? Maka kita harus meyakini diri kita sendiri bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, selain Islam salah. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Islam satu-satunya agama yang benar selain Islam salah. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surah Ali Imran ayat 85. Ya, 85. Jadi, "Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Jadi agama apa saja yang orang menurut pemikiran manusia, menurut perasaan manusia, menurut pandangan manusia itu baik, selain dari Islam, maka tidak baik agama itu. Hanya Islam lah ya satu-satunya yang baik, yang benar, dan semua ada dalam Islam. Semua diajarkan dalam Islam. Tidak ada satupun yang membawa manusia ke dalam jannah, sudah jelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang menjauhkan manusia dari neraka, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang kafir mengatakan, "Apakah nabi kamu itu mengajarkan semua permasalahan hatal khira'ah? Hatal khira'ah sampai masalah beristinja, cebok buang air." Kata para sahabat, "Ajal." Iya. Nabi kami mengajarkan semua permasalahan sampai masalah buang air diajarkan oleh Islam. Coba agama lain tidak diajarkan. Masuk ke WC-nya, keluar dari WC, baca apa, itu diajarkan oleh Islam. Agama lain tidak ada. Makanya yang sempurna hanya Islam. Makanya Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Dalam surah Al-Maidah ayat 3. "Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu bagimu, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku redha Islam ini sebagai agama bagimu." Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah mendengar aku diutus demi yang diri Muhammad di tangan Allah. Siapa saja yang mendengar aku diutus, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada aku, kepada Islam yang aku bawa, maka dia termasuk ahli neraka." Jadi Nabi sudah menjamin Nasrani atau Yahudi atau siapa saja yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak masuk ke dalam agama Islam, Nabi sudah memastikan dia termasuk ahli neraka. Jaminannya neraka. Jadi orang yang memilih agama selain Islam, jaminannya neraka. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Dan Nabi tidak berkata dari hawa nafsunya, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah berfirman dalam surah An-Najm, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi orang yang tidak menerima agama Islam atau yang tidak masuk Islam, maka kata Nabi dia ahli neraka. Itu tentang Islam. Jadi Islam ini sudah sempurna, tidak perlu tambah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Dan Islam ini harus bertauhid. Kemudian orang yang aku Islam, ya sudah bersyahadat, dia masuk Islam, bertauhid kepada Allah, dia harus melaksanakan ketaatan. Sebab iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Maka dia harus tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Jadi yang pertama, dia menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, dia harus melaksanakan ketaatan. Jadi kalau dia sebagai orang Muslim, dia harus melaksanakan ketaatan. Jadi tidak bisa kita diam dalam masalah yang seperti ini. Kewajiban kita mengingatkan kaum muslimin yang lain. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya wajib bagi dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jangan cuma KTP, tapi sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, yang lain kewajiban-kewajiban yang lain tidak. Ya tanda tanya, Islam apa yang seperti ini? Ya, apa masih bisa dikatakan muslim atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi secara zahir kita menghukumkan, karena dia lahir dalam keadaan Islam, ya secara zahir kita hukumkan dia muslim. Secara zahir, kecuali kalau dia jelas-jelas menentang bahwa Islam itu tidak benar dan segala macam, sampai dia keluar daripada Islam. Tapi secara hukum zahir, selama dia kita lihat sebagai Islam dan dia malas-malasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya tetap kita hukumkan secara zahir dia muslim, karena dia jahil atau dia malas digoda oleh syaitan atau mengikuti hawa nafsu dan yang lainnya, ya kewajiban kita mengingatkan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa orang Islam itu wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ini juga yang termasuk masalah akidah. Kalau dia sebagai muslim, dia harus bara. Bara dari apa? Minasyirki wa ahli. Itu definisi daripada Islam. Orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, dia harus bara. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan ini sudah kita bahas dalam mukaddimah yang kedua. Dalam mukaddimah yang kedua, itu sudah kita bahas. Mukaddimah yang pertama tentang empat yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Mukaddimah yang kedua, tiga hal yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah yang wajib diamalkan. Yang pertama, Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Yang kedua, Allah tidak redha disekutukan. Yang ketiga, orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan al-wala wal bara. Wala kepada kaum muslimin dan mukminin, dan bara kepada kaum musyrikin. Artinya bara dari kaum musyrikin. Jadi wala kepada Allah dan Rasulnya, dan bara dari kaum musyrikin dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi bara minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang dikatakan Islam itu harus bara dari kesyirikan. Dia tidak boleh dia berbuat syirik dan tidak boleh mendekat kepada orang-orang yang berbuat syirik. Tapi kenyataan yang ada, kita lihat kaum muslimin saling cinta mencintai kepada orang kafir, cinta mencintai kepada orang musyrik. Ini sudah salah. Ini salah besar, bukan salah kecil. Salah besar yang banyak dilihat, yang banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada ustadz atau da'i atau pimpinan organisasi itu ya saling berpelukan dengan orang musyrikin, kafirin. Dia hormatnya luar biasa kepada kafirin. Ini sudah bertentangan dengan syariat Islam. Karena yang namanya Islam itu bara minasyirki wa ahlih. Karena bagaimanapun juga, sebaik-baiknya orang kafir, kita harus berhati-hati. Dan kita ingat bahwa dalam Al-Quran, sekian banyak ayat Al-Quran, bahwa orang-orang kafir itu aduwullah wa aduwakum, kata Allah. Musuh Allah dan musuh kamu. Terutama Yahud dan Nasrani, Allah mengatakan, walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a minatuhum. Itu harus kita ingat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tidak boleh mengikuti cara-cara mereka dan tidak boleh menyerupai mereka. Dan masih banyak lagi, sekian banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang masalah ini. Jadi Islam yang benar itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan taat, dan melepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Wa huwa salatu maratiba. Wa huwa salatu maratiba. Dan Islam ini ada tiga martabat. Islam ini ada tiga martabat. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan Islam ini ada tiga martabat. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Dan setiap martabat mempunyai rukun. Setiap martabat mempunyai rukun. Sekarang kita bahas. Jadi Islam itu ada 3 martabat. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Sekarang kita bahas al-martabatul ula. Martabat yang pertama. Al-martabatul ula. Martabat yang pertama. Fa arkanul islami khamsatun. Fa arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wa hajju baitillahil haram. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Ini semua muslim dan muslimah sudah tahu ini. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwasanya tiada ilah melainkan Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu rasulullah. Wa iqamus salati, mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadana, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan haji ke baitullahil haram. Ini 5 rukun Islam. Sekarang kita lihat dalilnya. Dalil dari rukun-rukun ini. Fadalilu syahadati qawluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil tentang syahadat ini yaitu firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi, syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Dia, melainkan Allah. Wal malaikatu, dan para malaikatnya. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qisti, mereka berdiri tegak dengan keadilan. La ilaha illahu, tiada ilah melainkan Dia. Al-azizul hakim, yang gagah dan bijaksana. Jadi Allah bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Dia. Malaikat bersaksi demikian. Orang-orang yang berilmu bersaksi demikian. Semua bersaksi dengan adil. Tidak ilah melainkan Dia. Dia maha gagah dan maha bijaksana. Artinya tentang syahadat ini, Allah sendiri menyaksikan. Memang tidak ada ilah kecuali Allah. Malaikat menyaksikan demikian. Orang yang berilmu menyaksikan demikian. Kalau dia termasuk orang yang berilmu, mestinya dia menyaksikan tidak ilah melainkan Allah. Jadi kalau ada orang yang dikatakan pakar, ahli ilmu, dia masih belum beriman, maka tidak dikatakan dia ahli ilmu menurut syariat. Bukan ahli ilmu. Karena ahli ilmu, ahlul ilmi yang disebutkan dalam Al-Quran, sekian banyak ayat Al-Quran, orang yang memahami tentang kekuasaan Allah. Artinya, dia memahami bahwa di alam semesta ini ada penguasa yang memberikan rezeki, memberikan makan, memberikan minum, memberikan segalanya. Udara, kemudian dia menghidupkan, mematikan, dan segala macam mengatur alam semesta ini, yaitu Allah. Jadi orang yang berilmu, dia mesti mengakui. Kalau dia tidak mengakui, maka dia bukan ahlul ilm. Jadi ahlul ilm bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Allah. Itu dalil tentang syahadat alla ilaha illallah. Sekarang kita lihat maknanya. Dari syahadat ini kita lihat maknanya. Apa makna daripada la ilaha illallah? Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. La ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. Makna dari la ilallah, yang dimaksud la ilallah artinya la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. Tidak ada yang disembah bihaqqin dengan benar kecuali Allah saja. Kenapa harus ditambah dengan bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus ditambah dengan bihaqqin? Karena yang banyak didefinisikan oleh ustaz, kiai, ulama, yang dikatakan la ilallah, la ma'buda illallah. Tidak ada kata-kata bihaqqin. Kenapa harus kita tambah dengan bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Sekarang gantian saya yang nanya. Kenapa harus ditambah dengan kata-kata bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ditambah dengan bihaqqin? Ada yang disembah selain Allah, ada. Ada. Orang menyembah Isa, menyembah patung, menyembah pohon, ada tidak? Apanya? Enggak ditanya soal Islam atau tidak Islam kan? La ma'buda bihaqqin illallah. Kalau diartikan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, kenyataan ada yang disembah selain Allah. Secara kenyataan waqi' ada yang disembah selain Allah. Iya tidak? Naam, saya yang bisa jawab. Enggak. Saya bisa jawab. La, kalau diartikan la ma'buda illallah, tidak ada disembah kecuali Allah, itu kita katakan salah. Nah, sekarang kita tambahkan dengan hak. Apa maksudnya? Entah. Jadi maksudnya begini. Kita harus tambahkan dengan hak. La ma'buda bihaqqin illallah. Karena kalau kita artikan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, dengan artian itu saja, salah. Kalau kita artikan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kenyataannya artinya la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kenyataan yang ada tidak cocok dengan makna itu. Buktinya ada orang yang nyembah Allah, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah kubur, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah segala macam. Nyembah segala macam. Jadi kita tambah dengan bihaqqin. Artinya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah saja. Berarti sesembahan yang lain yang disembah oleh manusia salah, batil. Yang benar hanya Allah. Jadi ada orang menyembah Isa, betul atau tidak? Salah. Orang menyembah batu, salah. Orang menyembah sapi, salah. Menyembah pohon, salah. Menyembah kubur, salah. Menyembah segala macam, salah. Yang benar apa? Menyembah hanya Allah saja, beribadah hanya kepada Allah. Makanya kita harus tambahkan dengan bihaqqin. Dulu para kiai kalau menafsirkan itu, kalau mengartikan, sering diartikan secara lugawiyah saja tanpa ada kata-kata bihaqqin. Nah, para ulama yang terdahulu mengartikan dengan bihaqqin. Jadi tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah saja. Artinya semua yang disembah oleh manusia selain Allah, semua itu batil, salah. Yang benar hanya Allah. Jadi orang harus beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Itu maknanya ditambah dengan kata-kata bihaqqin. Fahim tum? Naam. Fahimna? Kau bilang fahim tum? Fahimna? Naam, kita lanjutkan. Sekarang arti satu persatunya. Ya. Apa yang dimaksud dengan la ilaha dan illallah? Sekarang la ilaha. La ilaha nafian. Jami'a ma yu'badu min dunillahi. Yang dikatakan la ilaha itu menafikan Nafi artinya menafikan, meniadakan. Menafikan atau meniadakan jami'ah, semua ma apa-apa yu'badu yang disembah min dunillah selain Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha artinya menafikan atau meniadakan semua yang disembah selain Allah. Kemudian sekarang kita bahas illallah. Nanti kita lagi sedikit pembahasannya. Illallah, kecuali Allah. Maksudnya musbitan, musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Musbitan al-ibadata lillahi wahdah. La syarika lahu fi ibadatihi. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Kecuali Allah itu artinya al-musbitan, menetapkan ibadah. Musbitan artinya menetapkan al-ibadah, ibadah itu lillahi wahdah, hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu baginya. Fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Kama sebagaimana annahu laisa lahu syarikun fi mulki, sebagaimana tidak ada baginya, sebagaimana tidak ada baginya syarik, sekutu fi mulki, dalam kerajaannya. Jadi illallah itu artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada baginya sekutu dalam kerajaannya. Jadi rukun dari la ilaha illallah itu ada dua, yaitu an-nafi wal isbat. Yang pertama la ilaha, ini nafian. Yang kedua illallah, ini musbitan. Jadi kalau sering diartikan oleh para ulama bahwa la ilaha illallah mempunyai dua rukun, yang pertama nafi, yang kedua isbat, begitu. Yang pertama ini nafi, yang kedua isbat. Jadi rukun la ilaha illallah ada dua. Ini belum kita bicarakan soal syarat, baru rukun. Rukun la ilaha illallah ada dua, nanti syaratnya ada tujuh. Kalau dulu di pesantren, kalau untuk sholat tahu syarat-syaratnya apa. Tapi yang pokok tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nggak tahu syaratnya. Kalau nggak tahu syarat sholat batal, iya. Kalau nggak tahu syarat la ilaha illallah, wallahu a'lam itu batal atau tidak. Ya, ini sekarang kita bicara rukunnya dulu dah. Ya, rukun kalau nggak dikerjakan, bagaimana? Kalau menurut fikih? Ini yang pernah di pesantren ini. Sekarang kita bicara la ilaha artinya menafikan. La ilaha artinya nafi. Artinya kalau kita bicara la ilaha, tiada ilah melainkan Allah. Artinya tidak ada yang disembah selain Allah. Jadi semua sesembahan yang ada kita nafikan. Itu semua sembahan itu batil. Itu i'tiqad orang muslim. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilallah, berarti semua yang disembah oleh manusia selain Allah batil. Itu i'tiqad. Enggak ada istilah begini. Ya, mungkin aja yang mereka punya keyakinan benar. Enggak ada istilah begitu. atau sama-sama menuju surga. Kita jalannya ini, dia jalan, enggak ada. Jalan Islam gitu, tidak ada. Maafi. La ilaha, artinya tidak ada. Sudah. Sesembahan selain Allah itu tidak ada. Semuanya. Kemudian menetapkan hanya Allah saja. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Sumbernya Al-Quran hanya dari Allah. Kemudian dasar segala macam itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Nanti begitu harinya. Permasalahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita sholat maghrib dulu, nanti saya akan teruskan penjelasan tentang makna ini dulu dan penjelasan dari ayat. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan, yaitu tentang rukun daripada la ilaha illallah. Tadi sudah saya jelaskan, la ilaha artinya nafi. Nafi itu artinya meniadakan sesemua, menafikan atau meniadakan semua yang disembah selain Allah. Artinya semua yang disembah selain Allah itu adalah batil, tidak benar, semuanya sesat. Itu keyakinan dan i'tiqad setiap muslim dan muslimah. Jadi tidak bisa kita katakan ya mungkin agama itu benar, karena setiap agama yang ada berkaitan dengan masalah ilah, berkaitan dengan masalah Tuhan. Kalau seandainya kita benarkan agama itu, berarti kita benarkan ada Tuhan selain daripada Allah. Ini yang batil. Di dalam masalah i'tiqad, keyakinan, dalam masalah perayaan mereka dan segala macam, kita katakan semuanya batil. Itu i'tiqad seorang muslim. Bukan ekstrim, bukan. Jangan antum mau dikatakan ekstrim. Ini i'tiqad, ini keyakinan, ini akidah seorang mukmin dan mukminah. Jadi kalau dikatakan bahwa ada sesembahan selain Allah, kita katakan tidak benar, salah. Jadi enggak ada. Makanya tidak ada dalam Islam itu namanya toleransi beragama, tidak ada. Karena Quran sudah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Itu pernyataan. Ayat ini turunnya di Makkah, bukan di Madinah, di Makkah. Sejak awal-awal ketika orang Quraisy mengatakan adanya toleransi, artinya sekarang kami menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan kami, artinya ada tasamuh, ada toleransi. Dalam Islam tidak ada demikian. Artinya katakan bahwa yang benar hanya Allah. Dikatakan kepada orang-orang kafir mencakup semuanya. Semuanya. Nasrani kafir, Yahudi kafir, dan semua yang lain kafir. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kecuali kalau kamu beriman kepada Allah saja. Itu i'tiqad. Jadi kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Ini kalimat dari la ilaha. Jadi makna syahadat ini besar. Dan dibahas nanti oleh para ulama tentang syarat-syaratnya. Kemudian illallah artinya menetapkan. Artinya musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Menetapkan yang disilakan dengan isbat. Jadi rukun la ilallah ada dua. Ada nafi, ada isbat. Kalau kita katakan semua yang ada ini batil, berarti ada satu yang hak. Yang hak itu hanya Allah saja. Jadi yang kita ibadahi hanya Allah. Yang boleh kita beribadahi dan wajib kita ibadahi hanya Allah. Dan tidak boleh kita sekutukan dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Dikaitkan dengan kerajaan, karena tidak ada di muka bumi ini, di langit dan yang di antara keduanya, ada kerajaan yang seperti kerajaan Allah. Tidak ada. Artinya tidak ada kerajaan yang menyamai kerajaan Allah. Seandainya ada seorang raja di dunia ini yang mempunyai segala macam, artinya dia punya istana, dia punya tanah, dia punya segala macam, tapi kalau dilihat secara kenyataan, jelas tidak sama dengan kerajaan Allah. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rezeki, Allah menurunkan hujan, sedangkan mereka tidak bisa. Dan ini sudah dibantah sejak zaman Nabi Ibrahim. Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana? Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud. Ketika Ibrahim mengatakan bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, dia katakan bahwasanya saya juga menghidupkan dan mematikan. Dibalas lagi oleh Ibrahim, Allah itu menerbitkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, tercenganglah orang kafir itu. Jadi kalau raja yang mana yang menganggap demikian, dia tidak akan sanggup. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Ya Allah menyebutkan tentang kerajaan. Tidak alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbiyan atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah engkau tidak perhatikan orang yang mendebat Ibrahim, yang menghujat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah memberikan kerajaan kepadanya. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ia katakan, aku menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Kata Ibrahim, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur, maka andalah engkau terbitkan dari barat. Maka tercenganglah orang kafir itu. Dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Anda melihat di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang orang yang mempunyai kerajaan. Meskipun dia katakan, aku bisa menghidupkan, mematikan. Menghidupkan maksudnya orang yang mesti dibunuh, dilepas. Berarti hidup. Kemudian mematikan, orang dipenjara kemudian dibunuh oleh dia. Mematikan. Pengertian dia begitu. Tentang menghidupkan dan mematikan, bahwa dia bisa. Kemudian Ibrahim balas, kalau kamu bisa menerbitkan dari barat, coba terbitkan. Allah menerbitkan matahari dari timur, kamu terbitkan. Tidak bisa. Jadi raja yang ada di muka bumi, sehebat-hebatnya raja, hatta Sulaiman yang bisa mengatur jin, tetap semuanya itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dikatakan, kalau raja itu hanya Allah saja, semua yang ada kerajaannya sifatnya semu dan sementara. Sedangkan Allah abadi. Jadi mulai Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, sampai manusia masuk jannah, masuk neraka, Allah tetap raja. Dan kerajaan Allah tidak kurang sedikit pun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, wahai anak Adam, seandainya semua kalian yang pertama, terakhir, jin yang pertama dan terakhir, semuanya itu beribadah kepadaku, berada dalam hati seorang yang takwa. Artinya semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya. Itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah. Seandainya semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya pur di satu tanah lapang yang sangat luas, semuanya minta kepadaku dan aku berikan semua satu persatu. Aku berikan, kata Allah, semuanya aku berikan permintaan. Tidak akan kurang. Melainkan seperti, yaitu jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat. Nempel sedikit saja, air laut itu nempel di jarum. Allah memberikan perumpamaan, jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat lagi, kurang tidak air laut itu? Tidak kurang sedikit pun juga. Begitu Allah memberikan perumpamaan. Artinya semua orang minta kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada Allah. Allah Maha Kaya, Ghaniyun Hamid, Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nah, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, begitu juga dalam ibadah. Jadi kalau kita mau memahamkan kepada orang yang awam, semuanya demi Allah. Allah menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohonan, segala macam buah yang kita makan, memberikan oksigen, Allah yang punya. Kerajaan hanya Allah. Semua yang indah ini kalau manusia bisa membuat keindahan, Allah
3: membuat keindahan yang lebih indah daripada itu. Dan itu bisa kita lihat. Pemandangan alam masih lebih indah daripada apa yang dibuat oleh manusia. Masih lebih indah apa yang Allah ciptakan. Karena itu, kita harus mengabdi hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Jadi, mu'allif menjelaskan bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Kepada Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kita tetapkan hanya kepada Allah. Sebagaimana keyakinan kita bahwa raja yang mutlak di muka bumi, di langit, antara keduanya hanya Allah saja. Semua sementara. Dan semuanya semu. Jadi ini tentang rukun. Dan ini harus kita bisa memberikan perumpamaan. Kalau kita ingin menyampaikan kepada keluarga atau kepada orang awam tentang masalah ini. Supaya bisa diterima. Gitu, tentang memahami makna la ilaha illallah. Jadi sembahan itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Kita lanjutkan. Sekarang tafsir yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Dalam tafsirnya kita lihat. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه

Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Fatarani ay khalaqani, yang menciptakan aku siapa? Allah. Fa innahu sayahdini, sesungguhnya dialah yang akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi, dan dia menjadikan kalimat itu kalimat yang tetap. Baqiyah itu kalimat yang tetap. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Fi aqibihi ay fi dzurriyyatihi, pada keturunannya. Aqibihi sama dengan dzurriyyatihi, keturunannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali ke mana? Ilaiha, kembali kepadanya. Kepadanya, kepada kalimat tersebut. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Yaitu kembali kepada kalimat tauhid. Jadi yarji'un, kembali kepada agama Ibrahim al-Khalil, yaitu kalimat la ilaha illallah dengan penjelasan para mufassirin. Jadi ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ini kata-kata bara'um mimma ta'budun sama dengan yang kita bahas tentang definisi Islam, yaitu al-bara'ah minasyirki wa ahli. Jadi orang Islam dia harus berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaum musyrikin. Tidak ikut campur, tidak malah membantu atau mendukung, tidak demikian. Dia harus berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dari apa yang mereka sembah. Illa alladzi fatarani, arti semua dia bara kecuali Allah yang menciptakan aku. Tidak ada bara kepada Allah yang ada wala. Wala itu artinya mencintai, loyal kepada Allah saja. Karena sungguhnya Allah lah yang akan menunjuki aku. Jadi Allah saja yang menunjuki Ibrahim. Adapun patung, kubur, pohon dan yang lainnya tidak akan menunjuki. Dan tidak akan menunjuki kita. Yang menunjuki kita ke jalan yang lurus hanya Allah saja. Dan Ibrahim menjadikan satu kalimat yang tetap. Kalimat ini, kalimat yang tetap pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Menurut para mufassirin, yang dimaksudkan kalimat dalam ayat ini, kalimat baqiyah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anaknya Ismail dan Ya'qub. Kemudian Ya'qub juga menasihati kepada anak-anaknya Yusuf dan yang lainnya. Itu diingatkan dengan kalimat ini la ilaha illallah. Itu pesan dan wasiat para anbiya, yaitu wasiatkan agar beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri daripada yang selain Allah. Jadi di sini yang menjelaskan tafsir, yang menjelaskan ayat ini, kata-kata di sini ada la ilaha, yaitu tiada sesembahan selain Allah. Dalam ayat ini ada kata-kata itu. Apa? Bentuknya lain. Tidak sama. Apa dalam ayat ini? La ilaha artinya menafikan semua sesembahan yang ada itu tidak benar, batil. Artinya tidak ada ilah yang disembah itu, tidak ada. Yang disembah hanya Allah saja yang benar. Apa dari ayat ini yang dapat kita ambil? Karena muallif penulis kitab ini mengatakan tafsir yang menjelaskan yaitu perkataan Ibrahim. Di kalimat mana kita mengambil kata-kata la ilaha dari ayat ini? Dari ayat yang mana? Dari kalimat bara'um mimma ta'budun, artinya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Kata-kata bara, berlepas diri, artinya semua yang ada itu batil, tidak ada yang disembah, semua tidak benar untuk disembah. Begitu. Kemudian dikecualikan siapa? Kalau di sini illallah, kalau di sini siapa? Illalladzi fatarani. Siapa yang fatarani, khalaqani? Yang menciptakan aku adalah Allah.

0: Ini kalimat yang menjelaskan dalam ayat ini. Kalau di sini la ilaha illallah, kalau di sini lafadznya berbeda, tapi bisa dipahami oleh setiap orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, dia akan paham. Di sini Ibrahim berlepas diri, artinya mengatakan semua sesembahan itu batil, tidak benar, sesat. Yang benar siapa? Yang harus kita sembah, yang kita ibadahi. Illallah. Di sini illallahi fatarani, sama saja. Kecuali Allah saja yang aku sembah, yang aku ibadahi. Di sini kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah. Dan kalimat ini harus tetap sampai hari kiamat. Dan kita harus ingatkan keluarga kita, keturunan kita dengan kalimat ini la ilaha illallah. Maka kalimat ini la ilallah, kalimat yang pertama diucapkan bagi orang yang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kalimat ini yang terakhir yang harus diucapkan oleh setiap muslim dan muslimah ketika dia sakaratul maut. Makanya Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak yang lain, cukup kalimat itu saja la ilaha illallah. Karena Nabi, barang siapa yang akhir hayatnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yauman minad dahri. Jadi dalam satu masa itu dia akan masuk ke dalam jannah. Jadi bukan pasti masuk surga itu langsung jannah. Tidak demikian, dilihat kepada dosa-dosanya. Kalau dia mukmin bertauhid kepada Allah dan dia banyak berbuat dosa, akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian dia akan masuk ke dalam jannah. Tapi kalimat ini harus diucapkan, la ilaha illallah. Jadi kalimat ini yang pertama diucapkan orang yang masuk Islam, dan kalimat inilah yang harus diucapkan ketika dia sakaratul maut, menjelang wafat, dia harus diucapkan kalimat ini. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab. Qul, katakanlah. Allah menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul, katakanlah. Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab. Siapa ahlal kitab ini? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa, marilah ke sini, ta'alau kemarilah, menuju kepada satu kalimat yang sama. Kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Alla na'budu illallah, bahwasanya tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Bahwasanya tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Fa'in tawallau, dan jika kamu berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah saksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang Islam. Dan jika kamu berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang Islam. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, mereka ini ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ila yaumil qiyamah sama, tidak beda. Ahli kitab pada zaman itu dengan zaman sekarang sampai hari kiamat sama, tidak berubah. Artinya mereka Allah sudah kafirkan. Mereka menganggap Tuhan itu tiga, itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman itu. Dan mereka menjadikan pendetanya sebagai Tuhan sejak zaman Nabi Muhammad. Menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Maka di sini katakan, wahai ahli kitab, marilah ke sini kepada satu kalimat antara kami dan kamu. Kalimat ini yang dipesan oleh para nabi, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa dan yang lainnya, itu berpesan agar bertauhid kepada Allah. Karena setiap rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi mesti dakwahnya dakwah tauhid. Semuanya. Antum bisa lihat. Sekarang untuk membuktikan bahwa disuruh kepada kalimat yang sama. Karena semua nabi kalimatnya sama. Yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain. Antum bisa lihat dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya artinya apa tuh? Al-Anbiya nabi-nabi. Bagaimana? Para nabi. Yang itu surah Allah. Ayat 25 surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya, kepada rasul itu, bahwasanya tiada ilah melainkan aku, kata Allah. Fa'buduni, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku. Jadi ayat ini, fa'buduni, itu pernyataan semua rasul. Jadi setiap rasul dakwahnya, tanpa kecuali Nabi Musa begitu. Nabi Isa, semua nabi dakwahnya, yaitu annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Semuanya la ilaha illallah, dakwah para nabi itu. Dan disuruh fa'buduni, agar menyembah Allah saja. Janganlah kamu menyembah aku, menyembah Allah SWT. Semua dakwah nabi. Maka di sini katakan, katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ke sini, mari kemari untuk membaca satu kalimat. Yang di Taurat itu sudah ada. Di Injil yang asli ada, disuruh beribadah hanya kepada Allah. Tapi semuanya sudah dirubah, tidak ada satu pun yang tersisa. Semua menurut penjelasan Allah dalam Al-Qur'an, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka sudah merubah semua ayat yang ada dalam Taurat dan Injil, sudah dirubah semuanya. Dan mereka pakai untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yaitu baik di Taurat, di Injil yang asli, itu semuanya mengingatkan kepada beribadah hanya kepada Allah saja. Maka di sini katakan, sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini semua pesan anbiya, semua pesan rasul. Karena semua nabi agamanya satu, yaitu Islam. Semua nabi, cuma syariat berbeda-beda. Agamanya semua nabi satu, agama tauhid Islam. Semua nabi, hatta Musa menganjurkan demikian, hatta Ibrahim dan anak-anaknya Yakub, kalau antum lihat dalam surah Al-Baqarah saja, itu mereka mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua begitu, tapi syariat berbeda-beda. Itu yang harus antum paham. Agamanya satu tapi syariatnya berbeda-beda. Dan Ibrahim menasihati demikian kepada anak-anaknya. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Ayat 133 juga begitu. Ya'qub menasihati anaknya demikian. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Semua mengatakan kami ini orang-orang Islam dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka kalimat yang satu itu Islam, beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Itu dua. Yang ketiga, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan Tuhan atau sebagian yang lain selain Allah. Karena dalam agama Yahudi dan Nasrani, pendeta itu merupakan Tuhan. Apa kata pendeta itu yang benar? Dogma ajarannya. Sedangkan dalam agama Islam tidak boleh. Meskipun ada umat Islam yang mengikuti jejak mereka. Ini salah. Nabi sudah meramalkan. Nabi sudah meramalkan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la tabi'tumu. Qulna faman ya Rasulullah al-yahudu wan nasara? Qala faman? Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah Yahudi Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ada sini sahih dari Sunan Imam Bukhari. Artinya umat Islam akan mengikuti jejak mereka dalam hal apa saja. Ternyata terbukti dalam hal tidak boleh menjadikan Tuhan sebagian kepada sebagian yang lain, ternyata ada di umat Islam. Dalam Nasara, pendeta itu sebagai Tuhan. Apa kata dia harus ikut? Sampai tobat pun apa kata pendeta? Kalau pendeta bilang, ya sudah, maafkan kamu oleh Tuhan. Sudah maaf. Enggak minta ampun kepada Allah, ada pendeta. Di Islam pun ada yang seperti itu. Kalau antum lihat di kiai-kiai, habib-habib, ya, itu dijadikan sebagai Tuhan, disembah. Ada yang tabarruknya dengan si kiai. Pokoknya kalau sudah cium tangan kiai sudah senang. Plong pikirannya. Ya. Atau kadang-kadang sisa air minumnya barokah, jannah. Sisa kobokannya juga demikian. Segala macam. Sampai sudah mati pun disembah. Itu menjadikan Tuhan sebagian dengan sebagian yang dilarang oleh Allah. Ternyata hal ini terjadi pada umat Islam. Mengikuti jejak mereka. Sebagaimana kuburan dijadikan masjid, masjid dijadikan kuburan, itu kebiasaan orang Yahudi Nasrani, ternyata diikuti oleh kaum muslimin, bahkan disembah, diibadahi, kemudian minta-minta di sana. Nah, ini yang tidak boleh. Dan semua hukumnya yang tercantum dalam ayat ini, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menjadikan sebagian dengan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan selain pada Allah, semuanya hukumnya ini dosa besar, yang paling besar. Syirik dosa besar yang paling besar, kemudian menjadikan sebagian sebagai Tuhan selain daripada Allah juga ini dosa besar yang paling besar. Maka kata Allah, fa in tawallaw, seandainya mereka berpaling, katakanlah aku bersaksi bahwasanya aku ini orang-orang. Jadi kalau mereka berpaling, kita katakan isyhadu bi anna muslim, saksikan bahwa kami ini orang Islam. Jadi wajib kita menyampaikan kepada mereka kalimat yang tegas ini, kalimat tauhid, dan kita mengatakan kepada mereka tidak boleh sebagian dari kita menjadikan Tuhan terhadap yang lain. Tapi yang perlu kita ingat di sini, yang harus kita ingat, bahwa untuk menyampaikan kepada ahlul kitab agar mereka masuk ke dalam Islam, tentunya ada sebagian orang yang pakar dalam masalah ini yang diistilahkan dengan ahli kristenisasi, yaitu kristologi. Dia pelajari ini sesudah dia mempelajari al-Islam, dia sudah menguasai. Boleh bagi mereka untuk berdebat dengan ahlul kitab agar mereka masuk ke dalam Islam wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita tidak sanggup, cukup kita mendakwahkan kaum muslimin. Kalau kita tidak sanggup, kita mendakwahkan kaum muslimin. Jangan sampai semua orang, wah kita harus menyampaikan kepada Alkitab. Beli buku-buku tentang kristenisasi, baca Qur'annya ditinggal. Sunnah Nabi yang sahih ditinggal. Salah. Serahkan kepada pakarnya. Masalah Syiah, serahkan kepada pakarnya. Yang bagi kita, yang penting agar orang beribadah kepada Allah. Untuk menghadapi kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, syirik, itu tugas kita. Kita wajib dakwahkan. Adapun kepada golongan-golongan yang sesat, atau firqah yang sesat, atau orang-orang di luar Islam, itu serahkan kepada pakarnya. Jangan semua mencurahkan tenaga untuk itu. Tugas kita masih banyak, kewajiban kita masih banyak. Kalau kita mencurahkan untuk menghadapi mereka, ya seperti yang terjadi. Ada sebagian orang hafal Injil sampai kitab-kitabnya, bab-babnya, Quran tidak hafal. Rugi. Hadis Nabi tidak hafal. Bahkan yang dihafal apa? Yang dhaif dan yang maudhu, yang palsu. Rugi seperti itu. Padahal yang pokok ini, para sahabat dulu begitu. Quran dulu dan sunnah dulu. Yang dipelajari. Makanya itu yang harus kita awali. Ya kewajiban kita mendakwahkan kepada mereka bahwa kalimat itu satu, Allah saja yang disembah, selain itu tidak boleh disembah. Dan ayat-ayat yang mendukung tentang kalimat la ilaha illallah, ada beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya saya sebutkan banyak ya dalam Al-Qur'an, di antaranya ayat yang antum sudah hafal. Sudah hafal dalam surah Bani Israil ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu, janganlah kamu beribadah, janganlah kamu menyembah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi, tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa. Dan sekian banyak ayat Al-Qur'an. Ini saja sampai sini kita kajian kita tentang masalah kalimat la ilaha illallah, tentang syarat-syaratnya. Antum sudah pernah diberikan ya, dalam beberapa kajian mungkin pernah, dalam daurah mungkin pernah ya, hafal ya tentang syarat la ilaha illallah. Siapa yang hafal? Ini banyak ini yang sudah daurah berkali-kali ini, yang sudah jadi panitia. Coba apa syarat la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah ini sudah rukunnya, sudah kita bahas. Sekarang syaratnya, masa anda tahu? Syarat sholat tahu, harus bersih dari hadas besar, hadas kecil, tempatnya harus bersih, harus berwudu. Itu tahu, ini syarat la ilaha illallah. Naam, syaratnya itu ada 7. Sebutkan. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Masa tidak hafal syarat la ilaha illallah? Al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabbah, al-inqiyad, al-qabul. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqinu, yang ketiga al-ikhlasu, yang keempat as-sidqu, yang kelima al-mahabbatu, yang keenam al-inqiyadu, al-inqiyad, yang ketujuh al-qabul. Itu tentang syurut la ilaha illallah. Syurut la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Syaratnya ada 7. Di sini ada ini. Iya, nanti bisa dilihat di sini tuh. Sudah dapat kan semuanya? Ya, saya pikir tentang penjelasannya insya Allah nanti, karena panjang penjelasannya. Cukup itu saja dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'ad min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik, kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir-Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: وَصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Ni Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man iktafa. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar dengan kembali membahas surat Hud di ayat yang keempat. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah kembali kalian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian bahwasannya yang akan memberikan balasan baik berupa pahala atau sanksi kepada kita dari amal perbuatan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada umat manusia bahwa jikalau kita berpaling, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kita dengan azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Maka di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan bahwasannya walau kemanapun kita pergi, walau waktu antara kita dengan kematian itu cukup panjang, tetap saja tempat kembali manusia itu hanyalah kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu yang dapat membangkitkan kita sekalian, bahkan akan membangkitkan kita sekalian di hari kemudian. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, ilallahi ruju'ukum ba'da mautikum jami'an, fahdharu 'iqabahu, wa huwa subhanahu qadirun 'ala ba'thikum wa hashrikum wa jazaa'ikum.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, ilallahi ruju'ikum ba'da mautikum jami'an, fahdharu 'iqabah. Hanya kepada Allah lah kembali kalian setelah kematian kalian semuanya, maka waspadailah iqabnya. Wa huwa subhanahu qadirun ala ba'thikum wa hasyrikum wa jazaikum. Dan Allah yang maha suci kuasa untuk membangkitkan kalian, mengumpulkan kalian, dan memberikan balasan kepada kalian. Para hadirin dan para pendengar sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengedepankan huruf jar dan majrur. Ilallahi marji'ukum. Tidak disebutkan marji'ukum ilallah, tempat kembali kalian atau kembali kalian kepada Allah. Tetapi di sini kepada Allah kembali kalian. Ada dua pendapat ahli tafsir mengapa kalimat ilallah lebih dikedepankan daripada marji'ukum. Karena tentu di susunan awal adalah marji'ukum ilallah. Tetapi di sini dibalik. Sebagian ulama memandang bahwa ini adalah lil ihtimam, untuk menunjukkan perhatian kepada kita. Menunjukkan perhatian bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Walau kita pergi kemanapun juga, tetap aja yang akan memberikan balasan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan ilallahi marji'ukum lebih dikedepankan kalimat ilallah ini adalah untuk hasyr, artinya untuk menunjukkan penghususan bahwa kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, kuasa untuk membangkitkan kita dari kuburan kita, kuasa untuk mengembalikan atau mengumpulkan kita di padang mahsyar, dan kuasa untuk memberikan pahala serta iqab kepada kita sekalian. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk kembali kepada Allah. Setelah di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya bagaimana tata cara seorang muslim beristighfar, taubat dan kembali kepada Allah? Kita ketahui bersama bahwasannya pintu taubat itu senantiasa terbuka bagi kita sekalian dan tidak tertutup sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Dan saat itulah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 158, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Saat itulah keimanan tidak akan bermanfaat bagi manusia yang tidak pernah beriman sebelumnya, atau kebaikan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Saat itulah pintu taubat tertutup bagi umat manusia. Sebagaimana juga di dalam surat An-Nisa yang telah kita bahas di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an." Dan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang bergelimpangan dalam dosa dan kesalahan sehingga tatkala kematian datang menjemputnya, saat itu dia baru mengatakan, "Aku bertaubat sekarang." Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di waktu siang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat setiap orang yang bermaksiat di waktu malam. Sehingga seorang muslim apabila dia hendak bertaubat kepada Allah, hendak beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan perantara. Tidak membutuhkan adanya rekomendasi dan perantara sebagaimana keadaan manusia di dunia. Cukuplah seorang muslim apabila dia hendak beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah, dia berwudu, kemudian dia bertakbir menghadap kepada Allah. Ya, berwudu, lakukan sholat, dia sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mendengarkan setiap ucapan kita, mengabulkan setiap permintaan kita. Oleh sebab itu, sungguh beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang sangat mudah sebenarnya untuk dilakukan. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan agar taubat kita menjadi at-taubah an-nasuh, taubat yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ada beberapa syarat yang harus dilalui. Yang pertama, hendaklah orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah itu benar-benar ikhlas di dalam taubatnya, tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan orang yang meninggalkan kemaksiatan karena takut aparat keamanan atau karena takut reputasinya jatuh, atau dia meninggalkan khamr misalnya karena takut kesehatannya. Tetapi dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, hendaklah ia tulus di dalam bertaubat. Sehingga taubat itu bukan hanya lisannya saja. Karena sebagian orang lisannya dia mengatakan saya bertaubat, tetapi hatinya masih rindu. Ya, hatinya masih rindu sangat dan sangat bergantung pada kemaksiatan. Yang seperti itu berarti adalah taubat para pendusta. Jadi lisannya dia mengatakan saya bertaubat mi, tetapi ternyata hatinya ini masih rindu pada kemaksiatan. Orang yang seperti itu tentu tidak dikatakan sebagai at-taib an-nasuha. Ya, orang yang bertaubat dengan taubat an-nasuha. Kemudian syarat yang ketiga kata para ulama adalah ayatrukal maksiyah fil hal. Meninggalkan kemaksiatan secara totalitas pada saat itu. Seketika itu pula dia harus meninggalkan kemaksiatan. Kemudian syarat yang keempat adalah al-azm ala adamul audah. Bertekad untuk tidak pernah kembali kepada kemaksiatan yang telah ia lakukan tersebut. Dan yang kelima adalah an-nadam ala wuku'ihi fil mukhalafah. Memiliki penyesalan yang sangat mendalam karena ia telah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya. Dan apabila kemaksiatan yang dilakukan itu berkaitan dengan hak antar sesama manusia, maka ditambahkan ada syarat lain, yaitu syarat yang keenam, yaitu mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya serta meminta maaf dari orang yang telah kita aniaya. Inilah enam syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama jikalau taubat kita ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kemudian ada sejumlah amalan yang dapat membantu kita istiqomah, teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjauhkan diri dari teman-teman sejawat kita yang dapat menjerumuskan kita kepada kelalaian dan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Maka harus kita hindari. Ya. Kemudian yang kedua adalah merubah kondisi lingkungan kita sekalian. Berusaha keras untuk merubah situasi lingkungan kita yang dapat mengingatkan kita pada kemaksiatan. Ya. Karena apabila kita tidak melakukan hal itu dapat menimbulkan kerinduan kita untuk kembali kepada kemaksiatan tersebut. Kemudian yang ketiga kata para ulama adalah al-ijtihad fil ba'thi an rifaq yadhkuruna billahi wa yu'inuhu ala ta'at. Bersungguh-sungguh untuk mencari partner, teman setia yang dapat membantu kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu kita sekalian untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan kesalahan. Sebagaimana di dalam surat Hud sendiri di ayat 114 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal hasanata yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan baik itu dapat menghilangkan amalan-amalan buruk. Ya, oleh sebab itu apabila kita melakukan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi biidznillah, maka kita termasuk orang-orang yang patut untuk bergembira. Karena itu artinya bahwa seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa lalu akan berubah menjadi amal kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat." Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi qudwah dan suri teladan kita. Beliau senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Kunna na'uddu linnabi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid istaghfarallah ya wa yatubu ilai aksar min mi'ati marrah. Sungguh aku telah menghitung, kata Abdullah ibn Umar, telah menghitung istighfar dan taubatnya Nabi kepada Allah dalam satu majelis itu lebih dari 100 kali. Jadi Abdullah bin Umar dengan para sahabat yang lain duduk dalam satu majelis begini, menghitung berapa kali Rasulullah beristighfar dan mengatakan atubu ilaih, aku bertaubat kepadanya. Ternyata dihitung dalam satu majelis itu lebih dari 100 kali. Ini padahal Nabi alaihi salatu wasalam yang telah diampuni dari dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Ya, oleh itu suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegur Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, "Wa aina anta minal istighfar ya Hudzaifah?" Wahai Hudzaifah, mana istighfarmu? Kok enggak begitu kedengaran gitu, enggak kelihatan. Kemudian Rasulullah bersabda, wa inni la astaghfirullah fil yaum aksar min sab'ina marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Oleh sebab itulah para salafus salih mereka banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama pada waktu-waktu yang utama untuk istighfar. Ya, pada waktu-waktu yang utama untuk istighfar yaitu di akhir malam, di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Oleh sebab itu sebagaimana kemarin telah kita bahas, ya, bagaimana para nabi dan rasul. Ya, Nabiullah Yaqub alaihi salam berkata kepada putra-putranya, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Niscaya aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Rabbku. Ya. Abdullah ibn Mas'ud ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, ya, "Iddakhara istighfaruhu lahum ila waqti sahar." Nabi Yaqub apabila hendak memohonkan ampun kepada Allah bagi anak-anaknya, itu beliau menyimpannya sampai waktu sahur. Jadi waktu sahur itu adalah waktu istighfar untuk anak dan keturunan. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Dan subhanallah, salah satu yang mengamalkan amalan ini adalah nenek saya. Jadi nenek saya rahimahullah apabila beliau sudah memasuki waktu sahur, itu pasti beliau terbangun. Ya. Dan kemudian menyebut nama anak-anaknya dan cucu-cucunya dengan nama-nama mereka satu persatu. Didoakannya oleh beliau sampai menjelang waktu subuh. Ya. Ini adalah contoh daripada mustaghfirin bil ashar, dan saat ini sangat jarang kita dapatkan orang yang mengamalkan itu. Ibnu Mas'ud mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas lisan Nabi Yaqub, "Saufa astaghfiru lakum rabbi," niscaya aku akan memohonkan ampun bagi kalian terhadap Rabbku. Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi Yaqub itu menyimpan istighfarnya itu sampai datang waktu sahur. Begitu waktu sahur, maka kemudian beliau doakan anak keturunannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang telah kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini. Nas'alullah lana walakumut taubah wassadad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Baik, satu pertanyaan mengawali interaktif ini dari pendengar di rumah, datangnya dari 0852-9857 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
2: Ustaz, pertanyaan anak yang pertama, waktu anak kecil pernah mencuri di warung. Saat ini saya sudah dewasa dan sekarang saya sudah sadar. Ingin mengembalikannya tetapi khawatir akan terjadi masalah baru jika uang tersebut saya kembalikan. Mohon nasihatnya. Yang kedua Ustaz, ana ingin membayar utang, uang dan pernah meminjam barang tapi lupa berapa jumlah utang dan barang tersebut. berhubung utang tersebut sudah lama. Mohon solusinya. Yang ketiga, di dalam sholat hati ana merasakan khusyuk tetapi pikiran ana sering tidak fokus. Tetapi setelah itu ana berusaha dan dapat membuat pikiran kembali fokus dalam sholat itu. Dan hal ini sering terjadi Ustaz. Apa yang mesti dilakukan agar kita konsisten fokus dalam sholat hingga selesai? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, bagian dari syarat taubat apabila berkenaan dengan hak orang lain, maka kita harus mengembalikan hak tersebut. Ya, dan meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Maka barang yang telah dicuri apabila kita ketahui orangnya dan kita ketahui juga jumlahnya, maka kita kembalikan. Kalau seandainya dikhawatirkan tadi akan menimbulkan permasalahan baru, maka kita kembalikan secara sembunyi-sembunyi. Kita kembalikan, misalnya tadi mencuri di warung, kalau sekarang masih ada tokonya, maka kemudian kita bayar dengan sejumlah uang atau senilai dengan apa yang telah kita curi tersebut, atau kita lebihkan bahkan. Kemudian setelah itu kita meminta maaf secara umum. Meminta maaf secara umum kepada orang tersebut. Ya, mungkin pada waktu lebaran kita katakan mohon maaf lahir dan batin gitu. Secara umum saja. Dia mengatakan sama-sama. Udah, itu adalah bagian daripada tahallul atau tahlil. Ya, menghalalkan kesalahan yang telah kita lakukan. Tapi yang jelas bahwa bagian dari taubat harus kita mengembalikan hak kepada pemiliknya. Demikian pula tadi berkaitan dengan masalah utang, baik berupa uang atau barang, juga harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan, dan ini adalah bagian dari taubat kita. Kemudian berikutnya berkenaan dengan khusyuk di dalam sholat. Selalu saya sampaikan bahwa khusyuk dalam sholat ini adalah masalah yang sangat kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan amalan-amalan yang kita lakukan atau bacaan yang kita ucapkan di saat kita melakukan sholat, tetapi ini juga adalah sangat berkenaan dengan hal-hal yang terjadi di luar sholat, baik itu yang berkenaan dengan syarat-syarat sholat, sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita sholat berjamaah misalnya, menjaga shaf, ini juga adalah sangat berkaitan dengan kehusuan. Rasulullah SAW beliau bersabda, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah akan memalingkan hati kalian. Ini juga menunjukkan bahwa ternyata lurus dan rafatnya saf ini juga bagian dari sebab khusyuknya sholat kita. Ya, jadi bukan budaya Arab itu merapatkan dan meluruskan saf. Ya. Karena Said Agil Siraj dia mengatakan di salah satu stasiun televisi nasional bahwasannya merafatkan dan meluruskan saf itu bagian dari budaya Arab katanya, ya. Seperti di Masjidil Haram itu kan harus rapat katanya gitu. Nah, itu budaya Arab gitu. Yang penting itu husu. Masa meluruskan saf juga dikatakan budaya Arab. Katanya itu budaya Arab yang dibawa dari sana ke sini. Ya kalau kita di Indonesia gak mesti lurus-lurus, gak mesti rapat-rapat. Lalu dikemanakan hadis Rasulullah SAW. Ya sawu sufu fakum fa'inna taswiyata sufu minta mami sholah. Ini bukan budaya, ini perintah dari Nabi SAW. Ya, jadi saat ini memang ada upaya untuk ya memecah belah Islam. Seakan Islam itu ada Islam Arab, ada Islam Nusantara, ada Islam Eropa, ada Islam Afrika. Sampai ya itu mungkin kita masih bisa kita anggap wajar tatkala mereka mengatakan misalnya jilbab itu budaya Arab gitu ya, walaupun itu juga adalah jelas-jelas pernyataan yang sangat menyimpang gitu ya, tapi mungkin saja ini berkenaan dengan masalah pakaian, mungkin saja ada orang yang gagal faham gitu ya sehingga dia mengatakan hal itu. Tetapi ketika meluruskan dan merafatkan saf saja itu dianggap sebagai budaya Arab, itu bukan gagal faham lagi itu. Ya, kalau bahasanya dia memang goblok gitu ya. Kalau istilahnya bahasanya dia. Masa meluruskan dan merafatkannya soft dikatakan apa namanya budaya Arab, kalau begitu sudah aja sholat sekalian. Ya, juga mungkin dikatakan budaya Arab gitu. Ya, jadi khusyuk, kehusyuan di dalam sholat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Ya, berkenaan dengan perilaku kita di luar sholat, ini juga sangat berkaitan erat dengan kehusyuan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ayat walladzina hum fi sholatihim khasyi'un dengan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Karena apabila orang banyak melakukan amal perbuatan yang tidak berguna, maka amal perbuatannya yang tidak berguna itu akan berpengaruh pada kehusyuan sholatnya gitu. Sehingga kemudian untuk bagaimana kita konsisten di dalam menjaga kehusyuan dalam sholat, maka bukan hanya kita mentadaburi isi kandungan bacaan dan doa yang kita ucapkan, demikian juga memperhatikan gerakan-gerakan sholat kita agar menjadi gerakan-gerakan yang sempurna. Bukan hanya itu, tetapi juga adalah berkenaan dengan perlunya kita sekalian memperbaiki sikap dan perilaku kita di luar sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apabila itu yang telah terjadi, maka kehusyuan biidznillahi ta'ala akan mampu kita jaga secara konsisten. Wallahu ta'ala alam.
2: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya masih berupa SMS dari 08114037 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, pertanyaan saya bagaimana cara agar doa kita cepat terkabulkan? Dan yang kedua, apakah di dalam sujud ketika sholat boleh kita berdoa? Dan apakah doanya memakai bahasa Arab atau bahasa yang kita ketahui? Contohnya bahasa Indonesia. Barakallahu fikum.
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Amma ba'd, bagaimana caranya agar doa kita itu cepat dikabulkan? Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan cepat dikabulkan apabila memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Dan hilangnya setiap perkara dan amalan yang dapat menghalangi doa tersebut. Ya. Dan doa tidak mesti kemudian dikabulkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kemungkinan, ya. Ada beberapa kemungkinan setelah kita berdoa. Yang pertama, doa tersebut akan dikabulkan secara kontan dan langsung di dunia. Kemudian kemungkinan yang kedua, doa kita tersebut akan dijadikan sebagai tabungan kita di akhirat kelak, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan karena doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga, bahwa Allah akan mengkabulkan doa itu setelah kurun waktu tertentu ditangguhkan, tapi masih di dunia. Ya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan keburukan dari kita yang semestinya akan menimpa kita. Namun karena doa kita tersebut, maka Allah kemudian palingkan kita. Jadi doa itu tidak akan pernah merugikan kita. Ya, apabila kita berdoa kita tidak akan pernah rugi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku itu maha dekat, aku akan mengkabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi di sini ada syaratnya. Syarat doa kita dikabulkan apabila kita memenuhi ya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini lucunya kadang sebagian orang ingin doanya dikabulkan tapi dia tidak mengkabulkan dan tidak memenuhi panggilan-panggilan dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal syaratnya dalam ayat yang mulia ini dalam surah Al-Baqarah ayat 186, falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu syaratnya. Hendaklah memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim." Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu di antara tiga hal. Yang pertama adalah imma ayu ajjalalahu da'watahu. Kemungkinan pertama Allah akan mengkabulkan doanya semasa dia di dunia. Wa imma ayu dakhiraha fil akhirah. Atau Allah akan simpan menjadi tabungan orang tersebut di akhirat kelak. Wa imma ayusrifa anhu su misluha. Imma Allah akan memalingkan keburukan serupa darinya. Saat itu para sahabat kemudian mengatakan, idza nuksir, kalau begitu kita akan memperbanyak doa karena tidak akan pernah merugi orang yang berdoa. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, Allahu akthar, Allah lebih banyak rahmatnya. Ya, Allah tidak akan pernah memberikan, tidak akan pernah bosan memberikan atau mengabulkan doanya sehingga kita sendiri yang bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang perlu dicermati juga bahwa salah satu yang menghalangi terkabulnya doa adalah istijal, tergesa-gesa. Dari pertanyaan tadi saya mencium aroma istijal itu gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya agar kita kalau berdoa cepat dikabulkan? Nah, jadi seakan-akan kita memaksa Allah harus mengkabulkan gitu. Inilah yang namanya istijal. Kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW beliau bersabda, "La yazalu yastajibu lil abdi ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahim ma lam yasta'jil." Allah akan senantiasa mengkabulkan doa seorang hamba selama di dalam doanya tersebut tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahim dan selama dia tidak tergesa-gesa. Qila, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wamal istijal?" Wahai Rasulullah, apakah ketergesaan itu, ketergesaan dalam doa? Kemudian Rasulullah bersabda, "Qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajib li fayatahassar wa yad'u du'a." Orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa itu adalah orang yang mengatakan, saya telah berdoa berulang kali. Namun saya tidak melihat Allah mengkabulkan doa saya tersebut. Sehingga dia merasa rugi ketika dia berdoa kepada Allah. Setelah itu kemudian dia tidak lagi berdoa. Ini adalah istijal yang tidak diperbolehkan. Ya, percayalah bahwa kalau kita berdoa kita tidak akan pernah rugi. Disebutkan Nabi SAW tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita salah satu di antara tiga hal. Imma Allah akan mengkabulkannya di dunia baik cepat atau lambat, atau Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkannya di akhirat kelak sehingga Allah akan menjadikan doa kita tersebut sebagai ibadah kita yang akan mendapatkan pahala di hari kemudian. Berikutnya adalah Allah akan memalingkan dari kita sekalian keburukan yang mestinya menimpa kita karena doa kita tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pertanyaan yang keduanya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum warahmatullah.
3: Pembahasan tentang doa. Yang saya mau tanyakan Ustaz, adakah dalilnya atau hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan kapan kita harus mengangkat tangan kita ketika kita berdoa? Dan kemudian kebanyakan sekarang kalau misalnya mengangkat tangan itu macam-macam anunya bentuk modelnya orang mengangkat tangan berdoa. Ada yang mengangkat tangan merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian ada juga yang mengangkang semua tangannya begini. Ada juga bahkan yang berdoa begini, merapatkan telapak tangannya sambil duduk berdoa. Kira-kira adakah contoh-contoh dari Rasulullah bagaimana adab-adabnya berdoa itu yang sebenarnya? Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wassalam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan pula oleh imam-imam yang lain, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Rasulullah SAW beliau bersabda, inna allaha hayyun karim yastahyi idha rafa'a rajulu ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifra khaibatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemalu lagi maha mulia. Allah malu apabila ada seorang pria yang mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Hadis yang mulia ini ya menjelaskan kepada kita sekalian tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan di saat berdoa. Namun kita katakan di sana ada sejumlah kondisi dan waktu yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saat itu ia tidak mengangkat tangannya. Jadi hukum asalnya ketika kita berdoa kita mengangkat tangan. Jadi hukum asal doa itu mengangkat tangan. Hanya saja kemudian di sana ada sejumlah posisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya tidak mengangkat tangan saat itu. Yang pertama misalnya ketika beliau ya sujud, ketika sujud kan berdoa itu tidak mengangkat tangan. Duduk di antara dua sujud juga penuh dengan doa juga Rasulullah tidak mengangkat tangan. Ketika duduk tasyahud sebelum salam juga disebutkan Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Ketika khutbah Jumat Nabi SAW juga tidak mengangkat tangan kecuali jikalau sholatnya sholat istisqa. Demikian juga ketika usai melaksanakan sholat fardu bahwa Nabi SAW ya beliau tidak juga mengangkat tangan. Tetapi di waktu-waktu yang lain bahwa hukum asal doa itu adalah mengangkat kedua tangan kita. Dan Syekh Abdul Razak di dalam kitab Fiqhul Adiyah wal Adhkar beliau menyebutkan tentang beberapa cara mengangkat tangan. Mengangkat tangan terkadang Nabi SAW ya mengangkat tangan itu dengan jari telunjuknya dan itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika khutbah. Ya misalnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ini dengan menunjukkan jari telunjuk mengisyaratkan pada tauhid. Kemudian adapun mengangkat tangan yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah mengangkat tangan kita baik itu sejajar ya sejajar dengan dada kita atau sejajar dengan pundak kita. Ini adalah dalam kondisi doa-doa yang sifatnya umum. Kecuali ada doa yang dinamakan doa ibtihal. Ya, doa yang menunjukkan satu kondisi yang emergensi. Maka saat itu kemudian cara berdoanya dengan mengulurkan seluruh tangan kita. Bukan hanya lagi ya sejajar dengan dada atau sejajar dengan pundak, tetapi doanya adalah doa ibtihal. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau melakukan istisqa, meminta hujan. Demikian pula tatkala Nabi SAW sedang berhadapan dengan musuh di medan perang. Maka saat itu beliau mengangkat kedua tangannya dengan menjulurkan seluruh tangannya dan mengangkatnya ke langit. Wallahu ta'ala alam. Adapun berkenaan dengan ini seperti ini, merapatkan kedua tangan dan seperti orang yang bertapa, ini adalah bukan tata cara menengadahkan tangan untuk berdoa. Ini adalah cara agama lain ketika mereka menyembah yang mereka. Ya. Jadi adapun kita berdoa, maka ya baik kita gabungkan kedua tangan kita dengan posisi tangan terbuka, atau kemudian tidak kita gabungkan keduanya, enggak jadi masalah. Begini. Yang jelas adalah menengadahkan kedua tangan. Tidak disebutkan bagaimana tentang kefiatnya. Ya, tetapi menggabungkan begini seperti orang mau salaman, nah ini adalah bukan dari tata cara ibadah kita, tapi adalah tata cara ibadah dari agama lain. Adapun berkenaan dengan bacaan doa ketika sujud, dan itu yang kalian ditanyakan tadi dalam pertanyaan kedua dalam SMS tadi, maka diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dalam sujud kita dengan menggunakan bahasa Indonesia setelah kita membaca bacaan sujud yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Karena yang diperintahkan bagi kita di saat kita sujud itu berdoa, bukan berbahasa Arab. Dan doa bisa dilakukan dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya. Ya, jadi setelah kita membaca bacaan sujud, ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, maka setelah itu kemudian kita berdoa sesuai dengan doa yang kita inginkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa amma sujud fa aksiru fihi minad du'a fa qaminun ayustajaba lakum. Adapun di saat sujud, maka perbanyaklah oleh kalian doa, karena hal itu akan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
4: Radio Muadz min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hamba-Mu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanya dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu taala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda dengan salat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu 'azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah Subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muadz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh.

Tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti onta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa onta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab onta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada 2 gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan 2 gelang tersebut dengan 2 gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain.

0: juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدوات نبوية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumt ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
4: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
3: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman: "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku dan kalian pun di kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian.

0: kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustadz menjawab,
6: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz Allah dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat?
11: Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin.
10: Misalnya Bapak Ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa bayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat? Kita putihkan untuk A. Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
11: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH Plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda. Tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
12: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
13: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
14: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pinter. Ketika dibilang orang pinter, seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pinter gitu. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut, subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
15: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
16: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
17: Apa yang dimaksud dengan istidraj dan bagaimana membedakan itu, ya, azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia Itu namanya istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri. Di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwata liman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Muad bin Jabal.
1: Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muad bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbah bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang terakhir dari surat As-Sajdah. Dan tentu pembahasan ayat terakhir dari setiap surat menarik perhatian khusus dari kalangan para mufassirun rahimahumullah, karena pembahasan terakhir atau ayat terakhir dari surat dari setiap surat Al-Quran dia merupakan kata penutup, ya, merupakan kata penutup dari Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surat tersebut, yang biasanya mengandung rangkuman dan intisari dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut. Di dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menutup surat yang mulia ini dengan ayat yang sangat singkat, tetapi dia mengandung pesan dakwah dan tarbiyah yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka pun akan menunggu. Artinya setelah hujjah ditegakkan, seorang da'i dia harus bersabar, tidak larut dalam penolakan manusia dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita lihat korelasinya antara ayat yang mulia ini dengan dua ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang tantangan orang-orang kafir yang mengatakan, mata hadal fathu in kuntum shodiqin. Mereka menantang dengan mengatakan, kapankah keputusan itu akan datang jika kalian memang benar. Lalu di ayat 29 Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum. Katakanlah pada hari putusan itu orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka keimanan mereka. Lalu di ayat 30 dari surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum wantazir. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Ayat yang ke-30 ini merupakan penutup yang sangat kuat terhadap rangkaian ancaman dan peringatan sebelumnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah mengatakan, fa'arid ayyuhar rasulu an haula'il musyrikin, maka berpalinglah engkau wahai rasul dari orang-orang musyrik itu. Wala tubali bitakdzibihim, dan jangan engkau pedulikan kedustaan mereka atau pendustaan mereka. Wantazir mallahu sani'un bihim, dan tunggulah apa yang Allah akan perlakukan terhadap mereka. Innahum muntaziruna wa mutarabbisuna bikum dawairasu, sesungguhnya mereka menunggu dan menanti kesudahan yang buruk bagi kalian. Fasayudzihimullah wa yudhilluhum, maka Allah akan menghinakan mereka dan menistakan mereka. Wa yansuruka alaihim, dan Allah akan menolong kamu atas mereka. Wa qad fa'ala wali falahul hamdu wal minnah, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan itu, segala puji dan karunia hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat dari awal ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Maksudnya Nabi SAW diperintahkan untuk berpaling. Namun kita harus pahami, apakah Nabi SAW saat itu diperintahkan untuk meninggalkan dakwah? Jawabannya tentu tidak. Ini bukan berarti perintah kepada Nabi untuk meninggalkan dakwah. Bukan berarti Nabi SAW dilarang untuk berdakwah kembali kepada mereka. Tetapi maksud dari berpalinglah di sini, janganlah engkau larut dalam sikap keras kepala mereka dan penolakan mereka setelah hujah disampaikan. Artinya, hei Rasul, teruslah engkau berdakwah, nasihati terus mereka, dan sampaikanlah risalah ini kepada mereka. Tapi engkau jangan ya fokus pada penolakan mereka. Jangan engkau layani mereka. Jangan layani perdebatan mereka. Karena apa yang mereka inginkan itu tidak dapat mendatangkan hidayah. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam ayat yang boleh ini tidak diperintahkan untuk meninggalkan dakwah. Tapi justru Nabi SAW tetap diperintahkan untuk beristiqomah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini untuk berpaling dari sikap mereka. Karena kewajiban Nabi SAW sebagaimana dalam ayat yang lain, in alaika illal balagh. Kewajibanmu itu hanyalah menyampaikan. Ya, oleh sebab itu di sini perintah Allah Azza wa Jal, fa'arid anhum. Al-i'rad di sini adalah a'rad an syai, artinya berpaling dari sesuatu dan tidak memberikan perhatian. Jangan kau perhatikan keberpalingan mereka itu, penolakan mereka. Jadi dalam konteks ini berpalinglah, yakni Rasulullah SAW diperintahkan untuk berpaling dari perdebatan yang sia-sia setelah mereka mendapatkan penjelasan tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Ya, jangan layani mereka. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian, khususnya bagi para dai, untuk mengetahui kapan kita harus menjelaskan agama ini. Kapan kita harus berdiskusi? Kapan kita memberikan nasihat? Dan kapan kita menghentikan perdebatan? Jadi ada saatnya kita harus berdiskusi. Ada saatnya kita harus bertukar pendapat, tapi ada saatnya pula kita tidak meladeni diskusi. Kalau seandainya diskusi itu ternyata tidak ada kebaikannya, maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat fa'arid anhum. Oleh sebab itu terkadang kita berdiskusi dengan seseorang, pada awalnya diskusi kita diskusi yang sangat ilmiah, tetapi setelah berjalan diskusi ilmiah ini menjadi debat kusir istilahnya gitu kan. Dia kita baca tidak menginginkan lagi kebaikan, yang ada adalah bagaimana dia memaksakan pendapatnya agar kita mau menerima pendapat dia. Dalam kondisi seperti itu, seorang muslim hendaklah meninggalkan perdebatan itu. Fa'arid anhum. Oleh sebab itu perintah dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW ini bukan berarti perintah untuk meninggalkan dakwah, tetapi perintah justru untuk terus berdakwah. Hanya saja fokus perhatian Nabi hendaknya tidak lagi pada penolakan mereka. Oleh sebab itu kita dapatkan Nabi SAW setelah turun ayat yang mulia ini, surat As-Sajdah, kita ketahui dia adalah surat Makkiyah. Dan setelah ayat ini turun, Nabi SAW juga tetap terus berdakwah. Beliau alaihi salatu wasalam terus menyampaikan Al-Quran, terus menyampaikan dakwah tauhid, terus mengingatkan manusia akan hari akhir. Beliau terus bersabar di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata i'rad di sini, fa'arid anhum, bukan perintah untuk meninggalkan tugas dakwah, tetapi perintah untuk berpaling dari perdebatan yang tidak menghasilkan hidayah dan tidak ya mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Wantazir, dan tunggulah. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunggu adalah keputusan dari Allah. Yang ditunggu adalah kemenangan kebenaran. Ya. Oleh sebab itu, ayat yang mulia ini perintah bagi Nabi SAW untuk bersabar dan bertawakal. Fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Wantadir, dan tunggulah. Artinya bersabar. Bersabarlah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan di dalam dakwah itu tidak diukur ya dengan hasil yang instan, dengan banyaknya pengikut. Cukup keberhasilan dakwah itu manakala menjadikan seorang dai bagi dirinya dia istiqomah. Oleh sebab itu salah seorang guru kami di Madinah, beliau mengatakan ketika seseorang berdakwah lantas dia tidak memiliki pengikut, bukan berarti dia gagal dalam dakwahnya. Apabila seorang dai itu dia istiqomah, cukup dirinya sendiri istiqomah, walau dia tidak memiliki pengikut, sudah cukup berhasil saat itu dalam dia berdakwah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat kembali konsep atau syarat seseorang menjadi imam di dalam agama. Di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatay yad'u'a a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kita sudah pernah sampaikan di pembahasan ayat 24, para ulama mengatakan bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin, dengan kesabaran dan keyakinan maka keimaman, kepemimpinan dalam agama itu akan diraih. Ya, syarat untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama adalah as-sabru wal yaqin. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka apabila kita perhatikan korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat yang ke-24, akan kita dapatkan hubungan yang sangat erat. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar dan yakin di ayat 24 agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam beragama, maka di akhir ayat yang di akhir surat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman wantazir, tunggulah ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini agar kembali mengajarkan kepada kita bahwa dengan sabar, dengan keyakinan, maka janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diwujudkan ya. Innahum muntazirun, sesungguhnya mereka pun akan menunggu. Ini merupakan ancaman walaupun tampak halus. Sesungguhnya ayat yang mulia ini merupakan ancaman yang sangat kuat bagi orang-orang kafir. Karena hakikatnya mereka pun saat ini menunggu. Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu kemenangan sebagaimana yang mereka duga. Ya, yang mereka tunggu adalah kehancuran dakwah, kekalahan dakwah. Ya, kebatilan menang di atas kebenaran. Ini yang mereka tunggu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita orang-orang yang beriman, yang kita tunggu adalah pertolongan Allah. Yang kita tunggu adalah kemenangan Izul Islam dan Muslimin. Yang kita tunggu adalah keputusan Allah. Kedua kelompok ini sama-sama menunggu. Tetapi beda apa yang mereka tunggu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata innahum muntazirun. Sesungguhnya mereka juga menunggu. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan kalian tunggu, kami juga menunggu. Kalian akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ta'lamun. Ya, niscaya kalian akan mengetahui. Ya, sehingga dengan demikian kebenaran itu tidak selalu harus ya kita paksakan untuk diterima. Ya, terkadang ya kita berikan tangguhan waktu kepada mereka. Karena setelah kebenaran itu dijelaskan, kalau penolakan itu masih tetap terjadi, maka ya yang tersisa adalah ancaman. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini sebagai penutup dari surat As-Sajdah, ayat yang mulia ini memberikan tiga prinsip besar bagi seorang dai. Yang pertama ya, kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Seorang dai tidak boleh menyembunyikan al-haq karena takut untuk ditolak. Ya, yang kedua, dia harus bersabar ketika mendapatkan penolakan. Kemudian yang ketiga, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu untuk memberikan petunjuk kepada mereka, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
5: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
5: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
6: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, sabar deng.

0: sertifikat untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jaya Pon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Altar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya, betul.
9: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, demikian tadi kajian yang telah kita dengarkan ya, meskipun dalam bentuk siaran ulang. Dan semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, serta menjadi penyebab semakin dekatnya kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwat aliman, setelah kita mendengarkan ilmu yang bermanfaat, mari kita kembali sempurnakan bagi kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu hati kita akan menjadi tenang dengan berzikir kepadanya. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
11: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pala para Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahman.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
13: Saudara,
14: selamat atas kelulusanmu nak.
13: Sarjana mikau pak, kumlot lagi.
15: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
15: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
16: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini ya. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat ya, senang sekali rasanya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Jumat ya. Tepatnya di penanggalan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 14 Agustus 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat semua sekalian ya hingga 3 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan ikut aliman sahabat semua dimanapun Anda berada hari ini Jumat pagi ya, tepatnya di pukul 6:34 waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah juga ya, pagi yang cerah ini kembali tentunya menemani aktivitas sahabat muat sekalian. Dan bagi sahabat muat yang sudah bersiap-siap untuk beraktivitas sebagaimana biasa ya, entah itu ke kantor, mengantar anak-anak ke sekolah juga, atau mungkin yang masih menikmati sarapan pagi bersama keluarga ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin, amin. Dan bagi sahabat muat yang sedang berkendara, tetap santai ya, jangan terburu-buru nih, jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu lalu lintas juga, dan pastikan fokus di perjalanan. Karena yang paling penting sahabat muat bukan siapa yang paling cepat sampai ya, tapi siapa yang sampai dengan selamat, seperti itu. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah, insya Allah di kesempatan ini sesaat lagi ya, kita akan membahas satu hal yang bisa dibilang cukup dekat nih dengan kehidupan para orang tua, para ayah bunda yang di rumah, mengenai si buah hati ya yang tiba-tiba menangis lama, bahkan bisa sampai berjam-jam, dan terkadang membuat orang tua itu bingung nih sahabat muat harus melakukan apa ya kan. Lalu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi pada bayi ketika mengalami kondisi seperti ini, dan apa penyebabnya, serta apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua untuk membantu menenangkan si buah hati. Nah, insya Allah sahabat teman-teman, kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Ya, yukut aliman sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semangatnya masih penuh ya, senyumnya masih lebar ya kan. Dan aktivitas pagi ini berjalan dengan lancar. Nah, sahabat umat, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi ya, bahwa di kesempatan ini ada satu informasi menarik untuk para orang tua, para ayah bunda ya khususnya, karena kita akan membahas mengenai kolik pada bayi yang salah satu tandanya adalah tangisan yang berlangsung berjam-jam. Nah, pertanyaannya sebenarnya sahabat muat, apa sih kolik pada bayi itu dan mengapa si kecil itu bisa menangis begitu lama? Nah, di kesempatan ini sahabat muat, kita akan membahas mengenai kolik pada bayi yang ditandai dengan menangis berjam-jam. Seperti apa sih pembahasannya sahabat muat? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Ya, ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Kolik pada bayi ya sahabat teman, itu adalah kondisi ketika bayi itu menangis berjam-jam dan sulit untuk ditenangkan. Karena meskipun terlihat mengkhawatirkan ya sahabat teman, tapi kondisi ini tuh bisa dibilang normal ya sahabat teman, yang dialami oleh bayi baru lahir dan tidak dianggap sebagai gangguan kesehatan. Nah sahabat teman, perlu juga kita ketahui ya bahwa sistem pencernaan bayi ya itu masih dalam tahap perkembangan ya, seperti itu, sehingga memang lebih rentan nih terhadap kolik. Dan hal ini juga ya karena hingga usia 3 tahun sistem pencernaan dari si kecil itu masih dalam tahap perkembangan, sahabat muat, sehingga mereka tuh lebih rentan untuk mengalami ketidaknyamanan pencernaan. Nah, kondisi ini sahabat muat itu dapat disebabkan oleh kemampuan sistem pencernaan anak ya yang memang belum optimal dalam mencerna nutrisi termasuk juga protein ya kan, hingga mengakibatkan produksi gas berlebih seperti itu. Dan akibatnya pencernaan si kecil itu menjadi kurang nyaman sahabat muat, sehingga ia itu menangis terus-menerus dan sulit untuk ditenangkan. Namun sahabat muat ya, para orang tua di rumah jangan khawatir ya, karena kolik pada bayi itu adalah hal yang alami sahabat muat dan dapat diatasi dengan penanganan yang tepat. Nah, ikut Aliman dimanapun Anda berada saat mengalami kolik, misalkan pada buah hati, maka mereka itu cenderung akan menangis terus-menerus dan tangannya akan terlihat mengepal ya sahabat teman, mungkin sahabat teman pernah lihat seperti itu. Dan selain itu juga beberapa ciri yang dapat terjadi ketika si kecil itu mengalami kolik adalah ia itu akan terlihat menarik lututnya ke perut, wajahnya memerah, lalu kemudian ia melengkungkan punggungnya ketika menangis seperti itu. Dan penting nih bagi para orang tua, khususnya para ibu ya, untuk membedakan tangisan mana yang disebabkan oleh kolik dan mana yang bukan. Ya kan sahabat-sahabat seperti itu. Oleh karena itu ya, jika misalkan si kecil menangis terus-menerus dan mengalami tanda-tanda mengkhawatirkan lainnya, maka sebaiknya segera kita periksakan buah hati itu ke dokter seperti itu. Dan sahabat-sahabat perlu juga kita ketahui ya bahwa kolik itu diduga terjadi ketika si kecil merasa tidak nyaman di perutnya karena memang sistem pencernaannya itu belum berkembang secara sempurna sahabat muat. Dan pada usia seperti ini enzim pencernaan bayi itu belum bekerja secara optimal sehingga memang beberapa nutrisi seperti protein itu tidak dapat dicerna dengan baik. Akibatnya apa sahabat muat? Akibatnya proses fermentasi di dalam perut itu dapat menghasilkan gas berlebih yang membuat si kecil itu merasa kembung, tidak nyaman, dan juga akhirnya mengalami yang namanya kolik. Nah, selain itu sahabat muat, kondisi seperti terlalu lapar atau bahkan terlalu kenyang juga itu dapat memicu kolik seperti itu. Dan yang kelima sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara menenangkan bayi yang kolik seperti apa sih sebenarnya. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat muat, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
17: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
18: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
19: Gimana rasa nasi kebulinya?
20: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
20: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
21: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
0: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
21: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Radio Muad Bin Jabal.
22: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Ya, ya, teman-teman, sahabat-teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Masya Allah. Ya, teman-teman, sahabat-teman dimanapun Anda berada, tadi di awal ya, kita telah membahas mengenai seperti apa sih kolik pada bayi yang sering terjadi ya, apalagi ketika bayi baru lahir ya kan. Dan kita juga telah mengetahui seperti apa ciri-ciri kolik pada bayi yang perlu kita waspadai dan penyebabnya seperti apa. Dan di kesempatan ini sobat teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai cara menenangkan bayi yang kolik. Karena secara umum ya sobat teman, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para orang tua ya untuk menenangkan bayi yang mengalami kolik. Yang pertama, kita bisa berikan ASI sobat teman, karena ASI adalah yang terbaik untuk si buah hati. Dan perlu juga kita tahu bersama ya bahwa ASI memang mengandung protein yang bisa dibilang itu lebih mudah untuk dicerna, sehingga tidak menyebabkan terlalu banyak gas di perut dan membuat si kecil itu lebih nyaman juga. Lalu yang kedua, kita bisa pijat perut bayi dengan lembut ya. Jika perlu, gunakan krim khusus nih untuk menghangatkan tubuhnya. Lalu kita bisa menenangkan si kecil ya dengan menggendongnya ketika ia menangis. Kita juga bisa mandikan dia dengan air hangat, lalu bawa menggunakan gendongan kain atau mungkin selimut juga bisa. Nah, kalau perlu juga sahabat teman, kita bisa berikan empeng ya untuk membantu menenangkan si buah hati. Lalu kita apa ya, meletakkan si buah hati di atas kursi goyang bayi atau mungkin kursi ayun bayi seperti itu. Nah, kalau misalkan si kecil mengalami kolik ya sahabat teman, para orang tua khususnya para ibu ya dapat berkonsultasi dengan dokter anak ya tentang penggunaan susu formula dengan protein terhidrolisis sebagian seperti itu. Dan tentunya rendah laktosa ya sobat-sobat, karena susu formula ini memang dirancang khusus untuk membantu menjaga kenyamanan pencernaan si kecil yang masih dalam masa perkembangan seperti itu. Nah, ada juga beberapa cara ya sobat-sobat untuk mencegah kolik pada bayi. Yang pertama, kita bisa menjauhkannya dari asap rokok ya kan. Lalu kemudian kita bisa menghindari mengonsumsi kopi, teh, dan juga makanan pedas kalau misalkan si kecil masih menyusui. Lalu yang ketiga, kita bisa menumpuk punggung si kecil dengan lembut agar bersendawa setelah makan. Nah, kota lima dimanapun Anda berada ya, menurut rekomendasi dari IDAI, jika kolik pada bayi itu berlangsung secara terus-menerus, maka ibu dapat menyusui sahabat muat. Namun ya, kalau misalkan bayi diberi susu formula mula sesuai anjuran dokter, maka dokter dapat meresepkan susu formula khusus dengan protein terhidrolisis sebagian dan juga rendah laktosa tentunya. Nah, protein terhidrolisis atau disingkat PHP ya, protein PHP ini memiliki memang ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dicerna dan dapat membantu mendukung kenyamanan pencernaan dari sekecil. Selain itu juga sobat teman, seperti yang telah direkomendasikan tadi oleh IDAI, bahwa kita bisa memilih nih susu formula PHP yang juga mengandung laktosa rendah untuk membantu mengatasi kolik pada si buah hati. Nah, informasi tentang kolik pada bayi memang sangat penting ya sobat teman untuk kita ketahui bersama, khususnya para orang tua, karena menangani bayi yang mengalami kolik mungkin membutuhkan lebih banyak kesabaran. Nah, kalau misalkan berbagai metode telah dicoba tetapi kolik pada bayi juga tidak kunjung sembuh dan membuat para orang tua khawatir ya sobat teman, maka penting untuk kita segera mengkonsultasikannya langsung ke dokter mengenai kondisi tersebut seperti itu. Dan yang ketiga sobat teman, dimanapun Anda berada yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya informasi kita pagi ini mengenai kolik pada bayi. Dan tentunya semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kita, khususnya ya bagi ayah dan juga bunda di rumah, agar lebih tenang nih dalam memahami ketika si buah hati itu menangis dalam waktu yang cukup lama. Yang terpenting sahabat muat, tetap sabar ya, kita perhatikan kondisi bayi dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila ada tanda-tanda yang membuat khawatir. Dan semoga setiap ayah bunda selalu diberikan kesabaran ya, kesehatan dan juga kemampuan untuk merawat serta mendampingi buah hati tercinta. Dan untuk sahabat muat yang sedang beraktivitas pagi ini, tetap semangat juga ya, tetap ceria dan jangan lupa untuk menjaga keselamatan selama dalam perjalanan. Dan yang kelima, demikianlah pembahasan kita ya, semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
22: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
23: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
24: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwan aliman, sahabat muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan ya kesempatan untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan tentu semoga setiap ayat yang akan kita dengarkan bukan hanya menenangkan hati kita, tetapi juga bagaimana semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran, semakin membuat kita untuk selalu membaca, memahami, mengamalkan, dan juga ya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Dan insya Allah di kesempatan ini, sahabat muat, kita akan kembali bersama untuk mendengarkan lantunan dari Al-Quran yang insya Allah akan kembali menyejukkan hati kita, tentunya dalam program acara Quran for Hafiz.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ya ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Az-Zukhruf yang dilanjutkan di surah Al-Ahqaf yang akan dibawakan oleh Syekh Misari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Dan ikhwat aliman, tentu semoga dari apa yang akan kita dengar ini bisa semakin mendekatkan kita semua dan semakin memotivasi kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran. Dan ikhwat aliman, untuk itu selamat mendengarkan
3: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
2: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Wah, pejabat goblok. Siap di doa.
5: Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah,
6: kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya. Jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
6: Ikhwatul iman, sahabat muadz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak kita berada di satu titik ketika hati kita terasa begitu penuh? Ada banyak hal yang ingin diceritakan. Ada masalah yang ingin disampaikan. Ada kesedihan yang ingin kita keluarkan. Tapi kita bingung harus bercerita kepada siapa. Kadang kita memilih bercerita kepada orang yang kita percaya. Dan itu tidak salah. Kita memang membutuhkan orang lain. Membutuhkan nasihat. Membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan kita. tetapi kota Liman. Ada satu tempat terbaik untuk kita bawa semua cerita kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia mungkin bisa mendengarkan cerita kita, tapi Allah bukan hanya mendengarkan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Allah tahu air mata yang jatuh diam-diam. Allah tahu rasa sakit yang kita sembunyikan. Allah tahu masalah yang tidak sanggup kita ceritakan kepada siapapun. Dan yang lebih menenangkan, Allah tidak pernah bosan mendengarkan kita. Coba kita perhatikan kisah seorang perempuan yang datang mengadukan persoalannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Al-Mujadilah ayat 1 yang dimana artinya, sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masya Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita, sahabat muat, bahwa ketika kita mengadu kepada Allah, tidak ada satupun yang terlewat dari pendengarannya. Tidak perlu menunggu tempat yang sepi. Tidak harus menunggu kita menemukan kata-kata yang indah. Bahkan ketika kita hanya mampu berkata, ya Allah aku capek, Allah tahu apa yang kita rasakan. Ketika kita berkata, ya Allah saya bingung harus bagaimana, Allah tahu apa yang sedang kita hadapi. Dan ketika air mata kita jatuh, sementara mulut kita tidak mampu berkata apa-apa, Allah tetap mengetahui isi hati kita. Maka jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa bahwa tidak ada yang memahami kita. Karena ada Allah SWT. Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah yang mengetahui keadaan kita, bahkan ketika orang lain tidak mengetahuinya. Sahabat muat yang dirahmati Allah, ada kalanya kita terlalu sibuk mencari tempat untuk bercerita. Kita membuka percakapan dengan banyak orang. Kita berharap ada seseorang yang memahami. Tapi setelah semuanya kita ceritakan, hati belum tentu menjadi tenang. Karena manusia memiliki keterbatasan. Orang yang kita cintai bisa saja sedang sibuk. Orang yang kita percaya bisa saja tidak memahami seluruh masalah kita. Bahkan orang yang biasanya selalu ada, suatu hari mungkin tidak bisa menemani kita. Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah selalu ada. Allah tidak pernah tidur. Dan pintu untuk kembali kepadanya selalu terbuka. Karena itu ketika hati sedang berat, kita coba berhenti sejenak. Kita ambil wudu. Kita duduk dengan tenang, kemudian angkat kedua tangan kita. Dan kita ceritakan semuanya kepada Allah. Tidak perlu menggunakan kalimat yang rumit. Tidak perlu mencari bahasa yang indah. Kita bicara kepada Allah dengan hati yang jujur. Ya Allah, saya sedang menghadapi masalah ini. Ya Allah, saya takut. Ya Allah, saya sedih. Ya Allah, saya tidak tahu harus memilih yang mana. Ya Allah, tolong aku. Itu sudah cukup, ikhwata liman. Karena doa bukan perlombaan mencari kata-kata yang indah. Doa adalah tentang hati yang benar-benar membutuhkan Allah SWT. Dan jangan lupa, ketika kita berdoa, jangan hanya menceritakan masalah. Kita minta juga pertolongan, petunjuk, kesabaran. Kita minta agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena terkadang, jawaban dari doa kita bukan berupa sesuatu yang langsung kita dapatkan. Bisa jadi Allah memberikan ketenangan. Bisa jadi Allah mengubah keadaan. Dan bisa jadi Allah menunda jawaban tersebut. Karena Allah mengetahui waktu yang paling tepat. Maka sahabat muat, jangan mudah berputus asa ketika doa kita belum dikabulkan seperti yang kita harapkan. Kita tetap percaya kepada Allah. Ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang dimana Rasulullah bersabda, menyampaikan bahwa firman Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka sahabat muat, ketika kita sedang menghadapi masalah, jangan hanya melihat besarnya masalah. Lihat juga siapa yang kita punya. Kita punya Allah. Allah yang kekuasaannya tidak terbatas oleh apapun. Masalah kita mungkin besar, tetapi Allah jauh lebih besar. Kesulitan kita mungkin terasa berat, tetapi pertolongan Allah sangat luas. Dan sesuatu yang menurut kita tidak mungkin bisa menjadi mudah ketika Allah menghendakinya. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, kalau hari ini hati kita sedang penuh, jangan dipendam sendirian. Kita datang kepada Allah, kita ceritakan semuanya. Kita menangis di hadapannya jika memang itu yang membuat hati kita lega. Kita sujud lebih lama, perbanyak doa, perbanyak istighfar, dan yakin bahwa Allah mendengarnya, mengetahui, dan Allah melihat. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang kita perjuangkan, Allah pasti tahu. Jadi cukup jadikan Allah tempat terbaik untuk bercerita. Bukan berarti kita tidak boleh bercerita kepada manusia. Boleh. Tetapi jangan sampai kita lebih banyak mengadu kepada manusia. Sementara kepada Allah kita justru jarang bercerita. Kita jadikan manusia sebagai tempat berbagi seperlunya. Tetapi jadikan Allah sebagai tempat pertama untuk mengadu. Karena ketika kita bercerita kepada manusia, mungkin kita mendapatkan nasihat. Tetapi ketika kita bercerita kepada Allah, kita sedang meminta pertolongan kepada Zat yang memiliki seluruh jalan keluar. Dan semoga setelah ini, ketika hati kita sedang berat, kita tidak lagi merasa sendirian. Kita tahu harus kemana. Kita tahu kepada siapa kita mengadu. Kita tahu siapa yang selalu mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dan menjadikan kita hamba yang selalu kembali kepadanya dalam keadaan senang maupun susah. Sahabat muat, kalau hari ini ada sesuatu yang sedang memenuhi pikiran dan hati kita, kita coba ceritakan kepada Allah malam nanti, atau bahkan sekarang. Tidak perlu menunggu semuanya menjadi baik untuk berdoa. Kita datang kepada Allah justru karena kita sedang membutuhkannya. Karena boleh jadi, saat kita merasa tidak punya siapa-siapa, disitulah kita belajar bahwa sebenarnya kita punya Allah. Dan Allah cukup bagi kita. Sahabat muat yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: 94,3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabahu.

0: لك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan azabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah, tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam, edisi hari ini tanggal 14 Agustus 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Empat orang jadi tersangka kasus hafalan Al-Quran berhadiah miras. Duta Besar Yaman dorong pertukaran pelajar dengan Muhammadiyah. Aktivis pro-Palestina serukan boikot film Spider-Man terbaru. Dua warga Palestina syahid dalam serangan Israel di Gaza. Ya, ikhwatul iman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, empat orang jadi tersangka kasus hafalan Al-Quran berhadiah miras, dirilis oleh minanews.net. Polda Metro Jaya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus kegiatan hafalan Al-Quran yang menawarkan minuman keras sebagai hadiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah pihak terkait kegiatan tersebut. Polda Metro Jaya menyebut kegiatan itu berlangsung di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta dan menjadi perhatian publik karena hadiah yang ditawarkan dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan dan informasi yang beredar terkait kegiatan tersebut. Dalam proses penyidikan, penyidik memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui rangkaian kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat. Dari hasil penyelidikan tersebut, polisi kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Polisi menyampaikan pada Kamis lalu, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum sesuai peran masing-masing dalam kegiatan tersebut. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk motif serta mekanisme penyelenggaraan kegiatan yang menjadi sorotan masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Duta Besar Yaman dorong pertukaran pelajar dengan Muhammadiyah, dirilis oleh minanews.net. Duta Besar Yaman untuk Indonesia, Salim Ahmed Abdulrahman Balfaqeh, mendorong penguatan hubungan Indonesia dan Yaman melalui pertukaran pelajar dan mahasiswa dalam pertemuan dengan pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Rabu lalu. Gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat kerjasama pendidikan dan diplomasi budaya kedua negara. Kunjungan Duta Besar Salim diterima Ketua Pengurus atau maksud kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq Mugni dan Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Muhammadiyah yaitu Imam Adda Rukutmi. Selain membahas pendidikan dan kebudayaan, pertemuan tersebut juga menyinggung dukungan terhadap upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di Yaman. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bulog salurkan 985 ton beras bantuan pangan bagi 32.861 warga di Konawe, dirilis oleh anternews.com. Perum Bulog Kantor Cabang Unaha menyalurkan 985,83 ton beras bantuan pangan untuk alokasi 3 bulan sekaligus kepada 32.861 keluarga penerima manfaat atau KPM yang tersebar di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kepala Bulog Kantor Cabang Unaha Hendra Dionisius ketika dihubungi pada Kamis lalu mengatakan,